0: Keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
1: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
0: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
3: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
4: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
3: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
5: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saleran, ya, itu saleran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak.
4: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
6: Ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
4: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
8: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
9: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
8: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
9: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
10: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
9: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlil selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
11: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muklis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muklis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muklis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muklis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muklis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan
12: mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24 ya. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
13: Ya, menurut Muklis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini cuma jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Umur 14 tahun.
17: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya berenam.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
18: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
18: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah
4: hari yang 8 bulan setiap bulan setiap tahunnya itu dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk
2: penerbitan peraturan ini. Peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
5: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
6: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN oleh badan BUMN dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia yang dimana Dan kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
7: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
8: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batubara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikkan keadaan menjadi 3-2. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia Informasi Ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di Balik Bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

Oke, selamat pagi pendengar kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita produksi dari Pro 3 RRI Jakarta dan kami kembali hadir dalam program Alor Pagi ini untuk menyapa Anda pendengar dan sesaat lagi di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan dialog di pagi hari ini dengan topik UMKM Go Digital di tengah persaingan modern dengan narasumber Felix L. Gole selaku fasilitator Alor Berdaya. So, pantau terus dan dengarkan kami terus bisa juga melalui siaran di RRI Digital ya untuk pantau siaran kami hingga nanti di jam 9 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dialog tersebut. So, selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar dan jangan lupa untuk senyum, semangat ya agar aktivitas di pagi hari ini terasa lebih ringan dan jalaninya dengan penuh semangat.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, yeah, all of the time. Oh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: FM ikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini dialog dengan topik UMKM Go Digital di tengah persaingan modern. Apa saja yang akan kita bahas di pagi hari ini, tetap pantau kami melalui siaran di RRI Digital atau bisa juga di rri.co.id. Dan narasumber yang akan sama-sama kita bahas topik kali ini ada Kak Felix L. Gole selaku fasilitator Alor Berdaya. Sudah hadir di ujung telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Ya.
0: Oke, boleh disapa dulu Kak pendengar RRI-nya.
1: Halo teman-teman yang berada di mana saja, khususnya teman-teman yang ada di Alor, selamat pagi semua.
0: Oke. Kakak, ini kita mau berbicara ya terkait dengan UMKM Go Digital di tengah persaingan modern nih Kak. Bagaimana nih menurut Kakak perkembangan digitalisasi UMKM di Kabupaten Alor saat ini Kak?
1: Kalau menurut saya, ya sekarang di era berkembang sekali ya. Akses program, banyak teman-teman di Alor yang sudah mulai memanfaatkan media sosial untuk marketplace-nya, memperluas pasar. Kemudian meskipun di sana belum merata, tapi digitalisasi sana semakin terlihat, terutama di kalangan generasi muda yang semakin aktif membantu orang tua, lalu untuk membuat pemasaran online tersebut, kayak seperti itu.
2: Suatu saat nanti dia ke sana,
1: pasar yang sudah ada di sana itu dia bisa datangi langsung seperti begitu. Tapi mungkin untuk menggeser ini dalam jangka waktu tertentu mungkin lama lah untuk menggeser, karena orang terkadang di media ini tidak seril yang ada di lapangan begitu.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Orang kadang dia punya kelemahan satu itu digitalisasi UMKM itu. Terkadang itu tuh atau foto yang ditampilkan si pelaku UMKM ini sangat wow ya begitu, tapi kenyataan di lapangannya kan belum tentu seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan lagi ketika UMKM ini go digital, berarti secara fisik orang ada pembeli-pembeli tertentu itu yang tidak melihat langsung, yang bisa percaya langsung yang di media begitu. Tapi untuk kemungkinan menggeser UMKM yang sudah
0: fisik, ya,
1: ada di lapangan itu kemungkinan masih 50-50 lah. Okay. Seperti begitu.
0: Nah kakak, ya, kendala apa nih yang paling sering dihadapi UMKM saat ini ketika mau beralih nih ke sistem digital?
1: Kalau kendala UMKM beralih ke digital ini ada beberapa sebenarnya. Kendala terbesarnya itu keterbatasan literasi digital, keterbatasan digital, kemudian contoh ya UMKM-nya di lokasi-lokasi tertentu itu sangat, hal yang mempengaruhi itu salah satunya itu akses internet juga yang belum merata kan.
0: Betul.
1: Ternyata ada akses internetnya belum merata. Terus yang terpenting dalam sebuah usaha itu adalah modal. Nah, keterbatasan modal juga sangat berpengaruh terhadap pengaruh UMKM ini, untuk terlebih untuk investasi pada perangkat online, iklan online. Nah, itu kan kita butuh modal, kakak. Kita butuh modal. Ada platform-platform tertentu itu harus dibayar. Dibayar, terus ada pada perangkat itu harus dibayar untuk kita punya UMKM itu misalnya diiklankan, berarti kita harus bayar ke platform tersebut sehingga UMKM itu bisa diiklankan. Itu kendala-kendalanya. Saya pikir hal yang paling pertama itu adalah modal, terutama itu modal dalam usaha kan kita perlunya modal begitu.
0: Oke, yang paling utama itu modal ya, yang paling menjadi tantangan begitu. Tapi kalau sejauh ini kakak melihat juga mungkin dari branding atau dari kemasan yang mungkin dipromosikan, dalam hal ini promosi ya, itu ada juga tidak kendala-kendala yang terjadi?
1: Kalau dari branding itu banyak juga ada, ini juga termasuk salah satu kendala. Nah, di mana branding yang dihasilkan oleh pelaku usaha ini itu untuk proses dalam tingkat produknya itu tuh sering terkendala dengan produk yang dihasilkan tadi. Jadi untuk membrandingkan dia punya UMKM itu ya lebih ke desain atau apa segala macamnya, itu kan sekarang sebenarnya tidak susah juga, cuman dia tidak tetap, dia sifatnya tidak tetap, karena pelaku itu harus mengikuti tren itu sekarang menjadi salah satu hambat begitu. Jadi pelaku tersebut harus betul-betul update untuk membrandingkan dia punya produk tadi, kakak.
0: Harus gesit juga gitu, berarti.
1: Iya.
0: Nah, dari kendala-kendala ini kakak, bagaimana nih peran komunitas atau mungkin program-program pendampingan dalam membantu UMKM Go Digital?
1: Peran komunitas ya. Kalau komunitas itu ya di semua tempat ada ya komunitas-komunitasnya. Nah, peran komunitas dalam program pendampingan ini memang sangat berperan penting sebagai jembatan pengetahuan tadi. Sebagai jembatan pengetahuan, komunitas-komunitas ini bisa membantu UMKM memahami cara menggunakan aplikasi setelah dari Alor kita ke Lembata. Nah, di Lembata itu ada beberapa komunitas, itu sangat bagus. Nah, mereka melakukan ini pendampingan ke UMKM. Nah, UMKM itu mereka membantu para pelaku UMKM ini membuat website, bagaimana cara mendesain konten, terus bagaimana menggunakan aplikasi. Karena banyak UMKM yang masih istilahnya masih offline ya, yeah. Itu belum dikenal banyak banyak orang karena pelaku ini bingung mau bagaimana sehingga dia punya brand ini bisa terkenal. Nah, ada beberapa pelaku setelah ditelusuri ternyata kendalanya tadi tidak bisa menggunakan aplikasi atau belum berani membuat konten, belum bisa membuat konten, hingga masih bingung dengan cara pemasaran digitalnya. Nah, dari peran komunitas inilah yang membantu para pelaku-pelaku UMKM ini untuk diajarkan bagaimana menggunakan aplikasi, terus mengenalkan aplikasi-aplikasi saja, apa saja yang bisa digunakan untuk mendesain konten. Misalnya video kan sekarang kan mudah, itu bisa menggunakan aplikasi CapCut, terus mendesain konten atau player itu teman-teman komunitas sekarang itu ada juga beberapa yang memberikan pelatihan Canva dan sebagainya hingga memberikan strategi pemasaran di platform digital marketplace tadi. Jadi teman-teman komunitas ini mereka sangat berperan penting dalam pendampingan untuk membantu kemajuan UMKM, begitu kakak.
0: Nah, ini kakak kemarin ya dalam pantauan kakak dan juga mungkin tim yang ke Alor nih, apakah kakak sudah dapat ini di Kabupaten Alor sendiri untuk pelaku UMKM ini sudah mulai memanfaatkan marketplace dan juga pembayaran digital atau belum?
1: Oh, di Alor itu sudah banyak loh yang menggunakan dan memanfaatkan pembayaran marketplace untuk UMKM-nya. Kemarin kita dari DAP buat kegiatan. Nah, itu teman-teman pelaku UMKM dari Alor itu sangat banyak yang ikut. Dan kita juga kaget, ternyata sudah sejauh ini ya mereka perkembangan UMKM-nya. Banyak tuh yang sudah memanfaatkan Canva. Apalagi sekarang teman-teman itu sudah dipermudah dengan teknologi AI. Jadi mereka sudah bisa mendesain bagaimana cara membuat logonya. Nah, itu dari teman-teman komunitas, ada komunitas DAP Alor juga memberikan pelatihan itu. Nah, bagaimana mendesain konten melalui CapCut, bagaimana mendesain flyer atau banner untuk penjualan UMKM-nya itu melalui Canva. Nah, itu dikasih ke teman-teman pelaku UMKM ini dan mereka sudah cukup mengerti tentang itu. Nah, itu sangat membantu mereka dalam mengembangkan UMKM ke arah go digital gitu. Jadi di Alor itu, misalnya di Alor kecil kemarin ada beberapa, ada kakak siapa yang kemarin itu juga sudah cukup bagus. Dia UMKM-nya itu nasi kuning itu dia setiap hari posting. Nah, dengan posting ke platform digital, nah dari teman-teman di sana kita dapatkan itu bahwa ketika mereka memposting dan mendesain tampilan UMKM-nya itu lebih baik dengan aplikasi-aplikasi seperti Canva, membuat video kontennya. Nah, itu dipesan setiap hari ketika dinaikkan ke platform WA. Nah, itu dari kantor-kantor, dari masyarakat sekitar yang melihat tampilan UMKM yang diberikan di situ tuh, itu secara tidak langsung pemasarannya itu berjalan dan di Alor itu sudah cukup bagus seperti begitu ya kak.
0: Oke, berarti dari pantauan kakak dan juga tim di Alor sudah cukup ada motivasi dari pelaku UMKM untuk mau go digital begitu ya kak. Oke, nah
1: ini kak, kendalanya itu ada beberapa itu yang dari wilayah-wilayah yang cukup ke arah pedalaman ya, itu banyak tidak bisa memanfaatkan platform digital ini untuk UMKM-nya go digital karena tadi kendala-kendala jaringan itu yang membuat mereka tidak bisa itu melakukan UMKM itu bisa dilampirkan ke Arago digital, itu yang menjadi kendalanya. Sebenarnya uangnya banyak, cuman kendala itu internet.
0: Kendala jaringan internet dan juga listrik ya, kalau di pedalaman memang masih cukup berat untuk di wilayah Alor. Nah, ini juga ada juga yang masih awam ya terkait dengan teknologi. Bagaimana nih cara mungkin kakak dan juga tim meningkatkan literasi digital bagi pelaku UMKM?
1: Kalau untuk meningkatkan literasi digital itu, kita melakukan pelatihan rutin, pendampingan praktis, kemudian melibatkan generasi muda tentunya sebagai mentor kan untuk teknologi bagi UMKM yang masih awam. Jadi di sini kita dengan teman-teman Digital Access Program Bridge Alor itu beberapa kali melakukan Zoom, kemudian memberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah, kita lebih kemarin itu terakhir kali kita memberikan pelatihan itu berupa pemanfaatan tools AI. Nah, jadi di situ teman-teman bisa, di sana kita kasih pelatihan bagaimana membuat gambar atau desain model menggunakan teknologi AI. Karena sekarang ini sudah cukup mudah ya, segala sesuatu itu bisa dihasilkan melalui teknologi AI. Tapi dengan catatan bahwa yang dihasilkan dari AI itu tidak berbeda jauh dengan tampilan asli dari produk UMKM tersebut, sehingga UMKM tersebut lebih menarik begitu.
0: Iya, karena tidak ini juga ya, kalau misalnya tampilan di media atau di flyernya seperti ini, tapi aslinya ini juga akan dipertanyakan. Nah, dari pantauan kakak dan juga tim ya, ketika ke Alor nih, kakak melihatnya bagaimana nih sektor usaha apa yang paling berpotensi untuk berkembang melalui digitalisasi di Kabupaten Alor, kak?
1: Sektor usaha yang paling berkembang itu selama beberapa kali ke Alor itu, saya melihat itu banyak UMKM, terlebih saat pagi ya, pagi itu sangat banyak, seperti nasi kuning, kue-kue itu sangat banyak setiap kali kan di saat kita menelusuri kota Alor itu UMKM-nya sangat banyak. Jadi seperti makanan terutama itu sangat banyak. Dan juga kemarin itu ada satu dari mana, Alor kecil ya, itu salah satunya itu juga dia membuat ini kemarin saya lupa yang dari itu tenun adatnya Alor itu sudah sangat bagus, ada itu namanya, tapi saya lupa kemarin, kayak kain adat begitu. Tapi itu sudah cukup banyak, bagus dan sudah cukup dikenal, pemasarannya sudah keluar, dia kayak selendang begitu. Tapi yang lebih utama sih dan perputaran lebih cepat itu UMKM di sana itu lebih ke UMKM makanan, enggak kak?
0: Kuliner.
1: Makanan itu ya kuliner itu lebih banyak di sana, kak.
0: Nah, kak, terakhir nih, apa harapan kakak bagi generasi muda dalam mendukung perkembangan UMKM digitalisasi di Kabupaten Alor?
1: Harapan saya untuk generasi muda mendukung digitalisasi UMKM di Kabupaten Alor, tentunya generasi muda di Kabupaten Alor itu diharapkan bisa menjadi motor penggerak digitalisasi UMKM dengan kreativitas, kemudian dengan kemampuan teknologi, dan juga dengan semangat kolaborasi lintas daerah ya. Tentunya teman-teman generasi muda itu harus menjadi penggerak buat generasi muda selanjutnya. Nah, sehingga bisa mendukung digitalisasi UMKM ini bisa go digital gitu kakak.
0: Oke, itu ya harapannya untuk para pelaku usaha, khususnya mungkin anak-anak muda di Kabupaten Alor. Mungkin ada lagi pesan-pesannya yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri dialog di pagi hari ini, kak?
1: Kalau pesan saya sebenarnya jangan takut untuk mencoba teknologi, karena kita berada di zaman teknologi kan. Nah, anak-anak muda, teman-teman, para pelaku UMKM di Alor, terkhusus pada generasi muda, nah itu jangan takut untuk mencoba teknologi. Digitalisasi itu sebenarnya bukan hanya tren, tetapi kebutuhan di zaman sekarang kan. Kebutuhan di zaman sekarang, sehingga agak apa usaha itu tetap relevan. Dan terus kita itu harus mulai dari langkah yang kecil seperti membuat akun media sosial, mulai pengenalan ke marketplace, brandnya kita seperti apa, lalu mulai dikembangkan secara bertahap sehingga UMKM atau produk kita yang menjadi brandnya kita itu bisa go digital, sehingga zaman yang sekarang itu kita tidak kesulitan lagi untuk mengenal teknologi ini seperti begitu kan.
0: Pesannya jangan takut ya untuk terjun langsung nih ya, karena memang kita sudah ada di era digitalisasi, jadi harus berani untuk memulai segala sesuatu begitu.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih. Iya, siap. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, silakan kak.
1: Yang mau saya sampaikan lagi itu di sini saya pesan khusus buat teman-teman di AP Alor, terus buat teman-teman muda yang sebelumnya sudah pernah ikut pelatihan dari DAP Alor. Teman-teman itu adalah penggerak dan motor, jadi tetaplah semangat, tetap kuat, tetap dukung kemajuan digitalisasi untuk UMKM di Alor, sehingga UMKM Alor itu go digital. Seperti begitu kak.
0: Oke, terima kasih kak. Pendengar, kita sudah membahas ya terkait dengan UMKM go digital di tengah persaingan modern, dan sudah banyak dibahas oleh narasumber kita kak Felix L. Gole selaku fasilitator Alor Berdaya, dan semoga apa yang sudah disampaikan menjadi pengetahuan baru bagi kita. Dan untuk para pelaku UMKM, anak-anak muda, sudah disampaikan juga pesannya jangan takut ya, karena kita sudah ada di era digital dan semua segala sesuatu serba digital. So mari kita terus kolaborasi ya dengan apa yang sudah kita lakukan menggunakan media-media yang sudah disiapkan untuk kita di era saat ini. So terima kasih, saya Monica Lanmai pamit undur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Hey, wih cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI Manado.

Pendengar, kami update satu informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah berpeluang untuk melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini. Dalam penutupan perdagangan pada hari Rabu kemarin, menguat 0,29% ke posisi 17.653 per dolar Amerika Serikat. Rupiah berbalik menguat pada penutupan perdagangan kemarin setelah Bank Indonesia mengumumkan menaikkan BI rate sebesar 50 basis point sehingga BI rate pada bulan Mei berada di level 5,25%. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan keterangan pers pada Rabu kemarin kembali menegaskan soal peluang penguatan rupiah, yaitu antara bulan Juli hingga Agustus seiring dengan meredahnya permintaan dolar Amerika Serikat dalam negeri. Selain itu, pendengar, BI juga menegaskan akan terus berada di pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. BI siap melakukan intervensi pasar baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Selain itu, ada harapan positif kenaikan suplai dolar Amerika Serikat dalam negeri menyusul kebijakan pemerintah membentuk badan ekspor. Selain itu, pendengar, revisi aturan devisi hasil ekspor akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Dan pendengar, situasi global yang membaik juga dapat mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Situasi global membaik seiring pernyataan Trump untuk membuka kembali negosiasi antar Amerika Serikat

Oke, bahagia bersama Bu dari Haiko menemani kita sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini. Pendengar, kita sudah ada pada pukul 10:02 dan siaran Alor pagi akan berakhir. Siang Anda akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Kita akan berjumpa lagi ya dalam program Alor sore tentunya di pukul 14:00 waktu Indonesia hingga nanti pukul 19:00 waktu Indonesia. So, tetap semangat menjalani aktivitas Anda di hari ini, dan apapun itu yang akan Anda kerjakan, kerjakanlah dengan penuh semangat dan penuh sukacita tentunya ya di hari ini. Saya Monica Lanmai, mewakili tim di Alor pagi hari ini, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Panjaluaskan dari Graha Siaril Taria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia atau Tambua. Salam jumpa pendengar RRI Tambua di masa berang seluruh masyarakat dari depan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berjumpa Indonesiaan masnya tadi untuk Anda dinilai keindonesiaan satu kita Indonesia. Saya saja berada misalnya lagi-lagi yang pengada di Belanda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemarin kita berjaya memperingati kita nasional dan sejarah mencatat pergerakan Mafia Bangsa dengan visi melawan penjajah. Lalu bagaimana itu hari ini? Ya, pemilu embri persatuan itu tumbuh subur dari tindak tentunya yaitu melalui ringan tangan saat kan dan hajatan atau dalam suka pun duka. Nah, sebuah tradisi gotong royong melintasi sekat suku dan agama ya, bangkit melawan ego kelompok demi menjaga keutuhan rumah bersama. Nah, dinilai kita akan mengumpas bagaimana mengawinkan nilai gotong royong lokal ini dengan sinolisme masa kini. Dan di studio Sarera Ria Tambua sudah hadir sosok tokoh masyarakat, tokoh muda sekaligus ketua forum pemuda lintas agama Kabupaten Belu, Pak Hieronymus Mauma.
1: Ya. Ya. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu dan salam kita Indonesia.
1: Salam kita Indonesia.
0: Oke, kabarnya sehat ya Pak ya?
1: Kabarnya selalu sehat. Seluruhnya batin juga sehat.
0: Mantap.
1: Fisik juga sehat.
0: Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Roni sudah meluangkan waktu, meninggalkan kesibukan, urusan begitu untuk bisa menyapa pendengar RRI Tambua di kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Roni. Oke, mungkin di awal ini sekali lagi kita kemarin baru saja memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jika kita tarik ke konteks wilayah perbatasan Belu saat ini Pak Roni, apa sih arti kata bangkit yang sesungguhnya bagi anak muda dalam kehidupan sehari menurut Pak Roni?
1: Baik, menurut saya kan namanya kebangkitan, kita kembali ke sejarah bangsa ini. Indonesia merdeka, para pemuda sudah melakukan sumpah pada tahun 1928. Itu semangat pemuda untuk Indonesia bangkit dan merdeka di atas tanah yang begini subur, tanah yang begini kaya akan kekayaan alam. Mereka pun semangat juang itu luar biasa. Hanya dalam perjalanan dari era ke era, perjuangan para pemuda semakin luntur. Ada kalanya politik merusak hubungan tatanan istiadat budaya kita. Kita seakan-akan berbicara Bhinneka Tunggal Ika. Kita orang yang beragama, beradat, nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan, dalam hal ini para pemuda. Indonesia bangkit dari kemiskinan. Ada nilai-nilai gotong royong yang sudah ditanamkan oleh leluhur di daerah ini adalah mereka membangun rumah adat. Di dalam rumah adat mereka menyelesaikan persoalan, mereka berdiskusi untuk gotong royong. Dalam hal ini contoh yang kita biasa lakukan di sini biasanya adat atau pesta. Biasanya saling mengundang. Okay. Dulu kumpul. Itu bagian dari gotong royong, meringankan beban. Nah, bagi kalangan-kalangan tertentu dianggap itu hal-hal yang memberatkan. Sebenarnya itu meringankan. Yeah. Misalnya contoh saya diundang untuk duduk kumpul, saya salah satu orang yang teman atau saudara keluarga sahabat dari tolong kalau undang duduk kumpul untuk acara adat dan pesta, saya selalu pergi karena itulah bagian dari mereka merasa diri kita bagian dari mereka dan mengurangi beban sehingga nilai gotong royong yang leluhur tinggalkan ini, kita kewajiban kita sebagai generasi muda kita mewariskan itu. Jangan pada saat kita punya adat atau kita punya hajatan, orang lain datang, kita tidak datang. Nah, ini tidak, sudah tidak membangun kerabatan yang baik. Makanya dalam konteks keindonesiaan, budaya-budaya yang baik kita lanjutkan. Dalam hal ini harus ada peran. Peran itu yang pertama, pemerintah, agama, dan adat. Tiga batu tungku ini harus bersama-sama. Mari kita, yang namanya pembangunan tidak terlepas dari tiga komponen ini. Begitu. Dan kita berharap para pemuda ini kan, para penjajah dulu kan mengusir pahlawan, para pahlawan kan mengusir penjajah dengan korbankan nyawa, darah, keringat, air mata. Nah, kita setelah merdeka, kita diberikan kesempatan untuk mengisi kemerdekaan dengan kita punya masing-masing kemampuan dan talenta. Nah, yang terjadi sekarang, kondisi setelah reformasi, nilai-nilai luhur banyak yang luntur karena politik. Politik sudah tidak mengenal lagi hubungan kekerabatan. Perbedaan selalu menonjol setelah habis hajatan itu politik. Saya sering bilang, jangan merusak hubungan kekeluargaan karena tidak ada mantan keluarga, mantan teman. Yang namanya politik itu sementara. Mari kita bangun hubungan antar sesama. Ada satu lagi yang kita konsepnya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nilai-nilai keindonesiaan, ada yang bilang begini, kami pendatang. Saya bilang, pendatang dari mana? Namanya KTP Indonesia, ya tidak ada pendatang. Di bumi negara ini Anda boleh tinggal di mana saja, dan kelahiran misalnya saudara-saudara kita kelahiran Jawa, kelahiran Sumatera, ya warga Belu kelahirannya di sana. Jadi mau merasa memiliki Belu ini, jangan ada kata pendatang, tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sehingga kebersamaan kita, kita ini kan berbeda-beda tapi satu. Tetapi ternyata perbedaan selalu menonjol. Tidak boleh. Kita, Tuhan menciptakan kita berbeda. Perbedaan itu kita hargai. Tidak ada manusia di dunia ini yang sama. Jadi mari kita dari berbagai suku, agama, etnis, mari bersama-sama bangun Belu. Kita tidak boleh rasa pendatang di negeri NKRI ini. Tidak boleh. Harapan saya untuk pemuda, kebangkitan yang kita selalu gaungkan setiap tahun, janganlah selalu berpikir sedikit-sedikit, ini kita tidak diperhatikan pemerintah. Ya, kemandirian seorang pemuda itu diutamakan. Nah, kenapa harus jauh-jauh merantau, di sini banyak tanah yang masih nganggur. Dan harapan saya untuk pemerintah juga, kalau ada usaha untuk mengurangi pengangguran, bagaimana optimalisasi tanah-tanah yang produktif tapi masih kosong, sehingga pemuda itu merasa diperhatikan. Pemberdayaan misalnya, pemuda ini akhirnya sedikit memberontak karena mereka diabaikan. Harapan saya kan pemerintah bisa memperhatikan potensi-potensi yang ada untuk pemberdayaan generasi muda, sehingga setiap tahun ada tamatan-tamatan sarjana, ini kan tidak nganggur. Dan pemerintah juga harus tolong usahakan buka lapangan kerja melalui sektor swasta, sehingga jangan ada pemuda-pemuda yang merasa diri, kami ini seakan-akan diabaikan. Dan itu pemuda yang kalau sudah merasa diri tidak diperhatikan, akhirnya apa, gejolak sosial dalam hal ini Kamtipmas terganggu. Itu jadi nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu kita, kita sebagai pemuda dalam ini generasi penerus bangsa ini haruslah menjadi panutan untuk generasi yang di belakang bagi anak cucu. Jadi harapan saya seperti itu. Mari kita Lelu tanpa ada sekat. Bersama-sama bangun.
0: Oke, okay. Ya. Baik. Ini semangat yang dimaksudkan ya untuk bangkit tentunya pendengar RRI, dan tema yang kita usung hari ini juga Pak Roni sangat membumi ya, ringan saat kejahatan dalam suka maupun duka ya, bukan ya, hanya ya. Saat kita senang kita terlibat, tetapi saat ada kesusahan kita menarik diri ya. Tadi Pak Roni bilang
1: ya, ya.
0: Hajatanmu betul. Saya datang, sementara hajatan saya kamu tidak datang, seperti ya, itu.
1: Nah, betul betul itu menyangkut tadi yang duka ya. Saya sering bilang di mana-mana, saya dulu masih aktif sebagai aparatur sipil negara, saya tidak biasa, tidak mau kalau kita berikan keras bunga, tidak ada gunanya bagi keluarga yang berduka. Saya bilang kita suka rela sumbang seadanya, terserah, namanya membantu orang duka tidak perlu ada paksaan, taruh di amplop diam-diam, tangkaran memberi ke kiri tidak usah tahu. Kalau keras bunga itu ada maknanya, tidak ada. Kita ikut-ikutan budaya barat. Kalau orang barat itu biasa kirim keras bunga pada saat di rumah sakit orang sakit mau sembuh. Kita orang mati ya, keras bunga itu hanya pampang di situ, nilainya lumayan, minimal ratusan ribu sampai juta, lewe uang itu kasih keluarga duka. Dan orang duka juga kebanyakan kita di sini kan siap makan kayak pesta, ngapain orang lagi duka kok harus makan. Tapi itu subudaya kita susah di mau hilangkan. Ini tergantung perannya tadi itu tiga, pemerintah, agama dan tokoh agama dan tokoh adat. Harus kolaborasi. Kita hilangkan budaya-budaya yang sebenarnya membebani ekonomi, terutama dalam keadaan orang duka. Jadi hal-hal ini yang biasanya kita anggap biasa, tetapi kurang baik.
0: Oke, okay. Ringan tangan semua kita pasti mau ya, ringan tangan.
1: Ringan tangan ini kan begini, kita ini kan, saya sering bilang begini, terutama orang-orang yang sedikit diberi rezeki lebih, ekonominya ya istilahnya orang berada. Saya sering bilang teman-teman yang diberi rezeki lebih, lihat situasi kondisi kita pun sesama, kalau bisa berbagilah, karena suatu saat ketika Tuhan panggil kita, kita semua sama. Anda punya kekayaan begitu berlimpah juga, kita pergi ke kuburan, jenazah kita diantar oleh mobil jenazah. Tidak mungkin mobil mewahmu muat lo punya peti jenazah ke kuburan kan, dikubur juga sama di ukuran tanah yang sama. Makanya selama hidup berbuat sesuatu untuk sesama. Dalam hal ini hal seperti tadi, pada saat orang duka, kita tidak perlu diberitahu. Kita pergi meringankan beban, menghibur keluarga. Dan gotong royong itu biasanya leluhur dulu sudah buat di duka, suka dan duka. Seperti pesta adat semua duduk kumpul, duka juga semua berhubungan dengan suku datang bawa hewan semua. Hanya kita ini kan generasi muda, yang saya mau sampaikan itu budaya kita ini jangan luntur termakan zaman. Ingat negara-negara kerajaan saja kental budayanya, negara maju kayak Inggris, Jepang, Belanda, itu negara-negara kerajaan, tetapi mereka maju karena mereka pertahankan budaya. Kalau kita ada kalanya kita kok adat begini-begini dianggap adat, tidak adat sebelum ada, saya sering bilang di anak-anak muda, sebelum ada agama, sebelum ada pemerintah, leluhur kita sudah bertuhan. Dan mereka buat struktur adat, rumah adat, ketua suku, anggota suku, struktur sudah ada di adat itu. Dan contoh ada loro, ada nai, dibawa lagi vetor dan ratus, itu struktur itu sudah ada. Jadi kita ini kan belajar dari perjalanan bangsa ini, bahwa dulu juga setelah Indonesia merdeka, terbentuknya pemerintahan ini, para raja-raja diberi peran untuk memimpin pemerintah. Dulu pernah, kalau adik-adik belum tahu, dulu pemerintahan terbentuk, para nai-nai yang dianggap mampu, seluruhnya menjadi kepala desa. Maksudnya biar dia itu orang yang beradat. Karena dulu kental, orang takut itu raja-raja itu.
0: Yeah.
1: Raja memimpin. Dan bagus penyelenggaraan pemerintahan, adat istiadat, dan hubungan dengan agama. Bagus waktu itu. Nah, para pemuda, para leluhur kita jangan belajar hanya. Ini yang kekeliruan adalah sekolah-sekolah tidak ajarkan ya namanya pelajaran muatan lokal budaya kita di sini. Kita tidak bisa. Bali itu kental budaya itu. Banyak orang simpati masuknya. Kalau contoh kita lihat Pasir Pantai Kute itu sebenarnya sama juga dengan Pasir Putih yang ditata secara baik, budayanya dikasih kental. Kenapa? Ketertarikan. Kita pun rumah-rumah adat orang ini dulu leluhur bangun, tidak pernah mereka sekolah arsitek, tapi membangun rumah adatnya kokoh, tanpa sambung besi, kayu sambung kayu, tapi kokoh. Itulah karena kekuatan alam yang mendukung mereka, dan sampai saat ini kita wariskan. Jadi tadi kita bicara ringan tangan itu, ya saya kira belajar dari leluhur, ajarkan kita, kita biasa duduk sama-sama dalam suku untuk atau kekeluargaan dalam suku itu kental, makanya beban adat itu dipikul sama-sama ringan.
0: Jadi ringan.
1: Nah, itu dulu leluhur sudah tinggalkan itu, tapi sekarang ada kan ego. Ego. Jadi Haiti itu terlalu adat, hanya ada kalanya begini. Ini melalui RRI saya sampaikan, adat itu jangan dibuat seperti ekonomi.
0: Okay.
1: Ya, kita ada kalanya duduk, mungkin adik-adik mereka juga tahu di masyarakat duduk belis misalnya,
0: tuh.
1: Yeah. Belis ini harus ikut saya ini punya anak sarjana.
0: Mm-hmm.
1: Ya ada itu dulu leluhur bilang ada persyaratan pendidikan. Itu seperti kalau orang Jawa mas kawin simbol saja sih.
0: Simbol.
1: Nilainya sesuai struktur adat. Tidak bisa stratanya begini, harus melebihi. Contoh rumah suku Raja Loro, dia pasti dari dulu sudah ada itu di atas sedikit, yang lain di bawah. Itu struktur itu suara. Hanya sekarang tidak, sudah tidak pakai itu. Ya, menetapkan sendiri. Akhirnya apa? Ada yang tarik diri.
0: Oke. Okay. Baik. Iya, yeah. Jadi ringan tangan seharusnya menjadi jiwa atau nilai nasionalisme yang harus kita miliki, bukan sebuah kegiatan atau rutinitas sosial biasa ya.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang orang, semua orang pasti rindu untuk memberi, tetapi kadang-kadang kondisinya dan kita pun tidak bisa melihat bahwa oh dia memberi dengan nominal sekian dan sekian. Ya, mungkin terkadang terutama di kedukaan cukup hadir saja sudah memberikan satu kekuatan bagi yang mengalami kedukaan ya Pak Roni.
1: Ya, sebenarnya kalau saya biasa dari dulu saya omong, sebenarnya kan gotong royong itu bukan hanya di kedukaan, adat dan pesta. Gotong royong itu juga bisa di pendidikan.
0: Okay.
1: Contoh saya dalam keluarga saya sering bilang jangan sungkan-sungkan anak mau kuliah kasih itu saya kalau saya punya kelebihan untuk bantu terutama saudara-saudari saya yang mungkin ekonominya di bawah saya. Makanya saya sama istri saya bilang mama kita dua tuh memberi rezeki agak lebih dibanding keluarga kita, kalau bisa ponakan saya orang susah, ponakan saya ini butuh pertolongan kita, kita kasih kuliah. Ya istri saya kasih kuliah, aku beberapa ponakan kasih kuliah. Okay. Sekarang sudah kerja. Jadi itulah ringan tangan dalam keluarga dulu. Dan bagi ya dalam hal ini kalau saya mau sarankan ada yang diberikan rezeki melalui jabatan maupun melalui usaha, ya rasa solidaritas sosialnya itu harus adalah. Masa contoh Anda kerja proyek, masa Anda punya jiwa sosial apa? Padahal ada CSR itu. Di lingkungan situ ada yang Anda tahu tuh di situ ada susah itu. Ada susah misalnya begini, ini anak ini pergi sekolah juga, pakaian ini juga ke momos, maksudnya ya kalau katakan sebenarnya dari kacamata kita kan kasihannya ini pakaiannya ini dipakai atau sepatunya tahu, tapi sengaja tidak tahu. Ini kan namanya kita punya panca indera ini kan, kalau Tuhan memberikan kelebihan ringan tangan itu kan kita, aduh kasihannya anak ini.
0: Tidak ada
1: saya empati, dulu camat ya. Kota saya pernah bantu, yang saya omong ini saya lakukan.
0: Okay.
1: Ada anak yang tidak sekolah karena seragam tidak ada. Di Fatuna saya ajak lurah, kita pergi langsung ke lokasi, kita lihat apa benar karena seragam tidak ada dia sekolah. Sudah, saya dan lurah dan orang tuanya berangkat ke Berda untuk beli seragam sekolah kembali. Inilah bentuk kepedulian kita dengan kelebihan rezeki atau kita diberi jabatan yang lebih penghasilan dalam pemerintahan, ya janganlah makan sendirilah, berbagilah. Ini saya mau mengetuk hati kepada orang-orang yang selama ini ya mungkin kurang peduli terhadap hal-hal itu di lingkungan kita. Saya sering bilang dulu waktu masih camat di Lamak Merdi Remanu, saya bilang begini, mau tahu kita punya masyarakat itu susah, jangan kita lihat di atas kertas kemiskinan, harus ke lapangan. Saya ajaklah teman-teman jalan-jalan. Saya minta tolong sopir jalan pelan-pelan, kita mau lihat dulu ini masyarakat punya kehidupan ini. Saya lihat misalnya siapa pak anjing yang di depan itu rumah ada kurus kering tulang juga, itu rasa mau RW juga tidak selera itu. Kira saya temukan, saya bilang sopir berhenti di sini. Saya turun dan saya selamat masuk ke Bapak Tua dan Mama Tua di depan. Begitu pergi ambil kursi untuk kami duduk, saya tanya pegawai, dan kamu tahu ini orang susah. Saya tidak tahu apa camat. Saya sudah tahu ini anjing saja kurus kering, ini makanan lebih tidak ada. Dia tahu binatang peliharaan saja kurus kering menunjukkan dia tidak ada makanan lebih. Nah, berarti rasa kita, ya namanya pemimpin itu harus merasakan juga lapangan. Mau tahu orang susah ini kan jaringan pemerintah ini kan sampai tingkat RT. Tetapi kita jangan percaya dulu laporan dari bawah, kita harus juga ke lapangan. Bayangkan belum tentu ada yang makan 3 kali sehari. Itulah yang kita mau omong ringan tangan. Saya mengetuk hati para pegawai ini, yang kalau ada bantuan, ada bantuan ini yang duluan. Dan saya kontak salah satu pengusaha teman saya di Tembua, saya bilang, bos, kalau ada rezeki lebih mau bantu sembako dulu di sepunya desa waktu saya camat Remang. Akhirnya itu pengusaha bilang, oh kalau itu Paroni kirim nomor rekening. Setelah dia kirim, saya belanja sembako, telur, beras, mie, saya bantu ke titik-titik aja. Inilah bentuk bagaimana kita omong mau ringan tangan, tidak harus kita punya lebih, tapi jabatan ada kita gunakan juga untuk menolong sesama. Jadi hal-hal seperti ini harapan saya melalui RRI, kalau ada yang sempat mendengar suara saya, jangan, orang bilang begini, kikir itu wajar karena tidak punya. Tapi kalau lebih yang kikirin yang biasanya. Itu saya sering bilang, kita mati tidak bawa. Tapi pada suatu saat kita akan dikenang karena kita buat sesuatu untuk sesama. Dalam keluarga. Jangan sampai kita baru sakit orang berharap kita pergi cepat. Karena apa? Kita kikir. Orang omong kikir ini karena apa? Anda punya sesuatu yang lebih dalam hari ini, punya rezeki yang lebih, tapi susah sekali berbagi. Bahkan saya ada kali bilang, hai kamu punya ini istilahnya rezeki lebih, tapi kamu sumbang kamu lebih sedikit. Ini kan lucu ini. Kita yang penghasilan ya paling tidak standar, jadi kita masih begini, kamu harus lebih itu, tapi ya tak. Niat baik, karena semua itu kan ringan tangan itu kan niat sebenarnya. Niat itu berbagi. Saya sering bilang, saya untuk kaya tidak lagi, tapi saya punya kelebihan pasti saya berbagi. Karena apa? Ya pada saat kita tidak tahu nilai kita kita bantu sekarang nilainya begini, tapi suatu saat dia bisa berbalik lebih. Nah, orang ingat kebaikan kita. Dulu kita susah, dia yang bantu. Kita tidak tahu orang pun nasib toh.
0: Ya. Yang menawar pasti menuai.
1: Iya, itu intinya.
0: Dan pendengar RRI, apa yang baru saja digambarkan Pak Roni ini juga yang mengetuk pintu hati kita bahwa ternyata hidup kita ini bukan milik kita sendiri ya. Hidup kita juga untuk sesama kita. Lagi-lagi bahwa ketika kita diberikan lebih, mari milikilah sikap empati kepada sesama yang berkekurangan ya.
1: Ya,
0: dan
1: betul.
0: Jangan pernah takut untuk memberi ya. Memberi
1: tidak
0: akan pernah berkekurangan
1: betul.
0: Ya Pak Roni.
1: Ya, makanya saya mau cerita sedikit. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Saya waktu mau jadi PNS itu sebenarnya tidak ada niat tuh waktu itu. Saya sudah, waktu saya kerja di SCTV, saya pulang, saya bilang sama istri, ya risikonya kita restart dari nol, tetapi tidak usah khawatir, kita dua pasti pulang tidak menganggur dan hidup kita pasti lebih baik.
0: Amin.
1: Tetapi pada itu saya kan mau jadi pengusaha, saya mau buka toko, jadi keluarga bilang, hai ini ada formasi S2, lamar sudah. Banyak dukungan, banyak saran dari teman keluarga, akhirnya saya juga lamar. Jujur saya tidak ada niat waktu itu, karena saya berpikir modal yang ada saya buat usaha saja, karena saya kepingin jadi pengusaha dan masuk politik dengan jabatan, dengan rezeki yang lebih, kita bisa menolong banyak orang. Dan saya sudah bilang keluarga, kalau kalian misalnya seandainya saya lulus, kalian jangan berharap bantuan dari saya lebih, karena rezeki yang saya dapat ini di dalam PNS ini satu bulan masuk sekali, bagaimana saya bisa kasih lebih. Ya, kalau saya jadi pengusaha kan rezeki masuk uang tiap hari, mungkin masuk politik lagi, ada dapat dari negara lagi, saya berbagi bisa lebih. Tapi kalau hanya kondisi begini, saya bantu seadanya saja. Jadi kita ini kan harus begini, hidup ini menjadi panutan bagi keluarga dan sesama, bahwa dulu contoh para founder bangsa ini, contoh Bung Karno dulu dengan berjuang dengan bukan dengan sesuatu yang canggih, bukan dengan sesuatu yang seperti negara-negara maju punya peralatan lengkap, dengan kondisi gerilya dan bambu runcing segala macam, bangsa ini merdeka. Setelah ini bangsa ini merdeka dan kita diberi kesempatan untuk mengisi, ada yang mengisi perutnya dalam jabatan itu, bukan mengisi ini kemerdekaan dengan kita pun kelebihan berbagi kepada sesama. Mengisi perut sendiri lebih utama dan pertama. Inilah yang terjadi. Dan saya harap sebenarnya saran saya kepada saya di Forum Pemuda Lintas Agama selalu gaungkan melalui Forum Pemuda Lintas Agama, mari kita mengetuk hati para tokoh-tokoh apa saja, kita bersatu membangun kekuatan bersama di Belu ini. Belu ini sebenarnya menjadi kota perbatasan yang ke depan. Ya paling tidak setelah kota Kupang sebenarnya Belu ini yang agak lebih maju lagi itu. Saya tidak salahkan siapa-siapa, tetapi marilah kita semua punya peran. Nah, contoh RRI punya peran,

0: apa kenapa sih ini tidak disentuh untuk diberi beasiswa? Kita tidak pernah pergi lakukan ya istilahnya perhatian ke masyarakat kecil yang punya anak tidak kuliah tapi anaknya pintar. Anaknya pintar. Nah, ini salah apa kalau mereka tidak diperhatikan dan mereka tidak diberi beasiswa? Ada kalanya jujur, saya bukan apa, saya tidak berbicara pribadi, tetapi berbicara perencanaan pembangunan. Beasiswa itu prioritaskan untuk anak tidak mampu. Tepat sasaran. Nah, sehingga setelah dia diberikan beasiswa dan dia pulang kerja pun, dia sudah mengurangi beban hidup keluarganya. Makanya saya sering bilang, ambil kedokteran selalu orang mampu punya anak, orang berada punya anak. Anak petani susah sekali. Padahal ini anak pintar. Saya lihat nilainya itu ngeri. Tidak ada tujuh. Tidak ada tujuh. Saya tanya guru-guru, ini anak ini memang dia punya kemampuan alami ini. Anak desa, makanan mungkin di desa satu sehat, tapi otaknya tumbuh cerdas alami. Dan inilah harapan kita ke depan, ada saudara-saudara kita yang diberi kesempatan dalam pemerintahan ini atau diberi kesempatan memiliki rezeki yang lebih, kepedulian untuk keluarga-keluarga begini. Saya pernah juga dulu saya pergi langsung ke masyarakat yang rumahnya tidak layak sekali. Itu di Tasbar, arah kena naik. Saya diberitahu wartawan, kami tiga orang pergi ke sana. Itu los begini saja, tempat tidur, tidak ada lemari, pakaian tarik tali, gantung saja. Lantai tanah, dinding juga kayak kandang ayam. Anak, mama, bapak di situ. Masa kepala desa tidak tahu? Ini anak ada tiga orang, mamanya buta, dia tempat tidur saja. Waktu itu saya sempat kontak salah satu petinggi kepolisian di Belu ini, dan dia langsung respon beri bantuan. Dan anak itu tidak sekolah kan, tidak seragam. Saya langsung singgah ke kepala sekolahnya, tolong kalau sudah beri seragam, tolong terima. Dan sekolah kembali. Inilah, jadi kita ini kan misalnya disuruh tugas di desa, di kecamatan. Seorang pemimpin belum tentu tahu kalau kita yang dibawa tidak turut ke lapangan juga. Nah, kalau misalnya bupati kan dia kan tidak mungkin, dia mau tahu semua kalau jaringan dibawa. Kalau jaringan dibawa kasih informasi, dia harus kita turun juga sebenarnya toh. Atau intinya bagaimana orang susah itu kita juga langsung bukan mendengar saja, pergi melihat, betul tidak? Sehingga bantuan datang itu tepat sasaran. Tidak susah, banyak pengusaha kita ajak untuk memberikan rezeki. Contoh kerja proyek tadi saya bilang, anggaran ini pakai sedikit CSR, kenapa bantu orang susah? Kerja proyek itu, itu rasa empati untuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. Ya, tapi itu tergantunglah orang punya niat kan. Kembali atau kembali ke niat sama namanya mau memberi ini niat saja. Kalau tidak ada niat jangan paksa. Daripada nanti paksa dia.
1: Iya, luar biasa sekali. Baik Pak Roni, kebiasaan baik atau nilai nasionalisme ringan tangan ini terkadang juga apakah dalam kenyataannya begitu hanya dilakukan karena oh itu karena kita keluarga, karena kita satu agama, karena kita satu lingkungan, ataukah juga yang Pak Roni amati bahwa yang namanya ringan tangan ini dihidupi di kalangan mana saja tanpa melihat ada sekat dan lain sebagainya Pak Roni?
0: Ya itu memang jangan memberi bantuan jangan lihat ini kita tidak seagama, kita tidak satu suku. Jangan. Ini namanya manusia di hadapan Tuhan ini kan sama. Kenapa harus? Nah, contoh, saya kalau misalnya ke Jawa minta maaf ini saudara-saudara yang di Jawa di kota besar kan pengamen begitu banyak. Saya uang kecil itu selalu harus disaku karena takut begini kan. Ih, dia ini kan susah, makanya datang dia mengemis kan. Masa kasih dia ini 2-3 ribu ini juga susah. Uang kecil banyak saja. Hanya kan kalau misalnya kita uang kecil tiap hari, ini satu datang habis, dia jalan satu datang lagi. Ya sudah, siap uang kecil 2 ribu, 5 ribu, taruh banyak-banyak di saku dan datang kasih. Tidak seberapa sih, memang lu mau kasih tiap hari di situ. Tapi orang anggap mengganggu itu. Ya sudah, supaya jangan mengganggu. Pas kita mau makan kan datang pengemis banyak-banyak. Sudah, jangan mengganggu, datang langsung kasih supaya dia jalan. Supaya kita makan dia jangan ganggu toh. Kalau yang dia menyanyi, jangan kasih 2.000 lah yang menyanyi hibur kita ya, mau suara jelek atau bagaimana, dia kasih 5.000 lah minimal, misalnya begitu. Nah, ada yang merasa begini, saya ada karena tapi teman, hey, ini kita mau makan juga ganggu. Ini kan ya rasa empatinya itu loh. Ini manusia yang datang, jadi jangan, dia kan susah makanya itu. Orang kalau tidak susah ngapain dia datang? Tiap hari taruh-taruh tangan di jalan. Jadi saya mau mengetuk hati, sebenarnya banyak orang kaya di Indonesia yang kalau mudah-mudahan dengar sapu suara ini berbagi lebih banyak lah. Kalau dia masuknya banyak, ya berbagi juga banyak lah. Okay. Jangan orang bilang apa kikir ini karena disebut orang punya kelebihan tapi tidak mau berbagi, itu yang kikir. Tapi kalau orang tidak punya, jangan bilang kikir ya, dia tidak punya, dia mau kasih bagaimana? Contoh dalam keluarga toh, saya sering bilang kalau duduk kumpul, hey, kamu begini saka, begini kita lihat dia keadaan ekonomi juga, contoh dalam pemerintahan dia teko sama dengan saya, tidak mungkin toh, beban ini ikut kemampuan, jangan baku paksa.
1: Okay.
0: Jadi inilah yang terjadi dalam keluarga sering. Wih, dia itu setiap kali begitu, saya memang dia kondisi begitu. Kita mau samakan dengan kita yang agak lebih ini tidak bisa. Itu hal-hal yang terjadi.
1: Terlepas dari materi ya, mungkin dukungan moral lo juga bisa kita lakukan dengan ringan tangan ini ya. Mungkin kita ya bantu kerja di hajatan, di itu, kedukan itu juga sangat.
0: Itu betul.
1: Mungkin terkadang kita bilang ah dia tidak bawa, tapi dia hadir,
0: iya,
1: dia membantu. Itu saja sudah luar
0: itu,
1: biasa.
0: Betul, itu saya sering bilang begini, kita berbuat kebaikan tidak harus dengan materi. Dengan pikiran dan tenaga. Pada saat misalnya ada kegiatan dalam hajatan itu, kita terlibat, sumbang tenaga. Toh kalau uang sudah kurang, tenaga juga tidak mau bantu. Dilengkapi dengan tenaga.
1: Okay.
0: Jadi itu selama ini banyak. Saya contoh di Toro yang tadi saya gambarkan, begitu ada duka itu langsung keluar buat tenda apa segala macam, mungkin jenazah masih di rumah sakit itu datang, itu spontanitas karena sudah terdidik. Jadi jangan tunggu perintah. Jadi hal-hal ini yang biasa di kalangan masyarakat banyak yang tidak dilakukan, bahkan ada yang jujur tidak tahu bergaul dalam lingkungan. Saya bilang ini manusia, ini manusia apa ya, tapi ya itulah orang punya hak. Ini seperti keluar rumah saya, apa saya ya, tetangga sering duduk cerita-cerita, tapi saya bilang begini, kita boleh paksa orang. Orang punya pembawaannya sebegitu, dia mungkin merasa bahagia kalau di
1: sendirian,
0: dia tidak bergaul sendirian. Jadi hidup ini kan tidak boleh saling memaksa, semuanya pada keikhlasan, ketulusan, niat itu.
1: Iya, tanpa ringan tangan semua agama pasti mengajarkan yang baik. Dan semua orang juga rindu untuk berbagi, walaupun kadang mungkin ada yang terbatas. Tapi memberi tidak harus tentang material, dukungan moral juga bisa kita berikan. Sayang sekali nih Pak Rudi, karena waktu kita terbatas ya. Jika dulu pahlawan kita bangkit mengangkat senjata, pemuda Belu, masyarakat Indonesia yang ada di wilayah perbatasan khususnya, tentu kita harus bangkit sebuah kebersamaan, sebuah perdamaian, kebersamaan dalam suka maupun duka, dalam kedukaan maupun juga hajatan ya. Tentu kita bangkit melangkahkan kaki ke rumah tetangga yang sedang kesusahan tanpa memandang apa agamanya, tetap ringan tangan. Pokoknya masing-masing tahu diri lah ya.
0: Masing-masing tahu diri. Istilahnya manusia itu makhluk sosial.
1: Siap.
0: Ya.
1: Oke, baik Pak Roni, sebagai penutup, apa sih pesan semangat yang mungkin bisa disampaikan kepada kita selain dari banyak kisah, banyak penyampaian yang sudah disampaikan yang tentunya dapat mengetuk hati kita tentang ringan tangan saat kedukaan maupun hajatan.
0: Ini anggap saja closing statement.
1: Siap.
0: Pesan saya, biasanya kita sering bilang begini, nilailah dirimu sendiri. Maksudnya itu, kalau dirimu lagi susah mau ditolong, kalau posisi Anda sebelumnya punya kelebihan, ya Anda sudah lakukan sehingga orang membalas. Nah, kalau dirimu tidak mau dibuat susah, janganlah buat susah orang lain. Kalau dirimu tidak mau disakiti hati, janganlah lakukan pada sesama yang lain. Sehingga suatu saat Anda boleh orang

0: Jadi itu kembali, suatu saat pasti kita akan dikenang karena kita pernah berbuat sesuatu untuk banyak orang dengan jabatan dan harta yang ada.
1: Dan Pak Roni tidak pernah berkekurangan.
0: Miskin sih tidak.
1: Okay.
0: Saya susah masih mungkin. Tetapi Tuhan sudah kasih saya batas di situ. Saya hidup ikut kebutuhan, tidak ikut keinginan.
1: Cukup lah ya untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga untuk sesama.
0: Iya. Ya? Jadi kita intinya berguna untuk sesama.
1: Okay.
0: Berguna untuk diri dan keluarga itu otomatis, tetapi bagi yang lain. Nanti di luar orang bilang, ah itu Pak Roni kikir besar.
1: Okay.
0: Saya bilang begini, kalau saya tidak bisa beri itu karena memang saya tidak ada. Kalau bisa, saya periksa saya berdompet. Ini saya batas untuk isi bensin ini. Ini contoh saya ke kampung, yeah. Kita bawa orang kampung dong. Ay, kasih uang. Saya pernah,
1: Siribinal,
0: saya bohong, ya. Minta uang mau beri Shopee. Saya terlanjur kasih, habis itu saya pulang lagi. Saya pulang lagi, om, uang yang tadi saya kasih 50.000 itu, om, kasih dulu. Tadi saya dengar mau beli Shopee. Saya ambil kembali, tante, ini beli beras. Saya pulang kembali.
1: Okay.
0: Saya susah lah tadi, saya, om dong minta beli Shopee, saya kasih. Saya akhirnya, om, uang tadi saya kasih kurang.
1: Okay.
0: Saya mau kasih tambah, kasih kembali 50, saya mau kasih 100. Tidak, saya ambil lagi 50 itu saya kasih pilih. Tante ini beli beras, ini om dong mau beli Shopee. Saya tadi sudah jalan baru berkata, kita beli Shopee juga. Saya dengar begitu.
1: Okay.
0: Begitu.
1: Jadi ini juga sekaligus ingatkan kita ya, memberi dengan bijak tentunya.
0: Yeah.
1: Jangan sampai seperti tadi, secara tidak langsung Pak Roni memberi, tetapi ternyata dibaliknya ujung-ujungnya itu menyusahkan ya.
0: Iya,
1: karena
0: menyusahkan.
1: Di keluarga beras lagi kosong nih,
0: beras,
1: tapi Bapak,
0: iya,
1: Bapak tua lagi happy dengan minum, tapi di keluarga kelaparan gitu.
0: Mereka mau senang-senang, tapi di dapur
1: kosong,
0: saya lihat kan
1: tidak ada asap.
0: Ada beras jagung toh. Jadi kalau ini beli beras jagung campur beras ini.
1: Baik.
0: Apa ini kan masih baik toh, bantu ya.
1: Jadi
0: 50.000 juga bisa 4 kilo.
1: Iya, jadi harus bijak-bijak juga ya,
0: ya toh,
1: saat memberi.
0: Dari keluarga duluan.
1: Oke, baik, luar biasa. Ya, sebuah penutup yang sangat luar biasa, semoga kita mendapatkan semangat ya, semangat nasionalisme untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Roni untuk waktunya singkat. Di lain kesempatan tentu boleh berkenan kembali untuk kita berbagi kebaikan lainnya.
0: Baik. Terima kasih RRI dan pendengar RRI di seluruh negeri tercinta NKRI. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Pancasila.
1: Amin. Terima kasih, sehat selalu Pak Roni, tetap semangat ya pastinya ya.
0: Baik,
1: kita dengarkan
0: baik,
1: lagi kisah-kisah luar biasa yang tentunya berikan inspirasi di lain kesempatan. Pendengar RRI dari beranda terdepan negeri Kabupaten Bill, mari kita buktikan bahwa perbedaan agama dan suku bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat kita bangkit dan berdiri tegak menjaga NKRI. Ringan tangan saat kedukaan dan hajatan. Demikian perbincangan kita bersama Bapak Roni Maluma, SPDMM selaku tokoh masyarakat dan juga Ketua Forum Pemuda Lintas Agama Kabupaten Belu. Saya Trisa Manet, operator Renaris Malioga. Kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi salam kita Indonesia.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa teknik, fakta lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut dan secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar di budaya mereka. Rasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kapuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers, realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah inginkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satunya dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.
2: Bicara ringan tangan tuh, ya saya kira belajar dari leluhur ajarkan kita biasa duduk sama-sama dalam suku untuk atau kekeluargaan dalam suku itu kental, makanya beban adat itu dipikul sama-sama ringan.
3: Jadi ringan.
2: Nah itu dulu leluhur sudah tinggalkan itu, tapi sekarang ada kan ego jadi Haiti itu terlalu ada, hanya ada kalanya begini. Ini melalui RRI saya sampaikan, adat itu jangan dibuat seperti ekonomi.
3: Okay.
2: Ya, kita ada kalanya duduk, mungkin adik-adik mereka juga tahu di masyarakat duduk belis misalnya, tak?
3: Yeah.
2: Belis ini harus ikut. Saya ini punya anak sarjana, tiara itu dulu leluhur bilang ada persyaratan pendidikan. Itu seperti kalau orang Jawa mas kawin simbol saja,
3: simbol
2: nilainya sesuai struktur adat. Tidak bisa stratanya begini, harus melebihi. Contoh rumah suku raja Loro, dia pasti

Selamat siang pendengar RRI Atambua. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Mendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pertumbuhan ekonomi nasional tidak seharusnya hanya berfokus pada tingginya angka produk domestik bruto atau PDB. Menurutnya, arah kebijakan ekonomi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi. Informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya makan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh, Indonesia sehat.

Tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: pemerintah melalui Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana Puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Maoloko, Eskep Nurse.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 010 Menkes 33 2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: No one marking Chilimer!
2: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim. Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun kami tidak akan berhenti di sini. Sementara man of the match atau Emiliano Buendia yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team,
2: saya sangat senang untuk tim ini karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tapi saya pikir dalam buat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya.

saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021 dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Nah, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI. Terus tahu siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Dari arena Blabas NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Buat membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kesan Kane 12 poin untuk tangan 2-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei

dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Po Wei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Po Wei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Po Wei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Po Wei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super 25-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para supporter ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga pemain sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa

0: Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
1: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
2: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan. Harap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
1: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan klasifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki klasifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas, dengan tepat, akurat.
2: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
3: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
2: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata kualitas sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih

0: sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
0: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
0: Tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Ya, peringatan Piala Dunia selalu menghadirkan berbagai hal menarik yang menjadi perhatian penggemar sepak bola dunia. Selain pertandingan dan pemain bintang, maskot resmi turnamen juga menjadi bagian penting yang tidak pernah terlewatkan. Setiap maskot Piala Dunia biasanya dibuat dengan desain unik yang merepresentasikan budaya dan identitas negara tuan rumah. Tidak sedikit maskot yang kemudian menjadi ikonik dan dikenang penggemar hingga sekarang. Melansir dari FIFA, maskot pertama Piala Dunia diperkenalkan pada edisi 1966 di Inggris. Sejak saat itu, FIFA selalu menghadirkan maskot dengan desain unik dan beragam di setiap turnamen. Ya, Sabi Faka ya, salah satu maskot paling ikonik adalah Sabi Faka dari Piala Dunia 2018 di Rusia. Maskot berbentuk serigala tersebut tampil dengan kacamata olahraga dan jersey sepak bola khas Rusia. Nama Sabi Faka berasal dari bahasa Rusia yang berarti si pencetak gol. FIFA menyebut maskot itu dipilih karena dianggap mempresentasikan semangat, kepercayaan diri, dan kecintaan terhadap sepak bola. Selanjutnya, Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, FIFA menghadirkan maskot unik bernama Zakumi. Maskot tersebut berbentuk macan tutul berwarna hijau dengan rambut hijau yang terinspirasi dari warna khas sepak bola Afrika Selatan. Nama Zakumi berasal dari gabungan kata Za yang merupakan kode internasional Afrika Selatan dan Kumi yang berarti angka 10 dalam beberapa bahasa Afrika. Selain Zakumi, maskot Laib dari Piala Dunia 2022 di Qatar juga mencuri perhatian penggemar. Laib memiliki bentuk yang menyerupai sorban putih yang terbang dan terinspirasi dari budaya Timur Tengah. Nama Laib berasal dari bahasa Arab yang berarti pemain dengan kemampuan tinggi. Desain uniknya sempat ramai dibicarakan di media sosial karena berbeda dari maskot-maskot sebelumnya. Pada Piala Dunia 1970 di Meksiko, maskot Juanito juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Maskot tersebut berbentuk anak laki-laki, memakai sombrero dan seragam tim nasional Meksiko. Sementara itu, Piala Dunia 1986 menghadirkan maskot unik bernama Piquen yang berbentuk cabai hijau khas Meksiko. Maskot tersebut dianggap mempresentasikan budaya kuliner dan identitas lokal negara tuan rumah. Selanjutnya, maskot Fuleso dari Piala Dunia 2014 di Brazil juga mendapat perhatian besar. Fuleso berbentuk armadillo, hewan khas Bali yang dikenal Brasil yang dikenal dapat menggulung tubuhnya seperti bola. Maskot Piala Dunia tidak hanya berfungsi sebagai simbol hiburan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam promosi budaya dan identitas turnamen FIFA. Hingga kini, maskot Piala Dunia selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola, dan banyak maskot yang kemudian menjadi ikon populer dan dikenang lintas generasi. Sekian Trivia Piala Dunia 2026.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Tentunya ini suatu hal yang baru ya, Kak. Jadi

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Ya, pendengar RRI Tamu di mana saja berada, selamat siang untuk Anda, dan kami sampaikan informasi budaya untuk kebersamaan kita di mana upacara Ngarta Keun Bumi Lamba ke-18 tahun 2026 kembali digelar di Gunung Tangkuban Perahu Bandung, Jawa Barat. Ya, acara digelar Minggu 21 Juni 2026 ini bertujuan untuk menyucikan gunung dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk syukur. Upacara ritual tahunan ini mengajarkan bahwa bumi adalah titipan, bukan milik manusia, serta menjadi momen pemersatu antara suku, ras, dan agama di alam terbuka. Filosofi Ngarta Keun Bumi Lamba berangkat dari pandangan hidup masyarakat Sunda, dan filosofi ini menempatkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Nilai tersebut tercermin dalam berbagai raja, kidung, dan ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dan ajaran ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta dalam kehidupan sehari-hari.

gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Mengenal CI, daging asap khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah, maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Ya ya, tembak. Ya.
1: Kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuma berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapek deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

0: sampai terjadi dan saya akan cek terus.
1: Penyakit ternak masih ada, terutama PMK. Jadi kita waspada itu, kemudian terkait penyakit menular lainnya, dan juga kelayakan ternak ini bisa digunakan untuk kurban atau tidak.

0: Dia cinta.
1: Dadah mama.
2: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
3: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
4: Alor sore ini.

0: Asik, dan ketemu lagi dengan suaranya Angki ya. Jangan pernah bosan-bosan. Angki sekarang masuk dalam session siang di edisi hari ini tanggal 21 Mei 2026. Prodangdut, dangdut adalah kita. Tidung. Asik. Siang-siang seperti ini yang mau request boleh ya. Angki tunggu dari sekarang. Tadi sudah ada opening dari Zafira ini mah. Terima kasih yang sudah mau bergabung. Belum disampaikan lagu apa-apa, tapi sudah ada salam-salam nih. Terima kasih. Yes. Oke, okay, dan yang pastinya buat kamu yang pengen gabung di 081-339-027-972. Sekali lagi 081-339-027-972. Menanti untuk beberapa lagu yang boleh direquest. Ada Siti Badriah lagi cantik, dan ada juga Tante Marta featuring Papi Jengki ya. Ada Dev Camacho, ada Tasya Romalia dengan Ajari Aku, dan yang pastinya ada Vela Saladara CLBK, Uci Sucita Bunga boleh direquest juga. Terus ada Vita Alfiah dengan Glowing Ra Jaminan. Ada juga yang namanya Vevalen Menunggu, boleh direquest juga. Dan ada Yuk dari Ipa Sipa ya, Yuk Selingkuh boleh. Ada juga Tiga Serigala Babang Ojol juga boleh direquest. Saya tunggu.
1: Yang ternyata palsu.
0: Sekali lagi di nomor WhatsApp-nya atau di Facebook juga boleh ya, RRS Pelor. Kalau di WhatsApp 081-339-027-972.

0: pemuda pemuda Indonesia, delapan pelaku jawaban kami hanya satu.
1: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Pak, Jolerek tahun itu gak siapa?
1: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
0: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh, Pak?
1: Nih. Tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu, kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cah angon penggembala, yondelalah badai itu enggak jadi turun.
0: Gitu Pak. Ya wes aku tak melu. Celeret tahun.
2: Biskuit merupakan camilan renyah dengan berbagai rasa yang biasanya disuguhkan saat waktu minum teh atau kopi. Kini biskuit diproduksi dalam berbagai rasa dan bentuk yang semakin menggugah selera. Namun, pernahkah Anda bertanya sejak kapan sih biskuit mulai dibuat? Biskuit berasal dari bahasa Latin yaitu bis yang berarti dua kali dan costus yang berarti dimasak. Istilah ini mulai digunakan di Inggris pada abad ke-14. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut camilan manis yang dipanggang dan dikeringkan. Biskuit merupakan camilan praktis untuk para pelaut. Dulunya, biskuit dipanggang hingga 4 kali agar tidak cepat basi. Biasanya, para pelaut mencelupkan biskuit ke dalam air garam untuk melunakkan biskuit. Pada tahun 1784, muncul jenis biskuit yang disebut dengan Sips Biskuit. Jenis biskuit ini sering menjadi makanan untuk para pelaut. Teksturnya cukup keras hingga para pelaut menggunakannya sebagai kartu pos. Pada abad pertengahan muncul wafer yang merupakan salah satu jenis biskuit. Saat itu, wafer terbuat dari adonan manis yang dicetak dengan cara digulung dan dimasak di atas bara api. Selain itu, biskuit bukan hanya sebagai makanan para pelaut saja, tetapi juga bekal para tentara dan pelancong. Hingga tahun 1846, Huntley and Palmers mendirikan sebuah pabrik biskuit pertama. Pada tahun 1874, pabrik ini memproduksi puluhan ribu ton biskuit dan menjadi produsen biskuit terbesar di dunia. Halo, sore ini.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Hai, dan ada Via Valen dengan Menunggu ya. Ini spesial buat kakak Juli, katanya lagi mengantuk tapi dengar Kak Angki dengan dangdut jadi semangat. Terima kasih ya buat anak semuanya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih ada kakak Soleh, terima kasih mau dengan lagunya Dev Camacho ya, sudah diputar juga tadi ya. Kakak Riki, aduh Kak Angki dangdut ya, iyalah ya ya dangdut. Kak Angki pengen dengar lagunya Cantik, sudah diputar tadi ya dari Siti Badriah. Terima kasih buat kakak yang lagi bertugas, terima kasih. Dan pro dangdut, dangdut adalah kita masih dengan Angki, dan yang pastinya tinggal dua lagu lagi. Ini juga bakal diputar buat kakak Lia yang ada di seputaran Kampung Baru. Salamnya buat semua saja, Vita Alfia Glowing Raja Minan. Oke, okay. Ada juga yang dari Kadelang, terima kasih, katanya yuk selingkuh. Nanti kalau bisa ada waktu diputar ya, dan jangan kemana-mana, tetap dengan Angki di Alor Siang Hari.

0: informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Alor sore ini.
2: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisa dan Musmain.
3: Saya Marta Serang.
2: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspirasi. Kakak, adik, dan saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia.
4: Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

bertanya untuk informasi dari tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM berhasil meraih 7 penghargaan kompetisi Formula Student Spain 2024 di sirkuit de Barcelona Catalunya Spanyol pada 1 Mei sampai 7 Mei ya. Dan Formula Student Spain adalah kompetisi yang diikuti berbagai negara seperti Jerman, Italia, Perancis, Portugal dan juga masih banyak lagi. Tim bernama Wonderful Indonesia Bima Sakti Racing Team ini berhasil meraih sejumlah penghargaan antara lain The Best Formula Student Spain Spirit dengan perolehan 10 place autocross, 6 place business plane presentation.

0: Abis ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perkenalkan nama saya Ayat. Jabatan saya di sini sebagai asisten pelatih dari Naga Muda U17. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk Piala Langsung Piala Dunia 2026. Ada semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi sekali di udara tetapi.

Roberto dari Nadine Amisa. Kita tahan sebentar ya, nanti bakal kita lanjut lagi dengarkan lagu yang merdu. Dan yang pastinya kali ini informasi untuk Anda, sosok inspiratif kembali muncul dari kampus UIN Wali Songo Semarang. Yuni Yusrodin, putri dari seorang tukang becak asal Bojonegoro, berhasil mengukir prestasi gemilang sebagai lulusan terbaik Fakultas Sains dan Teknologi dalam wisuda yang digelar pada Sabtu pekan kemarin ya, dan di audit 2 kampus 3 UIN Wali Songo. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif IPK nyaris sempurna yakni 3,96. Perjalanan akademik Yuni dimulai dari kecintaannya pada ilmu biologi. Sejak duduk di bangku MTS hingga MA Islamiyah At-Tanwir, ia aktif mengikuti berbagai olimpiade biologi yang semakin menumbuhkan niatnya atau minatnya terhadap ilmu hayati. Ketertarikan ini mendorongnya memilih program studi biologi di UIN Wali Songo, di mana ia berhasil lolos melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN. Dan wow, ini keren luar biasa ya, 3,96 bos, kurang 4, kurang komanya ya, 4 ya, 96 kalau dijadikan 4, wah keren. Semoga ini menjadi inspiratif buat kita semuanya.

0: Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Bale.
1: Kasihan banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Alor sore ini.

0: dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Brand Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya

masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya,
2: yang
1: terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh iya.
0: Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi.
2: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perdaruan rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUED itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal. Kemudian PLT sampah, pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP, namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT seperti biogas, pemakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti itu.
1: Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya. Jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah, apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya,
1: masih dicampur,
2: masih ada ya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya ekonomi, tambahan ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya, boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik, karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
2: penting
1: ya.
2: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini, sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya. Apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Mbak Lies.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.

0: Teteh melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan, gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia, yang bantuannya dari USA, gitu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya ridiri ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iri kabandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya siswa, salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah, terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah, bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan dapat terus dikembangkan ke depan hingga mampu diproduksi dalam skala industri dan membuka peluang usaha baru bagi warga Papua.
2: Pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
3: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak berbeda semua kita gunakan.
4: Kali ini 2 kali ini baru berangkat.
3: Dengan batu briket.
4: Lama.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

RRI Ende dan juga RRI Atambua edisi Kamis 21 Mei 2026. Dengan berita utama, kantor Bulog cabang Ende mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen. Maksud kami musim panen padi di wilayah Kabupaten Ende tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya Angela Butt.

0: sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang Ende tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah. Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang Ende menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten Ende. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
1: Untuk Bulog sendiri untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo, 500 kilogram. Karena musim panen baru masuki baru sekitar 1 minggu ya, itu pun belum masuk panen raya. Nah sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau menerima konfirmasinya di Bulog, kami siap menerima. Target tahun ini kita untuk Kabupaten Ende 175 ton untuk masukan.
0: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Ende tahun ini.
1: Kami sedikit menambahkan, apabila ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, kapanpun kami akan tetap menyerap beras petani.
0: Bulog Ende menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Laporan Christian Dimau.
3: Kepala SDI Tanah Merah 2 Emilia Ilimau menilai program makan bergizi gratis sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan siswa, khususnya dalam pemenuhan gizi harian anak-anak usia sekolah. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan siap belajar. Lanjut Emilia, kehadiran program MBG sangat membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mengatakan banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan, kini dapat mengikuti proses belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik setelah mendapatkan asupan makanan bergizi. Ia menjelaskan bahwa gizi yang cukup memiliki pengaruh besar terhadap konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Dengan adanya program ini, siswa menjadi lebih aktif dan mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.
4: Anak yang dulunya alfa, ini dampaknya positif. Anak yang dulu alfa, dia akan datang otomatis. Yang kedua, membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari pagi jam 4, tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Andai kata mereka di rumah saja, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah. Sekolah ini dia punya anak yang pegawai itu mungkin 7 anak pegawai. Lain dari itu petani, ojek, kemudian pedagang kaki lima yang seringkan. Kemana antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar gitu.
3: Selain itu, menurutnya program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makanan bergizi menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif dalam peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut.
4: Sangat membantu gizi ini. Dulu itu sakit banyak sekali, sakit-sakit. Sekarang dan ada MBG sangat membantu.
3: Ibu Abi berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Program ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id.

0: ID dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Nusa Tenggara Timur mengusulkan kepada pemerintah menerapkan sistem aplikasi pengiriman WhatsApp Blast dalam rangka mendukung program Proactive Collection Coverage PCC atau cakupan penagihan proaktif dan conversion rate dari proactive chasing CRPC atau tingkat konversi dari upaya proaktif dalam mengejar atau mendekati pelanggan. Selengkapnya disampaikan oleh Alotani.
1: Jajaran secara nasional ini sudah membuat namanya program Proactive Collection Coverage, Pak. Jadi yang selama ini kita menunggu.
2: Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan di Kupang menjelaskan, aplikasi yang ditawarkan kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor melalui kanal otomasi dan operasional digital atau Komodo. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dapat mengukur aktivitas mengejar proactive casing, bukan menunggu, mengukur efektivitas aksi sigap di lapangan dan rasio objek yang berhasil bayar setelah dilakukan proactive casing atau bertindak lebih dahulu dan tidak menunggu.
1: Saat ini kita cuma bisa ngasih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kepada Bapak Sumantri, pemilik kendaraan BH1305JR. Masa berlaku SWD KLNJ dan pajak Anda mati tanggal 1 Januari 2026. Silakan membayarkan pajak melalui aplikasi Signal, melalui aplikasi Pro ETT, atau datang ke Samsat dengan alamat ini. Dan ini tidak berbayar, ini aplikasi murni buatan kita. Jadi kalau boleh, ini kita pakai bersama.
2: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Maximus Cimadu, mengharapkan ada penerapan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam menerapkan sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3: Ketika masyarakat ini memenuhi kewajibannya dalam konteks baik publik, haknya yang harus dihormati, bukan kewajibannya. Ketika dia di tempatnya, dia bisa mengakses informasi terkait pelayanan Samsat dari beberapa inovasi digitalisasi, itu pemenuhan hak. Ketika dia pergi ke kantor Samsat atau ke Samsat keliling, dilayani oleh petugas dengan ramah, itu pemenuhan hak baik publik.
2: Jasa Raharja NTT mendorong adanya kolaborasi dalam pendataan kendaraan dinas, pembayaran kendaraan dinas melalui satu pintu badan aset, serta mendukung sosialisasi pergub terkait pembatasan subsidi BBM dan TPP ASN di kabupaten kota. Mendorong pembentukan sekretariat TPS Provinsi NTT sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi, konsolidasi data, dan pengendalian program berjalan terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Menyediakan kanal komunikasi massal yang seragam, cepat dan mudah digunakan oleh seluruh Samsat sebagai dukungan percepatan penagihan serta penyampaian informasi layanan secara lebih efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, polemik pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak masuk ke RDP kedua di Komisi 1 DPRD Belu. Selengkapnya disampaikan oleh Egi Araujo.

0: rapat kedua di DPRD Belu. Pantauan RRI dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Belu, suasana tegang sempat terjadi karena dua kubu, yakni RT RW yang baru diangkat dan RT RW yang diberhentikan saling klaim satu sama lain. Walaupun sempat tegang, hasil RDP tersebut muncul dua rekomendasi dari Komisi 1 DPRD Belu. Ketua Komisi 1 DPRD Belu Edmundus Tita usai RDP tersebut mengatakan bahwa Komisi 1 merekomendasikan agar SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Lurah Lidak dilakukan peninjauan kembali karena cacat hukum. Selain itu, rekomendasi kedua yang juga ditetapkan pada RDP tersebut, yakni Komisi 1 meminta agar Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi, untuk segera menginisiasi atau melakukan musyawarah di kelurahan kaitan dengan pengangkatan RT RW.
1: Sampaikan hasil RDP kedua ini.
2: Ya, ini RDP kedua terkait kelurahan Lidak hari ini. Terkait pengangkatan dan pemberhentian RT RW di kelurahan Lidak, itu kan kita minta supaya SK itu tidak kembali karena cacat hukum, tidak melalui musyawarah. Jadi itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua itu kita minta Ibu Camat atau Bapak Selatan Tata PN Organisasi untuk memfasilitasi musyawarah di kelurahan untuk pengangkatan RT RW di kelurahan Lidak. Tapi SK yang kita rekomendasikan ini tidak menutup kemungkinan ada kebijakan dari semua tokoh masyarakat, orang tua semua RT RW dan Ibu Camat dan Pak Lurah bisa duduk pulang, bisa duduk sama-sama bagaimana untuk musyawarah secara keseluruhan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian RT RW. Dorong ke orang lain, dorong ke saudara semua. Jadi ini saya penegasan dari kita supaya ke depan Lurah Lidak dan yang lain lagi sebagai pulang dan namanya.
0: Edmundus Tita berharap musyawarah di tingkat kelurahan bisa ditempuh sehingga persoalan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak tidak berkepanjangan.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, ratusan pelajar hingga mahasiswa di Kota Kupang unjuk kreativitas teknologi dalam Filosi Robotik Competition and Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi.
4: PT Filosi Exciter Innovasi menggelar Filosi Robotik Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari

0: direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Laikoten, Andro Seran, selaku pendamping peserta menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat karena adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi.
1: Melalui kompetisi ini, kami harapkan nanti di sekolah juga diadakan salah satu materi khusus atau kurikulum yang lebih ke teknologi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lomba seperti ini. Ini menjadi hal baru, jadi mental anak-anak SD ini kan seperti yang kita tahu kan sangat-sangat perlu kita ajarkan dari sangat dasar. Anak-anak itu sangat bersemangat untuk ikut lomba ini.
0: Dari peserta perguruan tinggi, mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagang apung otomatis berbasis sistem digital dan dapat dipantau melalui website. Mahasiswa program studi perikanan tangkap, Dia Ayu Handiri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanaman perkebunan, Firdaus Yuniarta berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan rendah di Nusa Tenggara Timur.
2: Diharapkan dengan bahan apung ini nelayan NTT khususnya untuk perikanan tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah perairannya itu sangat luas, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga mulai merambat ke digitalisasi dan juga teknologi yang lebih maju.
3: NTT sendiri dengan curah hujan yang sangat kecil dan suhu yang sangat ekstrim dapat membantu para petani atau para perusahaan bisa membuat tanaman itu menjadi
0: Filosi Robotic Competition and Expo 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan tim 1627 Rotendaus sebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai langkah strategis daerah. Bangkitkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
5: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendau. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendau turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di berbagai desa dan kelurahan. Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendau, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan pembangunan KDKMP kini hampir menjangkau seluruh wilayah. Dari 119 titik pembangunan, saat ini 118 titik telah berjalan. Menurut Dandim, satu titik terakhir berada di Desa Landuti yang kini telah memiliki kesiapan lahan pembangunan. Dengan demikian, seluruh target pembangunan KDKMP di Kabupaten Rotendau dipastikan segera terpenuhi. Dandim menjelaskan kehadiran KDKMP memperkuat mobilisasi hasil bumi masyarakat desa. Produk pertanian dan komunitas lokal dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Selain itu, fasilitas KDKMP juga mampu menunjang program makan bergizi gratis maupun kebutuhan ekonomi masyarakat lainnya. Potensi komoditas unggulan Kabupaten Rotendau dinilai sangat mendukung keberhasilan program tersebut. Dalam pengelolaannya, KDKMP diperkuat melalui organisasi koperasi, bisnis asisten, dan manajer profesional. Langkah ini dilakukan agar pengembangan koperasi berjalan lebih modern dan berkelanjutan.
6: KDKMP Rotendau saat ini sudah 118 titik yang kita bangun dari 119. Terakhir masa dapat Landuti sudah ada lahan, maka lengkap 119 titik. Dengan demikian tentunya hal itu menjadikan suatu langkah strategis bagaimana perubahan ekonomi di masyarakat. Karena dengan adanya penambahan fasilitas baik daripada armada, mobilisasi daripada hasil bumi masyarakat yang diambil oleh KDMP diberdayakan untuk mensupport daripada MBG dan program-program lainnya, apalagi dihadapkan dengan hasil komoditas yang sangat berpotensi di Rotendau ini, tentunya akan sangat-sangat mendukung bagaimana untuk mengoptimalisasi dan melalui dengan organisasi yang telah dibentuk, BA-BA yang telah dibentuk, serta daripada manajer yang akan disusun. Hal ini tentunya mereka akan lebih profesional mendukung dari segi teknologi, SDM, dan pengembangan ke depannya.
5: Dandim 1627 Rotendao Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Disentia Diwicaksono menambahkan, keberhasilan program membutuhkan komitmen tulus seluruh pihak dalam melayani masyarakat. Menurutnya, KDKMP menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan, energi, dan nasionalisme masyarakat.
6: Suatu langkah yang strategis harus diperlukan suatu komitmen yang sifatnya tulus ikhlas pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian tentunya hal itu akan menjadikan daripada bagaimana kita mengoptimalisir untuk membentuk daripada ketahanan pangan, ketahanan daripada energi, ketahanan daripada nasionalisme kita semua.
5: Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Rotendao. Kehadiran koperasi desa juga diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Mbut mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Woy! Paano sa mga panan niyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh su, pasti itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

0: Tanggal Pro 1 RRI Atambua, saatnya kami kumandang azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring SPPG Atambua Barat, tekankan SOP dan kebersihan. Bumdes Tabunan Kabupaten Belu, kontribusi 4 tahun terakhir ditargetkan menyumbang pendapatan asli desa atau PADES di atas 100 juta rupiah. Warta Berita, Kamis 21 Mei 2026 selengkapnya bersama saya, Arda Fahy. Kami mulai dengan berita yang pertama. Kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring SPPG Atambua Barat, tekankan SOP dan kebersihan.
1: Melakukan kunjungan kerja ke wilayah

0: masyarakat. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi terhadap pengelolaan SPPG yang dinilai sudah memenuhi standar. Ia menyebut selama lebih dari satu tahun beroperasi, belum ditemukan kasus keracunan makanan. Hal tersebut menunjukkan penerapan standar kebersihan dan pengelolaan yang berjalan dengan baik. Menurutnya program tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan anak sekolah, balita serta ibu hamil melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Selain itu, Wabub Joni Asadoma juga mengingatkan para petugas untuk terus menjaga kebersihan diri, peralatan serta bahan makanan dengan penerapan SOP. Dapat mencegah risiko keracunan. Diakui Joni Asadoma, program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan menjual hasil pertanian dan peternakan seperti sayur, buah, dan daging, mendukung kebutuhan dapur di SPPG. Program tersebut juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan puluhan tenaga kerja yang terserap dalam operasional setiap harinya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma berharap program tersebut terus diperkuat guna mendukung peningkatan kesehatan.
1: Bumdes Kabuna Kabupaten Belu kontribusi 4 tahun terakhir ditargetkan menyumbang pendapatan asli desa atau PADES di atas 100 juta rupiah.
2: Direktur Badan Usaha Milik Desa Bumdes Desa Kabuna Kabupaten Belu Fred Bele mengungkapkan pengelolaan Bumdes Lentera Kasih yang ada di Desa Kabuna dengan usaha minimarket dalam prakteknya menerapkan dua fungsi, fungsi sosial dan fungsi komersial. Ia menyebut fungsi pertama merupakan fungsi sosial. Bumdes bertanggung menyediakan setiap kebutuhan bagi konsumen dengan harga lebih ekonomis. Fungsi komersial, barang dagangan dijual memperoleh pendapatan minimal kegiatan bisnis bisa tetap berputar. Ia mengungkapkan pengelolaan anggaran dana desa ADD penyertaan modal BUMDES Desa Kabuna dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menyumbangkan pendapatan asli desa PADES cukup lumayan besar. Tahun 2023 pendapatan asli desa PADES Desa Kabuna senilai 19 juta rupiah, tahun 2024 24 juta, dan tahun 2025 senilai 31 juta rupiah lebih, dan tahun 2026 ditargetkan terus meningkat melebihi pendapatan asli desa tahun sebelumnya.
3: Tadi Bapak, mereka lihat mungkin apakah sedikit jadi kompetitif. Betul. Karena BUMDES itu punya fungsi dua, fungsi pertama fungsi sosial, fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami, BUMDES bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua, apa, supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi. Kita sudah hampir setiap tahun kita memberikan PADES kecuali 2022 yang COVID. 2023 itu kita PADES 19 jutaan, 2024 23 juta, dan tahun lalu itu 31 sekian juta. Dan kita tahun buku ini kita targetkan terus meningkat.
2: Hal ini pemerintah.

0: Beralih ke berita selanjutnya, keteladanan seorang ibu dinilai menjadi kunci membangun generasi moderat yang menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Alor.
1: Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Alor Nurdin Abdullah menilai bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, terutama melalui keteladanan sebagai seorang ibu dalam keluarga.
2: Jadi dari konsep agama itu peran perempuan itu begitu besarnya. Makanya untuk membangun generasi itu dimulai dari perempuan dulu, calon ibu dulu dalam konsep agama. Sehingga ada seorang penyair dari Mesir, dia bilang begini, Al-Ummu Madrasatul Ula, seorang perempuan, seorang ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi semua orang. Jika sekolah pertamanya baik, maka selanjutnya juga akan baik. Karena penanaman pertama dari kefitrahan seorang anak itu 100% ada di tangan ibu sebagai pengelola rumah tangga itu.
1: Selain di rumah tangga, Nurdin menilai peran perempuan dalam masyarakat juga sangat besar. Keterlibatan ibu-ibu majelis taklim misalnya menjadi bukti nyata bagaimana perempuan mampu mengambil bagian penting dalam kegiatan sosial dan keagamaan.
2: Jadi kalau mau dekatkan dengan moderasi agama, memang ibu itu kodratinya, kodrat sosok yang penuh moderat.

0: ia mampu mengayomi anaknya walaupun kakeknya, walaupun ada yang jahat, ada yang nakal, ia mampu mengayomi. Ah, itulah yang sebagai pelajaran bagi kita bahwa untuk membangun nilai moderasi beragama harus berkarakter seperti seorang ibu dalam mengayomi anaknya dalam berbagai perbedaan.
1: Ia berharap perempuan di Kabupaten Alor terus memperkuat peran sebagai penggerak perdamaian dan moderasi beragama. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
2: AKP Iwayan Budias resmi dilantik sebagai Kabak Ops Polres Belu. Egi Arojo melaporkan.
3: Berdasarkan surat telegram Kapolda Nusa Tenggara Timur tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan lingkungan Polda Nusa Tenggara Timur, khususnya jabatan Kepala Bagian Operasi, mengalami pergeseran peralihan. Lama ke jabatan baru ditandai dengan upacara serah terima jabatan Kabak Ops yang berlangsung di lapangan apel Polres Belu. Pantauan RRI, upacara tersebut dimulai pada pukul 8 pagi dipimpin langsung oleh Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa. Selaku inspektur upacara, Kapolres Belu dalam amanatnya mengungkapkan bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan dinamika organisasi dari upaya tubuh Polri untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Kepada pejabat lama, Kapolres Belu mengucapkan terima kasih karena telah mendukung tugas, karena telah bekerja dengan baik. Sementara kepada pejabat baru, Kapolres Belu meminta agar segera beradaptasi dan bekerja secara maksimal di tempat tugas yang baru demi kemajuan institusi Polri, khususnya Polres Belu. Perlu diinformasikan bahwa pejabat baru yang menjabat sebagai Kabak Ops adalah AKP Iwayan Budiasa.
2: Penegak hukum di Alor diharapkan konsisten menerapkan keadilan restoratif demi menciptakan keadilan dan kedamaian masyarakat. Reporter Stefani Libu kembali menurunkan laporannya.
1: Pegiat hukum Syaban Sartono Leki mengungkapkan pendekatan restoratif justice merupakan solusi yang bermanfaat dalam penyelesaian perkara pidana. Menurutnya, konsep ini berakar dari nilai-nilai hukum adat Indonesia yang kemudian diakomodir dalam sistem hukum nasional.
4: Restoratif justice itu berasal dari istilah Latin yang sudah umum digunakan sebenarnya, dan prinsip ini juga sudah lama dikenal dan merupakan bagian dari kompilasi hukum, karena dasarnya adalah dia berangkat dari, kalau di Indonesia sendiri itu berangkat dari hukum adat yang diakomodir ke dalam hukum positif kita di negara ini. Berangkat dari situ dianggap bahwa prinsip ini merupakan jalan lain yang lebih bermanfaat lagi untuk penyelesaian perkara pidana yang pada umumnya adalah penyelesaiannya melalui jalur pemidanaan atau penjara. Sehingga konsep dasar ini diambil sebagai jalan keluar.
1: Ia mengungkapkan hukum memiliki tiga tujuan utama, yakni menciptakan kemanfaatan, keadilan, dan kedamaian di tengah masyarakat. Karena itu, restoratif justice dianggap sebagai upaya hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.
4: Kalau dilihat dari asas manfaat, karena tujuan hukum itu pada dasarnya ada tiga, yaitu ada asas kebermanfaatan hukum, kemudian keadilan, dan salah satunya lagi adalah agar menciptakan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ya, sehingga restoratif justice itu sendiri adalah re artinya kembali, ratif artinya pemulihan. Jadi menyelesaikan perkara dengan cara memulihkan kembali pada keadaan semula. Ya, sehingga restoratif justice itu dianggap sebagai salah satu prinsip hukum menyelesaikan perkara di luar peradilan atau bahkan di dalam peradilan dengan memulihkan sebagaimana sebelumnya.
1: Ia berharap aparat penegak hukum di semua tingkatan dapat memahami dan menerapkan prinsip restoratif justice secara konsisten. RRI SP Alor, Stefani Lipu melapor.
2: KPPN Atambua telah menyalurkan dana bantuan operasional kesehatan atau BOK Puskesmas hingga Mei 2026 sebesar 13,15 miliar rupiah atau mencapai 21,73% dari total pagu tahun berjalan.
5: KPPN Atambua menyalurkan bantuan operasional kesehatan atau BOK Puskesmas hingga Mei 2026 sebesar 13,15 miliar atau mencapai 21,73% dari total pagu tahun berjalan. Dana tersebut telah disalurkan kepada 63 Puskesmas di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Melaka sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan serta meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas di daerah. Kepala KPPN Atambua, Maurits Meta menyampaikan, penyaluran BOK Puskesmas dialokasikan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus dukungan terhadap kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas. Lanjutnya, pemanfaatan dana ini meliputi pembiayaan penyuluhan kesehatan, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular, surveillance kesehatan, hingga program kesehatan lingkungan. Ia menambahkan penyaluran BOK Puskesmas memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan operasional program kesehatan prioritas. Ia menambahkan penyaluran BOK merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung layanan kesehatan di daerah melalui pemenuhan kebutuhan operasional program kesehatan masyarakat. Namun pelaksanaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, ia juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memastikan keakuratan data penerima serta ketepatan penyampaian dokumen persyaratan agar penyalurannya dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Melalui langkah ini, KPPN Atambua optimistis penyaluran BOK Puskesmas tahun 2026 dapat terus berjalan optimal melalui sinergi bersama pemerintah daerah guna mendukung peningkatan kualitas layanan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan lalu lintas kapal di Selat Hormuz dilaporkan meningkat tajam dalam sepekan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi meskipun masih terdapat pembatasan dari Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Iran. Laporan ini disampaikan oleh Lloyd's List yang mencatat adanya pelayaran di kawasan strategis tersebut. Data menunjukkan bahwa antara 11 hingga 17 Mei sebanyak 54 kapal melintasi Selat Hormuz. Melansir dari Xinhua, Rabu 20 Mei 2026 jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang hanya mencatat 25 kapal. Kenaikan ini hampir dua kali lipat dan disebut berkaitan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan yang terhubung dengan Iran. Laporan tersebut juga menyoroti pergerakan kapal energi di kawasan teluk termasuk sebuah kapal gas alam cair milik Abu Dhabi National Oil Company. Kapal tersebut memasuki perairan teluk dengan sistem identifikasi otomatis dimatikan. Hal tersebut menjadi perhatian dalam laporan industri pelayaran. Pada Senin 18 Mei 2026, sebanyak 19 kapal melintasi Selat Hormuz, terdiri dari 9 kapal masuk dan 10 kapal keluar. Data tersebut berasal dari perusahaan analitik maritim Windward yang berbasis di London. Arus kapal masuk didominasi kapal kargo berbendera negara seperti India dan Sri Lanka. Sementara itu arus keluar terdiri dari 1 kapal tanker dan 9 kapal kargo, dengan 5 diantaranya berbendera Iran. Secara keseluruhan aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan peningkatan mobilitas yang signifikan di tengah politik dan ketegangan. Berita ini selengkapnya dapat Anda akses di situs rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kunjungan kerja ke Kabupaten Belu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring SPPG Atambua Barat, tekankan SOP dan kebersihan. Bumdes Kabuna Kabupaten Belu kontribusi 4 tahun terakhir ditargetkan menyumbang pendapatan asli desa atau PADES di atas 100 juta rupiah. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: lagi ngapain sih? Sibuk banget.
1: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan kali ini ada salah satu lagu yang mau dibilang ciri khas dari Alore ya, Taramiti Tominupu ya, lagu daerahnya. Lalu kita masih dengan Angki dan kurang lebih 9 menit lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Atambua. Dan informasi untuk Anda sebelum kita ke RRI Pro 1 Atambua, informasi terakhir di Alor sore hari ini terkait prestasi internasional dicetak 2 mahasiswa prodi arsitektur dari Institut Teknologi Sumatera ITERA, Wahyu Sony Ardiansa dan juga Muhammad Choyer. Mereka menjadi juara pertama di The International Student Design Competition on Low Carbon Cities in Asia yang diselenggarakan oleh Asian Institute of Low Carbon Design di Kitakyūzu, Jepang. Dan kompetisi tersebut meminta peserta untuk merancang proyeksi kota Kitakyūzu, Jepang dalam 100 tahun mendatang dengan pendekatan kota rendah karbon. Wahyu dan juga Choyer sendiri membuat konsep kota terapung berjudul Anti Deco, a city that exists in time, not in space.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya, Bu. Pantes kakak gak mau.
1: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes, Pak?
0: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
1: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya? Anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas dangkut. Harus ada tindakan ini, Pak. Kalau dibiarin, ya kasihan anak-anak dong.
0: Sabar, Bu. Sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok, kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik, Bu. Tapi kalau begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
1: Syukurlah, Pak. Bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
0: Amin. Semoga ya, Bu.
2: Bapak, Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan, Bapak, Ibu. Dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak bikinnya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.

0: Baikan?
1: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya, dan ternyata memang direalisasikan.
0: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
1: Iya, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
0: Bapak bisa aja, ah.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Oh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Bilang 1,5 Pro 1 Atambua.
4: Baik, pendengar Pro 1 dari Atambua, dimanapun Anda berada, kita di Atambua malam hari ini di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Dan juga pendengar, sudah saatnya kita di program obrolan komunitas, di mana ada sebuah topik yang sangat menarik sekali. Ini terkait dengan kearifan lokal dan juga yang pastinya sebagai salah satu bentuk peningkatan sumber daya bagi kita manusia. Nah, topik kita malam hari ini pendengar RRI di 91,5 terkait dengan bioteknologi untuk melestarikan kearifan lokal. Seperti apa? Kami sudah terhubung bersama dengan ya narasumber kami, Ibu Melisa ES Ledo SSI Mbiotek, dosen program studi pendidikan biologi FKIP UKAW Kupang. Sudah berada di ujung telepon, kita sapa dulu. Selamat malam Ibu dosen.
5: Selamat malam Heni.
4: Salam sehat Ibu dosenku yang baik hati.
5: Puji Tuhan, ini sehat nih. Semoga Heni dan teman-teman juga sehat ya.
4: Sehat selalu nih Bu ya. Salam buat nanti, jangan lupa ya titip salam Bapak Ibu dosen semua di sana.
5: Ya, pasti. Ini bangga sekali ya bisa malam ini bertemu dengan alumni ya. Alumni Prodi Pendidikan Biologi yang sudah bekerja di RRI. Ya, tetap jadi berkat lah di sana.
4: Amin, amin ya. Ternyata di sini juga nih Bu dosen ya, saya bisa mendapatkan ilmu terkait dengan biologi nih.
5: Ya, ingat-ingat kembali ya.
4: Iya. Ya. Apalagi terkait dengan lingkungan itu sering kita temukan di kegiatan kita di saat siaran seperti itu nih Bu dosen.
5: Ya, oke.
4: Mantap. Baik Bu dosen ya, kita berbicara terkait dengan bioteknologi untuk melestarikan kearifan lokal. Yang pastinya saya secara pribadi dan juga pendengar RRI yang lagi mendengarkan kita di luar sana, terlebih dahulu mau ingin mengetahui dulu terkait dengan bioteknologi itu seperti apa. Silahkan Ibu dosen.
5: Ya, jadi kalau bioteknologi itu sendiri kalau didefinisikan adalah pemanfaatan agen-agen biologi ya, makhluk hidup dalam bentuk mikroba, tumbuhan, hewan, ya, itu dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk dan juga bisa menghasilkan jasa, ya. Itu definisinya secara umum. Jadi bagaimana agen-agen biologi tadi yang saya sebutkan bisa digunakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan ini bukan hal yang baru ya, sudah dari zaman dahulu kala sebenarnya bioteknologi ini sudah dilakukan ya oleh nenek moyang kita ya. Paling sederhana itu ya menggunakan metode fermentasi ya. Jadi bagaimana bisa ada sopi ya, misalnya sopi, bagaimana bisa ada daging sei, itu semua adalah bentuk penerapan dari bioteknologi. Itu Heni.
4: Siap, pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan jasa ya Bu ya. Bisa ya ditambahkan lagi contoh yang biasa realita dengan kehidupan masyarakat seperti itu.
5: Ya, jadi kalau untuk bioteknologi sendiri kan memang ada kelompok-kelompoknya ya. Ada pengelompokannya. Nah, ada yang digunakan untuk pangan ya, ada yang digunakan untuk obat-obatan, ada yang digunakan untuk membantu mengatasi masalah lingkungan, ada yang digunakan untuk konservasi tumbuhan, ya, ada juga yang menghasilkan energi terbarukan, ya, biodiesel atau biofuel, ya. Nah, itu contoh-contoh penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Yang paling kita memang itu lebih ke pangan, ya, yang kita bisa lihat sehari-hari, ke pangan, pertanian, kesehatan, ya, dan juga lingkungan. Itu yang paling dekat dengan masyarakat. Dan itu terjadi setiap hari, apalagi di masyarakat lokal, ya. Dari dulu masyarakat kita sudah memanfaatkan teknologi, dalam hal ini bioteknologi, untuk kehidupan mereka, gitu.
4: Oke, siap, ya. Berarti memang untuk apa, ya, untuk bahan-bahannya itu memang didapatkan dari lingkungan sekitar, seperti itu nih, Bu.
5: Ya, benar sekali. Jadi bahan-bahannya itu bisa dari tumbuhan, ya, bisa dari hewan, ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk berbagai hal, ya. Jadi produk yang dihasilkan nanti sangat bervariasi, ya. Nah, di sini memang sebelum Ibu menjelaskan lebih panjang, ya, tentang hal ini, artinya biar kita sama-sama melihat bagaimana bioteknologi itu bukan hanya dipandang sebagai teknologi yang nantinya akan merubah budaya atau merubah tradisi, tetapi saya ingin kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, ya. Jadi bioteknologi ini bisa untuk melestarikan kearifan lokal. Nah, umumnya kan orang berpikir bahwa bioteknologi itu pasti yang terjadi adalah kita merubah sifat suatu tumbuhan misalnya, ya, dengan rekayasa genetika, ya, atau kita menggunakan bioteknologi untuk merubah karakteristik hewan, ya, sifat-sifat hewan. Nah, tapi semua itu memang ada, ya, metode yang seperti itu, tapi bioteknologi ini bisa juga digunakan untuk melestarikan kearifan lokal, gitu.
4: Oke, baik, ya, untuk melestarikan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakatnya. Nah, saat ini yang kalau, ya, kita kaitkan, ya, bioteknologi dengan pelestarian kearifan lokal yang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat itu apa, dan juga kaitannya dengan adik-adik yang masih berada di bangku pendidikan, khususnya masih di Universitas UKAW Kupang, seperti itu nih, Bu.
5: Ya, jadi kearifan lokal itu bentuknya memang sangat bervariasi, ya. Mungkin yang lebih sering dikenal itu adalah yang berkaitan dengan lagu daerah, ya, bahasa daerah, ya. Tetapi yang berkaitan langsung dengan bioteknologi adalah praktek-praktek dalam pembuatan pangan tradisional, ya, dalam pembuatan obat-obatan tradisional, atau pembuatan pewarna untuk tenunan, ya. Nah, itu metode bioteknologi sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat lokal kita. Nah, kemudian tadi Heni bertanya, kemudian apa kaitannya, Ibu? Itu kan sudah dilakukan sejak dahulu kala, ya. Nah, bagaimana bioteknologi ini punya manfaat untuk membantu melestarikan kearifan lokal atau biasanya lebih dikenal dengan pengetahuan tradisional? Yang pertama adalah bioteknologi membantu untuk menjaga identitas budaya daerah. Ya, jadi kita tahu kalau tanaman lokal kita itu sangat banyak, sangat bervariasi, dan juga langka. Tetapi biasanya informasi tentang tanaman kita yang berharga ini itu tidak diketahui oleh banyak orang, ya. Biasanya tanaman-tanaman lokal yang punya banyak manfaat ini hanya dikenal oleh masyarakat lokal, dan itu pun dalam bahasa daerah, ya, dalam bahasa daerah. Nah, ini pengalaman Ibu dengan tim riset yang meneliti di Saburai Jua misalnya. Kami menemukan ada tanaman obat, ya, tanaman obat, dan tanaman obat itu hanya dikenal dengan bahasa daerah. Sehingga dengan menggunakan bioteknologi, kami melakukan analisis DNA untuk mengetahui identitas dari tumbuhan tersebut, ya. Dan tumbuhan ini adalah tumbuhan obat. Jadi yang seperti Ibu bilang tadi, bagaimana bioteknologi ini menolong kita, ya, untuk mempertahankan praktek pembuatan pangan tradisional, praktek pengobatan tradisional, bahkan praktek pembuatan pewarna alami, ya, untuk tenun ikat. Nah, mungkin kalian akan berpikir lagi, Ibu, ini apa yang diuntungkan, gitu, dengan kita menggunakan bioteknologi. Nah, yang pertama, kalau tanaman tersebut ternyata sudah langka karena banyak orang mencari ya. Jadi misalnya kayak di Sabo itu ada tumbuhan yang namanya Ocrosia borbonica, itu tumbuhan yang dipercaya oleh masyarakat ya bisa menyembuhkan kanker. Akarnya itu sangat berkhasiat sehingga semua orang mencari akarnya dan sudah mulai langka di Sabo ya. Nah, itu kita jadi apa ya? Jadi satu peringatan bahwa wah ini tumbuhan ini berharga, harusnya kita menyampaikan itu ke masyarakat dan harus diikuti dengan tindakan konservasi atau pelestarian gitu ya. Nah, kita sudah dapat identitasnya. Kemudian ada juga protowali ya, yang kandungan apa senyawa anti kankernya sudah diteliti ya. Bahkan riset kami ya juga berhubungan dengan menghasilkan produk herbal ya, dalam hal ini PCO yang punya sifat anti iritasi. Jadi obat anti iritasi dan sudah dikomersilkan ya melalui UMKM lokal di Kupang ya, di PLN, HUB PLN ya, UMKM di sana ya. Nah, jadi yang Ibu mau sampaikan di sini adalah mungkin orang melihat bahwa katanya menjaga identitas budaya daerah, tetapi kenapa dikomersilkan? Nah, kita tahu bahwa teknologi itu tidak mungkin kita hindari ya. Ya, perkembangan apa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa kita hindari. Tapi mari kita lihat dari sudut yang berbeda. Jadi kalau bioteknologi ini bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui oleh masyarakat lokal, ya, misalnya mengungkapkan identitasnya, identitas tumbuhannya, mengungkapkan kandungan senyawa anti kankernya itu ada apa saja di dalamnya. Kemudian kita juga bisa mengungkapkan dosis yang tepat ya untuk diminum, karena pengobatan tradisional ini juga apa ya, terkadang dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara medis itu masih dikhawatirkan karena dosisnya bisa tepat bisa tidak. Nah, yang berikut, bioteknologi juga bisa meningkatkan nilai ekonomi produk lokal, mendukung ketahanan pangan. Jadi misalnya di Timor ini kita punya jagung ya, jagung manis ya, kita punya jagung pulut. Nah, tapi olahannya hanya terbatas pada apa, mungkin jagung bakar ya, kue jagung dan sebagainya. Nah, pengembangan produk berupa yogurt ya, misalnya yogurt jagung manis, kemudian ada yogurt pisang mas, yogurt kacang arbila. Nah, itu menjadi satu inovasi bahwa oh, orang yang makan yogurt nabati seperti ini kan lebih aman dibandingkan dengan yogurt yang hewani ya. Kemudian ada juga pembuatan kecap nira lontar ya, daging CI yang lebih aman ya, misalnya karena menggunakan asap cair ya. Ada juga ikan asap, ada wine buah bilak ya. Jadi itu berbagai inovasi produk yang tetap mempertahankan cita rasa asli, tetapi ada inovasi juga di dalamnya gitu. Jadi dalam hal inovasi produk, meningkatkan nilai ekonomi produk lokal juga mendukung ketahanan pangan. Yang berikut, melindungi keanekaragaman hayati. Ya. Ini jadi kalau tadi ya bioteknologi dikhawatirkan akan melakukan mendorong orang melakukan eksploitasi besar-besaran karena sudah tahu ini tumbuhan ini apa berharga, orang cari, digunakan, kemudian akhirnya punah. Nah, bioteknologi juga itu mendukung konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal. Caranya bagaimana? Bioteknologi ini bisa digunakan untuk bioremediasi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan mikroba untuk membersihkan daerah yang tercemar. Kita bisa menggunakan tumbuhan, sisa-sisa limbah tumbuhan ya, untuk dijadikan pupuk hayati ya. Kita tahu kalau pupuk yang apa ya, kimia mungkin sering dikeluhkan ya, kurang aman untuk lingkungan. Nah, bioteknologi menawarkan, ayo bikin pupuk tapi pupuknya pupuk hayati, misalnya ekoenzim dan pupuk organik cair. Bisa juga menggunakan biopestisida ya. Jadi pestisidanya bahannya adalah tumbuh-tumbuhan, jadi aman untuk lingkungan. Nah, jadi bioteknologi melindungi bahkan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, membuat tradisi itu lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Ya, mungkin dulu kalau disuruh belajar budaya kita biasanya merasa bosan ya. Nah, kalau misalnya budayanya adalah menyanyi atau menari kan pasti menyenangkan ya. Tapi misalnya kalau budayanya adalah belajar tentang tumbuhan obat, belajar tentang tumbuhan pangan khas Timor, khas Atambua misalnya, itu akan menjadi lebih menarik kalau kita menggunakan bioteknologi. Dalam hal ini kita manfaatkan teknologi biologi molekuler dan basis data digital ya. Jadi bagaimana kita sudah mendokumentasikan profil DNA dari tanaman khas daerah kita, kita sudah punya profil DNA mikroorganisme lokal, bahkan kita juga bisa menghasilkan buku-buku ya yang memang memuat tentang kekayaan tumbuhan ya yang ada di daerah-daerah yang punya manfaat dan berkaitan dengan kearifan lokal. Bisa juga dalam bentuk jurnal ya, hasil-hasil riset. Itu semua adalah bentuk dokumentasi pengetahuan lokal ya, yang bisa dinikmati dari generasi ke generasi sehingga nanti pengetahuan itu tidak akan hilang ini. Maksudnya ya, seperti itu.
4: Siap ya Bu Melisa. Ya, ternyata banyak sekali ya, ternyata banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari bioteknologi yang dikaitkan dengan kearifan lokal. Dan juga ini Bu dosen ya, apa yang tadi disampaikan itu yang saya menanggapi bahwa memang dengan adanya pendampingan dari Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa ya bekerja sama dengan masyarakat lokal itu, ternyata bisa menggali banyak potensi alam yang dimiliki dan juga punya dampak positif dalam kehidupan masyarakat seperti itu nih Bu.
5: Ya benar sekali. Jadi misalnya ya kami bersama-sama ya dan dengan konsorsium Uni Eropa ya, ada konsorsium Uni Eropa itu ada kerjasama antara Universitas Kristen Atawacana khususnya dengan dosen dari Prodi Pendidikan Biologi dan juga tim mahasiswa kita ke Sabu ya, waktu itu ke Sabu Raijua, dan kita melakukan riset berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat di sana ya. Nah, dan itu sudah didokumentasikan dalam bentuk kamus bergambar tumbuhan, ada buku referensi dan juga ada jurnal yang dihasilkan gitu ya. Nah, ini adalah bentuk kepedulian kami ya. Jangan sampai generasi berikut itu sudah tidak tahu lagi budaya mereka. Gitu. Nah, selain di Sabu Raijua ada juga di Rote, ada juga di Timor, ada juga di Alor ya. Nah, itu sudah dilakukan riset-riset seperti itu. Ya, Henny masih ingat ya kalau kita di pendidikan biologi itu kan memang kita selalu berbasis kearifan lokal ya dalam hal pembelajaran, karena kita rindu melihat anak-anak muda NTT itu bangga dengan budaya mereka ya, karena budaya yang kita miliki ini luar biasa ya, luar biasa, sangat menarik, sangat berharga, dan bioteknologi justru membantu untuk mengungkapkan itu gitu, bahwa kita punya budaya yang sangat berharga. Nah, seperti itu
4: ini. Oke, baik ya. Berarti dari Universitas ya UKW Kupang ini sudah punya kerjasama UMKM lokal yang ada di pedesaan seperti itu untuk bisa dapat menggali potensi lokal yang dimiliki seperti itu.
5: Ya, jadi dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ya ini ya. Jadi kegiatan-kegiatan dengan memanfaatkan metode bioteknologi ini sudah dilakukan ya. Jadi kita mendampingi masyarakat, baik itu ada yang di kota ya, ada yang di kabupaten ya. Kebetulan memang kalau apa tim pendidikan biologi ya, dosen-dosen pendidikan biologi itu sudah melakukan pengabdian masyarakat di Kota Kupang dan juga di Kabupaten Kupang. Nah, itu memang arahnya lebih ke pengembangan produk bioteknologi yang ada nilai inovasinya ya. Yang tadi seperti Ibu sampaikan, misalnya kita buat produk pangan berupa apa yogurt jagung manis ya, atau kita buat produk pangan dalam bentuk apa ekoenzim ya, ekoenzim ya. Dan ini ekoenzim ini saya kaitkan dengan pupuk hayati ya, bukan pangan, pupuk hayati, ekoenzim ya. Dan itu kita lakukan terus menerus sehingga masyarakat juga mendapatkan ilmunya dan bisa mempraktekkan.
4: Ya. Oke, siap ya Bu Melisa ya. Dan dampak investasi jangka panjang bagi generasi bangsa itu apa sih Bu ya, dengan adanya kegiatan riset kemudian juga sudah dipublish begitu untuk diketahui oleh generasi bangsa itu seperti apa nih Bu?
5: Ya, jadi sebenarnya pengetahuan yang mereka dapatkan ya dengan membaca buku atau membaca kamus bergambar tumbuhan atau membaca jurnal atau bahkan menikmati produknya ya. Produknya yang tadi Henny sempat bilang, oh ibu sudah ada produknya yang dikomersilkan di UMKM lokal, kebetulan ya itu dikomersilkan di UMKM di Kota Kupang ya, di hub PLN. Nah itu yang dihasilkan adalah VCO herbal yang memang berbasis kearifan lokal masyarakat Sabu Raijua. Nah itu obat anti iritasi, dan dengan kita membuat produk seperti ini kan kita meningkatkan nilai ekonominya juga ya. Jadi kita tahu kelapa, kita memiliki kelapa yang berlimpah, tapi biasanya hanya dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan pangan ya, lebih ke pangan ya. Tapi kalau untuk obat-obatan, mungkin yang sudah biasa beredar adalah VCO yang murni. Tetapi setelah melakukan riset di Sabu Raijua, kita bisa mengembangkan VCO herbal ya, dengan ada tambahan tumbuhan obat yang memiliki manfaat. Ya, itu untuk mendorong UMKM lokal juga ya. Dalam hal ini memang masih di Kota Kupang. Sedangkan kalau pengembangan ke kabupaten-kabupaten, sementara ini sedang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di Prodi Pendidikan Biologi, dan kami selalu melibatkan mahasiswa kami ya dalam semua kegiatan ini, dengan harapan ketika mereka menjadi guru biologi, mereka tidak hanya membagikan teori ya, tapi mereka juga mampu mempraktekkan apa yang mereka dapatkan selama mereka kuliah dalam hal keterampilan untuk berinovasi, untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, dan mereka bisa apa lebih memberikan manfaat ya, di masyarakat, tidak secara teoritis tetapi juga dari segi keterampilan yang mereka miliki.
4: Siap, Bu Melisa ya. Tapi bagaimana, adakah sekolah yang menjadi model ya? Di sana ada alumni juga yang sudah menerapkan hal itu dan juga saat ini bekerja sama dengan UKW Kupang seperti itu nih Bu dosen.
5: Ya, kalau di daerah di Kota Kupang sudah ya. Di Kota Kupang sudah kami sering melakukan pengabdian pada masyarakat itu di sekolah-sekolah seperti di SMP Asumta ya, di SMA Negeri 9 Kupang ya. Kemudian di kalau di Sabu Raijua itu ada di SMA Negeri 1 Haumehara ya, Haumehara, kemudian SMA Negeri 1 Sabu Timur. Nah, kalau di Kabupaten Kupang sedang direncanakan dan juga sudah pernah ya dikunjungi oleh dosen pendidikan biologi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah TTS ya. Kami berharap nanti bisa ke Atambua nih biar bisa bertemu boleh dengan Henny dan teman-teman di sana. Nah, karena Atambua juga punya potensi ya Henny ya.
4: Iya, banyak kalau untuk horticultura banyak.
5: Nah, ini berarti jadi ide baru lagi nih ya. Dan kalau dari Atambua sendiri ya, itu juga saya yakin banyak alumni mulai menunjukkan kiprahnya sebagai guru biologi yang memang mencintai budaya mereka. Kami ingin sekali untuk kembali berkolaborasi lagi untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat itu.
4: Oke, siap ya. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ini berbagai strategi dilakukan ya. Ada upaya lanjut yang ingin dilakukan, peningkatan ya, bagaimana untuk tetap melestarikan kearifan lokal seperti itu nih Bu?
5: Ya, jadi kalau peningkatan ya, memang karena kearifan lokal kita ini sangat beragam ya, sangat beragam di setiap daerah ya. Kalau kemarin kita sudah mulai di Sabu Raijua ya, kemudian ada teman-teman dosen prodi pendidikan biologi yang juga sudah mulai di Rote, di Timor ya, Alor. Nah ini di Atambua yang kayaknya kita harus ke sana ya, untuk kembali berkitah dan mendampingi masyarakat untuk mencintai budaya mereka dengan tetap berinovasi gitu ya. Nah kalau untuk peningkatan, program peningkatan yang lain ya, nah, kami berharap akan ada lagi riset-riset kolaborasi ya, baik itu dengan sesama perguruan tinggi ataupun dari luar negeri ya, internasional ya. Kalau didapatkan lagi, sangat rindu ya untuk alumni dan juga calon-calon mahasiswa prodi pendidikan biologi dari Atambua bisa bersama-sama dengan kami. Ya, jadi program kami yang kami lakukan ini juga membantu mahasiswa ya Heni ya. Nah, jadi ketika kami melibatkan mereka dalam program riset atau program pengabdian, ya, itu sekali jalan dengan tugas akhir mereka. Gitu. Jadi secara ekonomi itu membantu mereka untuk bisa menyelesaikan tugas akhir, karena itu istilahnya mereka dibiayai ya untuk menyelesaikan tugas akhirnya, dan juga mereka mendapatkan pengalaman dan bisa membangun jejaring ketika mereka sudah tamat dari UKAW gitu.
4: Oke, siap ya. Oke, itu yang dilakukan sebagai bentuk peningkatan. Dan juga bagaimana untuk saat ini kesibukan ya teman-teman ya, khususnya di Prodi Biologi di UKAW Kupang untuk saat ini nih Bu?
5: Ya, jadi saat ini fokus teman-teman di Prodi Pendidikan Biologi tentunya ya pelaksanaan Tridharma tetap jalan ya, bagaimana mengajar mahasiswa, kemudian bagaimana melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, itu wajib ya. Dan juga ada tambahan di sini, kita juga saat ini sudah punya yang namanya bukan Tridharma tapi Catur Dharma ya. Jadi kami juga saat ini sangat memperhatikan spiritualitas dari dosen dan mahasiswa dan juga tenaga kependidikan yang ada di sana. Ya, kami berharap bahwa lulusan yang kami hasilkan itu bukan hanya sekedar cakap dalam hal intelektual, tetapi juga secara karakter benar-benar mencerminkan karakter imago Dei ya, yang serupa dan segambar dengan Tuhan gitu ya. Nah, itu yang ini kami lakukan. Nah, berkaitan dengan riset dan pengabdian, arahnya tetap ya, tetap berbasis kearifan lokal, bagaimana kami mengajar, bagaimana kami meneliti, bagaimana kami melakukan pengabdian, itu tetap dasarnya atau basisnya adalah kearifan lokal masyarakat. Karena kami percaya bahwa NTT itu memiliki kearifan lokal yang luar biasa, yang unik, yang tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Dan melalui riset, melalui pengabdian kepada masyarakat, kami mau untuk mengenalkan itu kepada semua masyarakat, dan kita boleh sama-sama ya bangga gitu bahwa kita punya budaya yang luar biasa dan harus dilestarikan ya.
4: Oke, siap ya Bu Dosen. Saya bacakan dulu ya, ada satu pesan singkat yang sudah masuk di sini nih Bu Dosen ya di malam hari ini. Selamat malam penyiar Pro 1 RRI Atambua dan juga narasumber di malam hari ini. Boleh tahu ya, kalau kita mau bergabung di program studi biologi khususnya di UKAW itu caranya bagaimana, dan juga apakah sudah, oh ini agak keluar ya dari topik kita nih Bu ya, bagaimana bagaimana untuk saat ini, apakah sudah membuka pendaftaran atau belum nih? Terima kasih banyak ya. Dari Alor katanya.
5: Wah, ini malah dari Alor.
4: Bapak Dorang, Mama Dorang juga lagi pantau kita nih Bu.
5: Oh ya, luar biasa ya. Oke, jadi memang pendaftarannya sudah dibuka ya. Pendaftarannya sudah dibuka. Jadi informasinya bisa dilihat di website ukaw.ac.id ya. Promosinya selalu dilakukan secara gencar di media sosial dan juga di TikTok ya, ada juga, dan silakan bisa mulai mendaftar ya, bisa lihat di website ukaw.ac.id.
4: Oke, baik ya. Kalau di media sosial di Facebook, TikTok, IG-nya itu bisa disebutkan ya, siapa biar langsung diketahui begitu nih Bu ya.
5: Oke, kalau di TikTok ya nama akunnya Universitas Kristen Artawacana ya, di Facebook juga nama akunnya adalah Universitas Kristen Artawacana, IG juga sama ya, Universitas Kristen Artawacana.
4: Oke, siap ya. Berarti masih dibuka untuk tahap 1 atau bagaimana nih, Bu?
5: Ya, sudah dibuka. Jadi sudah bisa langsung mendaftar.
4: Oke, siap ya. Itu jawabannya ya, bagi yang bertanya dari Alor. Terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi di malam hari ini, sudah bergabung di 08124601-0202 ya. Dan juga mungkin ada yang masih mau ingin bertanya, silahkan ya. Saya masih memberikan kesempatan untuk Anda di waktu yang tersisa kurang lebih 2 menit lagi ya, hingga di menit ke-55 di malam hari ini di Pro 1 RRI Atambua, dengan topik kita bioteknologi untuk melestarikan kearifan lokal. Sambil kita menanti yang mau ingin gabung nih Bu Melisa ya, ada sesuatu yang penting dan juga perlu disampaikan sebagai closing statement di malam hari ini di Pro 1 RRI Atambua. Silahkan nih Bu.
5: Ya, jadi yang bisa saya sampaikan, yang perlu kita ingat dalam sharing kita malam ini ya, bahwa bioteknologi itu membantu mengungkapkan betapa berharganya kearifan lokal ya. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban masyarakat lokal untuk melestarikannya dari generasi ke generasi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita melihat bioteknologi itu bukan hanya sekedar praktek eksploitasi, tetapi bagaimana bioteknologi itu bisa membantu mengungkapkan betapa berharganya kearifan lokal. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban masyarakat lokal untuk melestarikannya dari generasi ke generasi. Itu Henny.
4: Siap ya. Berarti kalau untuk masyarakat atau ya adik-adik mahasiswa dan juga para bapak ibu dosen tidak berjalan sendiri ya, harus bergandengan tangan ya Bu ya.
5: Ya, masih harus seperti itu. Jadi untuk adik-adik yang ingin melanjutkan studi sebagai guru biologi ya, yang bangga dengan budayanya dan ingin menggunakan bioteknologi untuk melestarikannya, dapat segera mendaftar. Informasi lebih lanjut itu bisa dilihat di website ukw.ac.id, bisa dilihat di akun TikTok Universitas Kristen Arta Wacana dan akun Facebook dan juga IG Universitas Kristen Arta Wacana.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Sepertinya nanti ini kali pertama ya Bu dosennya.
5: Ya, ini kali pertama ya benar.
4: Nanti ada kali kedua lagi. Soalnya tadi itu yang saya dengar itu bisa ya terkait dengan lingkungan, itu terkait dengan ketahanan pangan. Sepertinya banyak topik yang juga kita akan bahas ya di sini. Jadi kalau memang ada kesempatan bisa hadir lagi bersama kami di Pro 1 RRI Atambua nih Bu.
5: Ya, dengan senang hati. Nanti berikutnya saya ajak mahasiswanya juga ya.
4: Boleh, boleh.
5: Mahasiswanya juga ikut sharing apa yang mereka pelajari sama mereka kuliah di prodi biologi kami.
4: Oke, baik. Terima kasih Bu Melisa. Sekali lagi jangan lupa titip salam ya buat Bapak Ibu dosen semuanya di sana, sehat selalu dan juga ya terus ya memberikan yang terbaik bagi generasi bangsa khususnya di prodi biologi UKW Kupang. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
5: Sama-sama Heni, Tuhan Yesus memberkati.
4: Amin. Salam.
5: Salam.
4: Oke, baik untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kami malam hari ini di Pro 1 RRI Atambua bersama dengan narasumber kami Ibu Melisa E.S. Ledo S.S.I. Mbiotek terkait dengan topik kami bioteknologi untuk melestarikan kearifan lokal, di mana tadi dikatakan bahwa bioteknologi ini menjadi alat yang sangat kuat ya untuk bisa melestarikan kearifan lokal terutama di bidang pertanian, peternakan, kesehatan tradisional dan lingkungan. Dengan adanya dampingan yang melakukan riset, ternyata banyak sekali kearifan lokal yang perlu ya, perlu digali dan juga perlu ya dijaga oleh generasi bangsa. Demikian untuk Anda semuanya pendengar di Pro 1 RRI Atambua.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternak Toli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugaya Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Harto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dokumentasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana

0: di bursa saham.
1: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebenarnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni. Perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
0: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
2: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
3: Optimis akan bisa.
0: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
5: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
5: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka anak kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
6: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
7: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pasar Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa. Terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retail satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak, seperti bubur kedelai, tepung ikan abi, ya banyaklah.
6: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
4: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
3: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan

0: menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih, dan setelah disembelih kita cek lagi.
0: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Soli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
0: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
5: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
6: Iya, gitu aja. Iya, dah ya. Pak, ini lagi juga. Ma, itulah anak kemarin itu gitu. Oh, iya, iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemaju itu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji itu. Jadi pak, apa namanya? Kita berangkat haji pak. Ini sekarang kita ya haji campur.
7: Ya, berapa tanggapan itu? Bukan terasing lagi deh. Ada.
6: Iya, ular segalanya lah.
7: Iya.
6: Lagi nyari dulu juga pengen ya.
8: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Kod 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
9: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi Asyhar Musna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan pasar Musna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lufiana mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
10: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin bertugaskan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusa nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
9: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
11: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahmil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jamaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
12: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya Pak Wakil Rombongan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir kepada kami.
11: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umro mengimbau seluruh jemaah menjadi menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu perubahan yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sebentar pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Mir Abdul Ituloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sudah jadi.

91,5 Pro 1 Atambua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendengar RRI Atambua dimanapun berada. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dengan sempurna dan melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun berada, perkenalkan saya Ibu Ulfa Nur Aina SE, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu, akan menyampaikan sedikit ilmu tentang berkah di balik sabar. Sabar seringkali dianggap sebagai sikap pasif atau pasrah tanpa usaha. Padahal dalam Islam, sabar adalah tindakan aktif menahan diri dari keluh kesah, menahan lidah dan mengeluh, dan menahan anggota tubuh dari tindakan yang tidak diridai Allah saat menghadapi ujian. Sabar ibarat sebuah pohon yang akarnya pahit, namun buahnya sangat manis. Di balik pahit kesabaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan berkah yang tak terhingga. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita sering mendapat berbagai ujian. Dalam menghadapi semua itu, sifat sabar menjadi kunci keberhasilan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan arti rasa sabar dalam hidup. Dalam surah Al-Anfal ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Ayat tersebut menekankan bahwa sabar bukan sekedar menahan marah atau kecewa, namun juga upaya tetap istiqomah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menghadapi berbagai cobaan. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan meninggalkan hambanya yang bersabar. Dalam ajaran agama lain, ada tiga jenis sabar yang paling utama, yaitu sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti salat, puasa, atau haji. Kedua adalah sabar dalam menjalani maksiat, dan yang ketiga yaitu sabar menghadapi ujian serta musibah. Dalam surah Al-Imran ayat 146, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsiran fama wahanu lima asbahum fi sabilillah wa ma ta'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ayat tadi menjelaskan bahwa orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan mendapat pahala besar dari Allah SWT. Mari kita jadikan sifat sabar sebagai bagian dari kehidupan. Dengan bersabar, kita akan mendapat cinta Allah SWT, keberkahan hidup, dan insya Allah surganya Allah yang luas. Selanjutnya, kita gali apa itu sabar dan keutamaannya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang, dia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, Allah akan menjadikannya seorang yang mulia. Jika ia ridha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang pilihan yang paling istimewa. Kalau kita perhatikan dengan seksama, hampir semua umat Islam di dunia ini selalu menghadapi cobaan dari Allah. Ada yang diuji dengan kekayaan harta, kekurangan uang, jabatan, hingga kondisi keluarga. Nah, sabar dalam Islam ini memiliki banyak makna. Seorang sufi mendefinisikan sabar sebagai sebuah ketahanan diri menghadapi keadaan tanpa merasa gusar dan tidak mengeluh. Al-Junud Al-Baghdadi berkata dalam risalah Qusairiyah bahwa sabar adalah meneguk kepahitan tanpa wajah cemberut. Sementara Abu Usman berpendapat bahwa sabar adalah menjalani cobaan dengan sikap yang sama dengan menjalani kenikmatan. Oleh karena itu, ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak selalu berbentuk kesulitan, tetapi juga kesenangan dan kemewahan. Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa sabar menurut Al-Quran hanya ada tiga macam. Pertama, sabar kepada kewajiban Allah SWT. Yang kedua, sabar menghindar dari larangan Allah SWT. Dan ketiga, sabar terhadap musibah Allah SWT. Kesabaran yang ketiga dinilai memiliki derajat paling luhur. Semoga kita menjadi bagian orang-orang sabar yang tidak mudah mengeluh kecuali kepada Allah SWT. Saat kita bersabar, Allah SWT sudah menyiapkan banyak pahala sesuai firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum ya'da wa ma indallahi baq wa la tajziyannal ladzina sabaru ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lalu, anjuran bersabar saat sakit. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, selama menjalani kehidupan, kita mendapat berbagai macam ujian termasuk sakit. Tak jarang kita mengeluh dan tidak sabar ketika kondisi itu terjadi. Padahal Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersabar ketika ditimpa rasa sakit. Kesabaran itu nantinya akan berbuah pahala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang melukainya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa musibah yang menimpa seorang muslim sesungguhnya adalah penghapus dosa yang pernah ia perbuat. Musibah di sini artinya bisa jadi kesedihan sebab kehilangan sesuatu atau seseorang, rasa sakit lahir maupun batin, hingga ketakutan. Dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya kecuali karena Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Lantas, bagaimana kita mempraktikkan rasa sabar ketika sakit? Pertama adalah berbaik sangka kepada Allah SWT. Boleh jadi rasa sakit itu adalah perantara supaya dosa kita dihapuskan dan diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Yang kedua adalah pasrah diri kepada Allah SWT dengan berdoa supaya diberi kesembuhan. Yang terakhir adalah menimbulkan rasa tawakal dengan mencoba usaha duniawi seperti berobat ke dokter, berolahraga, atau menjalani terapi. Semoga kita dapat mengamalkan rasa sabar ini dikala sakit melanda. Kiranya dengan kesabaran tersebut, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kita bahas lagi tentang sabar, kunci ketenangan hidup. Sifat sabar merupakan kemampuan menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Sabar juga memberikan manfaat yang sangat besar, menguatkan diri dalam menghadapi ujian, beban hidup, musibah, dan mengokohkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan lebih dari 70 kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam surah An-Nahl ayat 96 yang artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ayat tersebut mengisahkan para malaikat yang mendatangi penghuni surga. Mereka mengucapkan salam, semoga kamu aman dari segala hal yang tidak diinginkan dan ditakuti, yang telah merusak orang-orang selain kamu. Keberuntungan ini kamu peroleh berkat kesabaran dan penderitaan yang kamu alami selama menjalani kehidupan di dunia. Dari uraian di atas, terlihat pentingnya rasa sabar dalam kehidupan kita. Dengan sabar, kita akan mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Atambua.

Selamat malam peringkat Pro 1 RRI Atambua, Pro 1 RRI Ende, dan Pro 4 RRI Kupang. Jumpa lagi, salam budaya di program berjaringan Pesona Budaya Floba Mora yang hadirkan Pro 4 FM Kupang dalam kebersamaan kita malam ini di 104,3 FM. Pro 1 RRI Atambua yang dapat Anda tangkap di Belu, di Malaka, TTU, dan Alor. Kemudian Pro 1 ND juga demikian, yang juga dapat Anda dapatkan merilis siarannya atau mendengarkan siarannya lewat streaming dan juga terestrial. Malam ini ada 3 topik yang kami angkat ke ruang dengar Anda dari ND, dari Kupang, dari Atambua.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bamora.
1: Teman tadi sampai lirik-lirik dari persembahan Elwurin featuring Cancer PMC yang antarkan kita untuk dengarkan topik pertama dari lagunya. Kita sudah tebak kita akan kemana. Kita dengarkan bersama satu karya jurnalistik dari RRIND.

0: Dengar ini kembali lagi bersama kami di Pesona Budaya Flobamora dari ND Kota Pancasila. Saya Angela Bud akan menghadirkan budaya dari Tanah Lamaholot, Kabupaten Lembata. Yaitu kita akan mengenal istilah wayak Dopi Tuamagu dalam tradisi budaya Lamaholot, Lembata. Menurut adat kebiasaan atau Dei Painara bersama dengan Bapak Alexius Sandro Lajar sebagai budayawan Lembata. Nah pendengar, tentunya budaya ini adalah identitas yang menjadi cerminan jati diri sebuah daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui tarian tradisional, bahasa daerah, musik, hingga adat istiadat, kita belajar menjaga nilai persatuan, menghormati leluhur, dan melestarikan kekayaan bangsa di tengah perkembangan zaman. Kita akan telusuri ini bersama dengan Bapak Alex Sandro Lajar. Bapak Alex, kami ingin ketahui lebih jauh ya terkait dengan istilah wayak Dopi Tuamagu dalam tradisi masyarakat Lamaholot di Lembata.
1: Wayak Dopi itu artinya memberi makan atau melayat. Asalnya sesajen dalam rupa mula-mula sirip pinang, kadang dengan tuak, lalu dengan sesajen yang lain. Sedangkan kata Tuamagu artinya orang tua, para leluhur kita, nenek moyang kita, mereka yang sudah mendahului kita. Itu kira-kira istilah dari wayak Dopi Tuamagu. Oke.
0: Okay. Iya. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, boleh diketahui apa makna ya filosofis dari wayak Dopi Tuamagu ini, Bapak?
1: Ya, jadi makna filosofi dari istilah wayak Dopi Tuamagu ini sebetulnya ada beberapa ya. Ada pertama itu ungkapan rasa hormat kita terhadap para leluhur kita, orang tua yang sudah meninggalkan kita. Mereka sudah, meskipun mereka sudah di alam lain, tetapi kita tetap menghormati mereka. Ini bukan berarti kita kalau dulu bilang kita jangan sampai menyembah berhala, tapi memang orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal, tapi mereka tetap berada dalam lingkup kita bersama, mereka tetap menjaga dan mengayomi kita, dan sebagai ungkapan rasa hormat itu perlu ada wayak Dopi. Kemudian ada juga sebagai tanda hubungan yang tidak bisa diputus ya, hubungan kita masih tetap ada meskipun mereka sudah meninggal. Kemudian ada pengakuan

0: atas wujud identitas ya, asal usul kita, bahwa kita ini lahir dari ayah dan ibu kita, dan ayah ibu kita itu Pak tentu lahir dari mereka punya orang tua, jadi kita anggap sebagai nenek kakek kita, berarti sudah lapis kesekian. Makanya perlu ada orang tua para leluhur kita itu yang selalu kita berikan sajen atau wayang dobi itu. Kemudian ada permohonan perlindungan, jadi kadang-kadang kita harus minta permohonan agar mereka melindungi kita. Kemudian ada ajaran tentang keseimbangan ya, biar kita itu seimbang dalam hal dalam kehidupan kita itu, jangan sampai kita tidak menganggap mereka lalu kita jalan lurus tanpa menghiraukan mereka. Itu kira-kira itu makna filosofinya itu.
1: Iya, luar biasa ya Bapak Alex. Nah, dalam kehidupan masyarakat ATD Painara ini juga nih Bapak, kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?
0: Kalau tradisi Wayak Dopi Tuamagu ini biasanya dilakukan ya. Sebetulnya itu kapan saja bisa. Dan biasanya kalau kan kita itu siang harinya kita itu malam harinya buat mereka, orang yang sudah tidak ada lagi, artinya mereka sudah meninggal. Jadi kalau kita lakukan yang seperti itu, alangkah baiknya kita lakukan pada sore hari menjelang maghrib ya, karena itu adalah pagi harinya mereka. Awal harinya buat mereka, sedangkan kita itu adalah harinya kita menuju ke malam, jadi tidak boleh ada aktivitas yang lain, dan saat itulah kita memberikan sajen. Nah, itu biasanya. Kemudian biasanya juga ada awal bulan. Itu awal bulan itu kita memberi ucapan syukur, kita terima kasih kepada mereka bahwa ya dalam kehidupan kita dalam sepanjang bulan ini benar-benar kita dilindungi, jadi kita tidak jalan sendiri begitu. Kemudian yang ketiga, biasanya pada saat acara bakar jagung muda pertama, atau kita dapat kita memanen hasil bumi pertama, itu biasanya ada acara bakar jagung muda pertama. Kalau istilah Atadei Painara bilang tun kuar nuja, tun artinya bakar, kuar itu jagung, nuja itu muda, jadi bakar jagung muda pertama. Biasanya itu yang hadir itu banyak orang, termasuk kita dalam keluarga, dalam suku, dan juga ada juga yang ikut datang mengikuti acara bakar jagung muda pertama itu. Kemudian yang keempat bisa terjadi pada akhir tahun. Syukuran dalam satu tahun penuh itu kita sudah lewati, maka kita mengucapkan syukur dengan memberi sesajen kepada para leluhur itu, Wayak Dopi Tuamagu, kira-kira itu. Oh ya, ada satu lagi mungkin, kalau kita sembuh atau kalau kita sedang sakit, perlu kita ada orang yang bisa disebut belimut rayan, bisa juga kepala suku, bisa juga tamolan. Itu dia yang bertugas untuk memberi sesajen karena ada si A sedang sakit, jadi mohon supaya segera sembuh, kira-kira seperti itu.
1: Oke, menarik sekali nih Bapak Alex. Dan di dalam tradisi ini nih Bapak, siapa saja yang memang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini? Apakah hanya tokoh-tokoh adat atau seluruh masyarakat di keluarga itu sendiri begitu ya Bapak Alex?
0: Ya, jadi sebetulnya yang hadir, yang mengikuti acara Wayak Dopi Tuamagu itu bisa juga sendiri, secara sendiri ya, secara pribadi. Saya misalnya memberi sesajen secara diam-diam, tetapi pasti ada juga yang mengetahui. Tapi bisa juga sendiri saja, tetapi bisa juga secara dalam satu keluarga, bisa dalam suatu keluarga, bisa dalam satu rumpun marga atau suku, begitu.
1: Oke, baik. Iya. Nah, nilai-nilai utama yang terkandung di dalam tradisi Wayak Dopi Tuamagu ini apa nih, Bapak Alex?
0: nilai-nilai yang terkandung dalam itu sepertinya nilainya itu ya bagaimana ya, kita ada keterikatan batin antara kita dengan mereka, meskipun mereka itu sudah di alam lain, tetapi ya bagaimana ya, saya merasa bahwa mereka tentu hadir. Orang tua saya, bisa nenek moyang saya. Jadi meskipun kadang-kadang kita tidak tahu rupanya, kita tidak pernah dikasih tahu oleh orang tua kita, misalnya si kakek ini atau si moyang leluhur kita ini wajahnya seperti ini, tapi kita hanya mendengar namanya bahwa dia inilah yang menurunkan orang tua kita dan seterusnya sampai dengan kita. Jadi kita menganggap bahwa ada keterikatan batin gitu.
1: Oke. Dan memang pastinya kita ketahuinya dari orang tua kita juga ya, Bapak Alex ya, diceritakan seperti apa orang tua atau nenek dulu. Dan di tradisi ini juga nih Bapak Alex, bagaimana mencerminkan ya identitas masyarakat Lamaholot khususnya yang ada di ATB Painara ini Bapak?
0: Iya, jadi tradisi ini mencerminkan identitas masyarakat Lamaholot ini sebetulnya itu cerminan dari bagaimana saling memberi dan menerima. Jadi jangan kita hanya dapat atau makan sendiri, berarti nanti kita dianggap rakus atau tamak. Tapi kalau kita ada berikan dia sedikit, entah itu orang bilang remah-remah saja, itu dianggap mereka menganggap bahwa itu banyak. Itu menurut orang tua mengatakan bahwa kamu kasih sedikit itu adalah banyak bagi kami. Begitu. Jadi jangan harus dalam satu karung besar, tapi juga beberapa butir beras atau terutama nasi. Biasanya ada misalnya kita potong ayam, ada jeroannya atau bagian dalamannya, itu ada tertentu-tertentu yang bagian-bagian tertentu yang diambil lalu diletakkan, dan tidak harus banyak, diambil secuil. Itu kira-kira.
1: Iya. Baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, boleh diketahui, bisa dijelaskan seperti apa tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan wayang Dopi Tua Magu ini, dari awal persiapan dan juga sampai selesai acara ini Bapak?
0: Ya, jadi itu macam-macam ya. Kalau misalnya saya memberikan sesajen untuk meminta hujan misalnya, nah, tentu dia punya persyaratan, itu harus ada ini, harus ada ini. Dan begitu pun tradisi wayak dopi untuk hal misalnya kalau tolak bala misalnya ada dalam satu keluarga, entah itu anak yang ini sakit-sakitan, lalu menurut di dokter ya kedokteran katanya tidak ada penyakit, tahu-taunya ketika ada orang pintar melihat bahwa ini kamu ada kesalahan dari dulu di nenek moyang, maka mereka harus bikin sesajen untuk istilahnya bilang kita gimana ya, mengakrabkan kembali tali ikatan yang dulu terputus. Begitu, entah itu mungkin dulu ada terjadi pembunuhan, akhirnya orang bilang karma, lalu harus ditambal atau dijahit kembali supaya hubungan kita jadi akrab kembali. Harus ada seperti itu. Begitu.
1: Dalam istilahnya memperbaiki hubungan ya Bapak Alex.
0: Iya betul, harus memperbaiki hubungan.
1: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, apakah ada tantangan tersendiri ya, pantangan-pantangannya atau aturan-aturan yang harus dipatuhi selama tradisi ini nih Bapak?
0: Ya, jadi pantangan-pantangan itu sebetulnya dalam misalnya pada saat sedang kita adakan sesajen atau kita bilang tadi bilang wayak dopi tua magu, pada saat si pemangku adat atau si atamolan atau orang yang dipercaya untuk memberi makan ini misalnya ya, itu dia sedang melakukan ritual itu, maka dilarang bersin. Nah, dilarang bersin. Kalau dia kita bersin berarti, oh ini berarti tidak jadi. Ulang lagi.
1: Ulang dari awal.
0: Ulang dari awal. Jadi berarti kalau misalnya sudah disiapkan satu ekor ayam, tahu-tahunya tiba-tiba orang bersin, cari ayam baru.
1: Oke. Menarik ya, Bapak. Dan kalau misalnya diulang kembali untuk tahapan-tahapannya juga mulai dari awal begitu ya, Pak Alex ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, terkait dengan tradisi ini Bapak, apa yang harus disampaikan harapan-harapannya kepada generasi muda agar tradisi ini juga tetap dilestarikan, Bapak?
0: Ya, memang zaman sekarang orang ada yang mengatakan, "Wah, untuk apa sih hal-hal seperti itu?" Ya. Tetapi ya silakan, kalau orang bilang kalau mau kamu mau ikuti, kamu punya kemauan sesuai dengan zaman, karena sekarang zaman teknologi jadi kamu tidak peduli dengan itu, ya terserah. Tetapi jangan sebut atau panggil nama ya orang tua ketika kamu terantuk begitu.
1: Lagi ada musibah ya, begitu ya Bapak ya?
0: Iya, betul.
1: Baik. Ya. Oke, baik. Di kesempatan terakhir ya Pak Alex, di apa yang mau disampaikan juga terkait dengan ritual ini ya, yaitu bisa dijelaskan kepada generasi-generasi muda apa yang mau disampaikan nih Bapak.
0: Ya, jadi kalau saya hanya berpesan kepada generasi muda, meskipun sekarang kamu main gesek-gesek, raba-raba itu HP terus, tanpa peduli dengan hal-hal seperti begitu, tetapi anjuran saya, kita ini pernah dilahirkan oleh orang tua kita, bukan kita ini pecah dari batu atau kayu. Jadi bagaimanapun entah mereka sudah meninggal, tetap kita ingat. Tuang sedikit air putih juga tidak apa-apa. Pada saat kita mau makan, ya kita lepaskan satu remah-remahnya, secuil sedikit, sambil bukan kita mempercaya sia-sia bagaimana, tapi itu bahwa itulah leluhur kita, nenek moyang kita, mungkin orang tua kita juga mereka perlu menikmati ya. Dan itu sebagai satu doa buat mereka, karena apabila ini dalam berkaitan dengan agama, apabila kita mendoakan mereka, tentu mereka akan mendoakan kita, kira-kira seperti itu.
1: Pendengar RRI, demikian pesona budaya Flo Bamora. Saya Angela Bu pamit undur diri. Salam Pancasila, salam budaya.

0: Floba Mora.
1: Pendengar Pesona Budaya Floba Mora dari ND Kota Pancasila, kita sudah dengarkan perbincangan dari rekan-rekan kami yang sudah mempersembahkan suatu karya jurnalistik dalam bentuk feature yang kita dengarkan tadi. Ya, kita sudah bergeser, kita kembali ke daratan Timor. Kita ingin tahu seperti apa sebenarnya tradisi di Timor, keramatamahan di Timor, bagaimana maloet atau lelok dalam budaya Timor. Sebab sirip pinang bukan sekedar sajian adat, tetapi ini menjadi simbol penghormatan, penerimaan tamu, persaudaraan, perdamaian, sampai dengan ikatan sosial. Tradisi ini menjadi media mempererat hubungan antar keluarga, sahabat, masyarakat, teman, juga mencerminkan nilai kebersamaan orang Timor. Kesempatan malam ini kita ikuti bersama rekan Arda Fahik dan Yohanes Senak. Beliau pemerhati budaya dari Timor Tengah Utara.
2: Di tengah arus modernisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Timor masih memegang teguh sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Tradisi itu disebut dengan nama maloet atau saling menyuguhkan sirip pinang sebagai simbol persaudaraan, penghormatan, dan penerimaan antar sesama manusia. Menurut pemerhati budaya TTU, Yohanes Sanak, di tanah Timor, sirip pinang bukan sekedar disuguhkan untuk tamu. Di balik selembar daun sirih, sepotong pinang, dan kapur putih tersimpan nilai persaudaraan, penghormatan, serta ikatan sosial yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dikenal masyarakat Timor dengan nama maloet atau saling menyuguhkan sirih pinang.
3: Maloet itu secara harafiah bisa didefinisikan sebagai saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Tradisi maloet ini bermula dari cara pandang Aten Meto terhadap sesama manusia sebagai aukbian. Aukbian itu dari dua kata, auk artinya badan, tubuh, dan bian itu artinya separoh, sebagian. Jadi saya memandang setiap orang yang saya temui sebagai bagian dari tubuh saya. Cara pandang ini kemudian dimanifestasikan dengan tradisi maloet, saling menerimakan sirih pinang satu dengan yang lain. Kalau saya bertemu orang, kemudian saya menyodorkan sirih pinang dan menolak, itu dia menunjukkan penolakan dia terhadap keberadaan saya atau terhadap penerimaan saya. Nah, tetapi jika dia menerima, itu dia memandang saya sebagai bagian dari tubuh dia juga, sebagai alkian.
2: Bagi masyarakat Timor, sirih pinang bukan sekedar suguhan adat. Di balik sirih, pinang, dan kapur tersimpan nilai filosofis yang sangat mendalam tentang kehidupan dan kebersamaan.
3: Konkretnya sirih pinang ini sebagai simbol perekat sesama manusia dan juga menjadi spirit pembangunan baik dalam konteks tradisional maupun di zaman modern. Pinang itu kalau dikunyah sendiri sepat, bikin mual, bahkan memabukkan, bikin orang mabuk kalau pinang. Kemudian sirih itu kan dia agak pedas. Lalu kapur itu sifatnya panas. Jadi ketika kita mengunyah sirih pinang, kombinasinya harus pas. Jika salah satu berlebihan, pasti menyebabkan yang tadi. Kalau tidak mabuk pinang, mulutnya bisa luka karena kebanyakan kapur. Tiga benda ini kalau dikunyah bersamaan dan seimbang, pertama di awal itu rasanya tidak enak karena sepat dan lain-lain. Tetapi ketika sudah menyatu dan menghasilkan ludah merah, itu nikmatnya luar biasa. Maknanya bahwa kita hidup manusia ini selalu ada kekecewaan, ada kegagalan, dan lain-lain yang minus-minus. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan aukbian tadi, sesama manusia, saling membutuhkan, saling membantu, maka hasilnya pasti enak di belakang, pasti nikmat. Sifatnya ya bahagia, sukses, senang, dan lain seterusnya.
2: Tradisi maloet telah hidup jauh sebelum masyarakat Timor mengenal sistem kerajaan modern. Bukti sejarah menunjukkan budaya menyiri sudah dikenal ribuan tahun silam.
3: Jadi hasil riset beberapa peneliti dari luar, dari Eropa, itu menemukan di beberapa gua di Niki-Niki, kemudian di Fikeke, lalu di beberapa tempat lagi, mereka menemukan kulit pinang yang umurnya kira-kira sudah 2000 sampai 3000 tahun. Itu mengindikasikan bahwa Atoin Meto orang Timor dan orang Biru dan semua suku yang ada di Timor itu sudah mengenal sirip pinang jauh-jauh sebelumnya. Jadi sudah ribuan tahun tradisi ini hidup. Nah, bagi saya, dalam pandangan saya, tradisi ini termasuk tradisi yang paling tua.
2: Dalam kehidupan sosial masyarakat Timor, sirip pinang menjadi perekat hubungan antar kelompok masyarakat yang hidup terpencar di gunung, lembah maupun gua.
3: Orang Timor sudah mulai menggunakan sirip pinang dan kapur sebagai sarana atau simbol tadi perekat tadi itu untuk menghubungkan satu sama lain. Dulu kelompok-kelompok itu ada di gunung, di lembah, ada di gua dan lain seterusnya. Kelompok-kelompok kecil ini menyatukan ikatan keluarga mereka atau ikatan kelompok mereka dengan sirip pinang. Nah, makanya saya menyebut di awal tadi sirip pinang sebagai simbol perekat.
2: Tidak hanya memiliki makna sosial, sirip pinang juga menjadi bagian penting dalam ritual adat dan spiritual masyarakat Timor.
3: Buah manus, sirip pinang itu sebagai persembahan dalam ritus. Nah, jadi sebelum hewan kurban itu disembeli, dipersembahkan, terlebih dahulu harus persembahkan dulu sirip pinang kepada leluhur.
2: Meski zaman terus berubah, eksistensi tradisi Maloet tetap bertahan di tengah masyarakat Timor hingga saat ini.
3: Kalau untuk perubahan saya kira tidak, kita masih sampai dengan sekarang, sampai dengan hari ini, baik yang ada di Belu, di Melaka, di TTU, TTS, kita masih menjumpai bahwa sirip pinang masih dipertahankan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ritual, ritus, dan kehidupan kultural.
2: Namun di era globalisasi, budaya menyiri juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan gaya hidup hingga pandangan kesehatan.
3: Pengaruh globalisasi pasti ya, karena orang melihat dari banyak hal, dari aspek kesehatan dan lain-lain. Misalnya orang, oh kalau menyirih itu kan bikin gigi kotor. Tapi mungkin itu untuk kalangan tertentu. Sebagian besar orang Timeto, orang Belu dan seterusnya masih mempertahankan itu. Sebenarnya banyak hal yang berpengaruh. Kayak modernisasi bisa mempengaruhi, tapi saya lihat tidak signifikan untuk membuat grafik penggunaan sirip pinang itu menurun. Sampai sekarang tidak.
2: Peran pemerintah dinilai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi Maloet agar tidak perlahan hilang ditelan perkembangan zaman.
3: Dari pemerintah yang kita harapkan ya, jangan membatasi penggunaan sirip pinang, entah itu di kantor, entah itu di sekolah atau di fasilitas publik lainnya, berharap tidak dibatasi. Biarkan saja orang mengunyah sirip pinang. Karena itu ketika dia datang itu mungkin dia menunjukkan sisi sosialnya, tetapi nanti di sisi di tempat yang lain, di ruang yang berbeda, dia akan menggunakannya sebagai sisi budaya, sebagai dari sisi ritus dan lain seterusnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Pemda yang selama ini kan beberapa hari tertentu menggunakan pakaian adat, menggunakan mungkin juga dengan bahasa lokal, bahasa daerah, kalau bisa disertakan juga dengan kebiasaan mengunyah sirip pinang. Di sekolah-sekolah juga sama, anak-anak jangan dibatasi. Memang mungkin dari sisi kebersihan dan lain-lain itu akan berdampak, tetapi saya kira perlu ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kebudayaan dalam hal ini penggunaan sirip pinang.
2: Selain pemerintah, lembaga pendidikan juga diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengenalkan budaya Maloet kepada generasi muda sejak dini.
3: Saya lihat pada umumnya sampai hari ini saya belum ketemu sekolah-sekolah yang bukan sirip pinang lalu anak-anak mengunyah bersama. Sekolah-sekolah pada umumnya masih menggeluti di ekstrakurikuler, misalnya di seni tari atau penggunaan pakaian adat atau sastra daerah misalnya, itu sudah mulai, tetapi sirip pinang belum. Nah, yang kita harapkan ke depan bolehlah seminggu sekali dikenalkan kepada anak-anak, ini sirip pinang, cara mengunyahnya seperti ini, fungsinya begini, makna seperti ini dan lain seterusnya.
2: Menurut para pemerhati budaya, pelestarian Maloet tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sirip pinang, tetapi juga harus diikuti dengan upaya menanamkan kembali tanaman sirih dan pinang.
3: Seringkali kita berjumpa dengan orang-orang masyarakat adat ya, dengan pelaku ritual, dengan pelaku seni, dan hal pertama yang disuguhkan pasti sirip pinang. Dan itu kita sangat mendukung karena ternyata mungkin yang lain memudar, misalnya bahasa mulai memudar, tapi ternyata Kiri Pinang tidak memudar. Dia tetap kental dan tetap dilestarikan sampai dengan hari ini. Sebagai pemerhati budaya, kita juga mendukung aktivitas-aktivitas sosial, aktivitas-aktivitas ritus yang di dalamnya tetap menggunakan Kiri Pinang. Dan kita mendorong teman-teman kita yang pemerhati budaya dan masyarakat adat untuk tidak hanya sekedar mengkonsumsi, mengunyah Kiri Pinang, tapi juga menggerakkan orang untuk menanam siri dan pinang, supaya kemudian pengeluaran masyarakat untuk membeli siri pinang bisa ditekan.
2: Keluarga juga memiliki peran besar dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya Maloet kepada anak-anak sebagai pewaris tradisi.
3: Peran keluarga sangat besar. Nah, ini yang memang perlu dipadukan dengan pihak sekolah, sebab ada sedikit benturan ketika orang-orang tua anak-anak mengunyah siri pinang, selalu bilang jangan terlalu banyak makan siri pinang, nanti pintar di sekolah. Nah, ternyata itu memang dari pihak sekolah tidak membolehkan anak-anak untuk mengunyah ketika di lingkungan sekolah. Saya bisa memahami itu baik untuk menjaga kebersihan entah halaman, menjaga kebersihan pakaian dan lain seterusnya, tetapi harusnya tidak dilarang. Nah, orang tua pada umumnya mestinya juga dihimbau dari pihak antar pemerintah, antar pihak sekolah untuk tidak melarang anak-anak di sekolah untuk melaksanakan aktivitas yang bernuansa kultural, termasuk mengunyah siri pinang.
2: Bagi masyarakat Timor, siri pinang bukan sekedar kebiasaan lama, melainkan simbol persatuan, penghormatan, dan warisan budaya yang harus terus dijaga bersama.
3: M dan semua itu kita perlu melestarikan semua unsur kebudayaan kita, dan salah satunya adalah tradisi Maloet yang merupakan atau merepresentasikan keseluruhan aspek budaya kita, baik di Belu maupun Aten Meto. Nah, kita harapkan itu semua komponen bergerak secara bersama-sama, secara simultan terus mendukung upaya itu, saya kira ke depan tidak akan punah.
2: Tradisi Maloet mengajarkan bahwa kehidupan akan tetap terasa lebih bermakna ketika dijalani dalam kebersamaan dan saling menerima satu sama lain. Di tengah perubahan zaman, siri pinang tetap menjadi simbol persaudaraan yang mengikat masyarakat Timor dari generasi ke generasi. Sebab budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi identitas yang

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, RRI ND dan Pro 4 RRI Kupang dari daratan timur, masih kita bicara tentang Taman Wisata Alam Camplong. Kita tahu, silakan Anda googling bahwa ini salah satu destinasi wisata alam yang ada di NTT, spesial di Kabupaten Kupang. Selain menjadi taman wisata alam, wilayah ini atau kompleks ini juga dikenal sebagai kawasan konservasi alam. Sebagai taman rekreasi, Taman Wisata Alam Camplong ini tawarkan suasana hutan yang rindang, sejuk, cocok untuk bersantai bersama keluarga. Kalau Anda yang biasa mengakses jalan Timur Raya, baik itu dari Kupang atau dari Atambua, dari TTU, TTS, dari Melaka ke Kupang, Anda akan lewati jalur yang satu ini. Jika dikenal sebagai tempat rekreasi, namun sebagai tempat konservasi, taman ini punya peran penting karena masih ada flora dan fauna khas Timor di wilayah ini atau di lokasi ini. Hutan Camplong ini menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan, satwa, dan ya, menjaga keseimbangan ketersediaan sumber mata air alami di kawasan itu. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti apa hutan rekreasi Camplong atau taman rekreasi Camplong ini. Sekali lagi bersama rekan Rinda Linda Rairutu, ada Kades Camplong juga, Pak Melianus Irianus Fault, dan juga dari BBK SDA NTT ada Deolinda Dakunya Skolo yang akan menjelaskan tentang bagaimana pesona dari lokasi wisata ini.

itu biasa kalau menebang pohon atau mematikan satwa yang ada, itu pasti didenda adat berupa harus bunuh babi dengan istilahnya pohon yang kamu tebang itu dihidupkan kembali.

0: Taman Wisata Alam Camplong merupakan kawasan hutan bersejarah dan rumah bagi hewan-hewan yang dilindungi. Lokasi ini juga memiliki sumber mata air dan kolam alami yang dijaga kelestariannya hingga saat ini. Selamat malam, Pesona Budaya Flobamora Produksi RRI Kupang mengajak pendengar untuk menjelajahi Taman Wisata Alam Camplong, ruang rekreasi dan konservasi. Menurut Kepala Desa Melianus Faut, nama Camplong berasal dari nama salah satu pohon yang tumbuh di sekitar kawasan tersebut. Dulunya, lokasi ini menjadi tempat masyarakat adat melaksanakan ritual syukur panen.
1: Nama Camplong ini sebenarnya berasal dari dulu ada pohon yang bernama Sanaplo. Warga setempat ini ada pohon besar yang namanya Sanaplo. Kemudian pada akhirnya dinamakan Camplong. Setelah itu dalam kebiasaan masyarakat biasa pada awal musim tanam dan setelah musim tanam mereka melakukan ritual-ritual adat memohon hasil yang banyak, mereka selalu lakukan di tempat ini. Setelah panen mereka datang lagi kembali untuk ritual adat. Mulai dari tahun 80-an mungkin karena kemajuan zaman akhirnya orang tidak lakukan itu, di samping ada hal-hal yang mungkin membuat mereka

0: dianggap sebagai hutan keramat. Pada jam-jam 6 ke atas pasti sudah tidak ada orang yang lalu lalang di sini karena mereka percaya bahwa ada penunggunya. Menurut mereka lihat ada seorang bapak yang tidak pakai baju tapi hanya pakai selimut. Mereka selalu lihat di tempat ini.
1: Selain sebagai kawasan konservasi, Taman Wisata Alam Camplong juga dijadikan sebagai tempat pemandian kolam alami yang selalu ramai dikunjungi. Di balik alamnya yang sejuk, hutan wisata ini dulunya dijadikan sebagai tempat beristirahat para raja yang melakukan perjalanan ke Kota Kupang.
0: Ini ada gua yang dulu sebelum ada zaman peradaban maju, ini dijadikan tempat tinggal mereka. Ya, tempat tinggal leluhur orang yang ada di sini. Sehingga pada saat itu ada penelitian, mereka bawa arkeolog untuk datang gali, ternyata ada temuan tulang belulang manusia di dalam gua. Tempat persinggahan para raja biasanya dari Gunung Mutis atau Molo. Mereka singgah di Camplong untuk berteduh, bermalam, istirahat, baru mereka lanjutkan perjalanan ke Kupang.
1: Polisi Hutan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Ibu Deolinda Dakun Hakolo, mengatakan sumber mata air yang ada di kawasan hutan ini tidak pernah mengering. Selain itu, sumber air di kawasan ini terbilang cukup unik karena debit airnya akan meningkat saat kemarau dan akan menurun saat musim hujan.
2: Nah, salah satu blok yang masuk di dalam blok pemanfaatan itu adalah kolam renang atau tempat wisata ini dia masuk dalam blok pemanfaatan. Di dalam blok pemanfaatan ini sering digunakan juga untuk kegiatan edukasi maupun wisata. Terkait dengan salah satu blok pemanfaatan itu adalah mata air yang kita lihat itu ada sumber mata air terbesar itu Wenaik, itu dia di dalam pagar itu. Dan juga ada sumber mata air kecil-kecil itu yang di bagian atas. Ingin perlu kami sampaikan untuk diketahui bahwa di bulan-bulan tertentu, kalau di musim hujan seperti ini, sumber mata air yang kecil yang di bagian atas itu dia kering atau dia debitnya menurun, tetapi dia akan meningkat di bulan Juni sampai dengan Desember. Jadi memang agak lain juga fenomena alam yang ada di sini ya, beda dengan di tempat lain. Di musim hujan itu debit mata airnya besar, kalau di Camplong tidak, dia debit mata airnya di musim hujan itu menurun, baik di dalam area wisata ini maupun di dalam kawasan hutan pada umumnya. Kalau di musim hujan seperti ini tidak ada, sumber debit mata airnya kecil dan dia menurun drastis. Terkait dengan pemanfaatan air minum lewat kolam Wenaik ini, salah satunya adalah PDAM Kabupaten Kupang, yang kedua Wisma Oematonis, yang ketiga masyarakat Desa Camplong 2, itu dengan instansi terkait di sini. Jadi digunakan selain sebagai kolam pemandi untuk para wisatawan, ada juga tempat mandi untuk masyarakat lokal yang kebetulan ingin berenang di sini.
1: Sejak ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Camplong pada tahun 1983, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menggandeng masyarakat untuk ikut dalam menjaga kawasan ini.
2: Di dalam aktivitas kami atau rutinitas kami di Resort TWA Camplong, itu yang pertama setiap hari Senin dengan hari Rabu, itu kami melakukan patroli rutin. Itu kami masuk patroli rutin. Di hari Selasa itu kami mengadakan kegiatan anjang sana atau biasanya di kami itu istilahnya temu sapa. Kegiatan ini kami mengunjungi masyarakat di batas kawasan, karena TWA Camplong ini perlu Ibu ketahui bahwa TWA Camplong itu kami berbatasan dengan 4 desa penyangga dan satu mengadakan dialog terkait dengan ekonomi. Tidak menceritakan kami punya kegiatan sehari-hari sebagai petugas kehutanan, tetapi kami ke sana itu mengadakan dialog terkait dengan ekonomi rumah tangga, kesulitan-kesulitan mereka. Mereka menceritakan apa sih. Jadi kami tidak sampai di sana itu tidak ceritakan kami punya tugas atau fungsi kami di sini seperti apa. Kami ke sana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi, di hari Kamis kak itu saya bersama tim itu turun ke kelompok binaan. Di kami itu ada namanya KTH, itu ada 3 untuk sementara yang sudah dibentuk secara resmi oleh Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu kelompok Wenaik Sejahtera, itu pengembangan ekonomi masyarakat desa penyangga. Turun ke kelompok binaan seperti apa? Kami kesana hanya untuk mendengar mereka punya cerita rumah tangganya. Itu temu sapa atau istilahnya anjang sana. Kalau hari Rabu itu kami naik patroli lagi, di hari Kamis kak itu saya bersama tim.
1: Upaya untuk melindungi hutan wisata ini juga dilakukan oleh masyarakat adat dengan menetapkan aturan dan sanksi bagi yang mencuri atau merusak kawasan Taman Wisata Alam Camplong.
0: Sejauh ini kami dari pemerintah desa melihat bahwa pegawai KSDA yang kebetulan bertugas di sini, mereka selalu mengawasi itu, tapi namanya penjahat itu pasti mereka lihat celah-celah istirahatnya petugas, mereka menggunakan itu, tapi tidak sebanyak yang dulu. Sekarang aktivitasnya sudah agak berkurang. Kalau dulu kan orang bebas masuk, sebelum negara kuasa ini, bebas masuk berburu. Mereka membawa senjata, bawa anjing, dengan ini untuk mereka berburu di hutan. Tangkap itu kera, ada yang namanya kuskus, burung yang ini mereka pakai senapan angin untuk tembak. Tapi kalau sejak negara kuasa ini, KSDA kuasa ini sudah berkurang, karena begitu kalau ada yang melakukan kegiatan itu pasti ditegur, ditangkap, alatnya disita. Ke depan kita kerjasama dengan KSDA untuk kita hidupkan kembali lembaga adat.
1: Pendengar, kesejukan yang dirasakan saat mengunjungi Taman Wisata Alam Camplong adalah bukti bahwa alam yang dirawat akan memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di kawasan tersebut. Demikian Pesona Budaya Flobamora produksi RRI Kupang. Saya Linda Rerutu, salam budaya, sampai jumpa.

0: Kreator 2, Pro 1 RRI ND, dan Pro 4 RRI Kupang. Berakhirnya mini feature Pesona Bravo Memora tadi dengan topik taman, wisata camplong, tempat rekreasi dan konservasi bersama rekan Rinda Rairutu. Maka berakhir sudah kebersamaan kita di malam hari ini di program Pesona Budaya Bravo Memora. Saya pamit, kita kembali ke satgar masing-masing untuk ikuti program selanjutnya.
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Floba Mora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Bukan 1,5 Pro 1 Atambua.

Digital dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu di Pro 1 RRI Atambua di malam ini. Dengan beberapa lagu pilihan yang untuk Anda di malam ini. Silakan tinggalkan komentar di WA atau di Facebook RRI Atambua kami. Kami sudah siapkan ada 8 lagu di Facebook RRI Atambua. Ada Trio Ambisi Mama, Nur Afni Oktovia Bila Kau Seorang Diri, ada Andres Holten Kau Tercipta Untukku, ada Lea Saloga Fiat Breken Hole Way World, ada Pace Pondan Mana Mungkin Mendua, ada Heti Wes Endang Dingin, ada Ibit Giade Titip Rindu Untuk Ayah, ada Unless Slow Lionel Ricky Fiat Diana Ros. Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih ada mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini. Saya

0: selalu menunggu Desti di Pro 1 RRI Tembua. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Oke, selamat malam. Ini dengan Kakak Putri atau Kakak Vero ini?
1: Mana-mana.
0: Kakak Putri kayaknya ini.
1: Iya.
0: Oke, Kakak Putri, apa kabar malam ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik, cuman hujan.
0: Puji Tuhan baik, tapi hujan. Di Atambua juga hujan, hujan habis panas.
1: Di sini tiap hari, tiap malam, Kakak.
0: Oh, begitu. Oke, mau request lagu apa, Kakak Putri?
1: Lagunya Titip Rindu Untuk Ayah dari Ebit Giade.
0: Dari Ebit Giade, Titip Rindu Untuk Ayah. Oke.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Titip yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati dalam.
0: Oke, terima kasih Kakak Putri. Ya.
1: Buat semua sahabat, ada Ibu Fenty di Ayo Tupas, Mama Ina Siti luar dari Niki-Niki, Kakak Yusan Tati Fatufino, ada Mama Andro, Mama Jusan di Enlati, ada Bapak Fidel di Joe, Bunda Diki, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Dano, Bapak Turosa, Ibu Dirsi Tanah-Tanah Siti Luarga, ada Bung Tio di Tumbakun, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bung Timbar, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tender Senari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Jena, ada Bang Hadi, Bang Li, Putra Tengah, Ibu Yustin dan Pak Hendrik Sineru, ada Kakak Ameta dan Kakak Anis di Timur Leste, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja yang lagi santai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak selalu. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
0: Oke, terima kasih juga Kakak Putri. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, masih bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memuri lewat lagu di malam ini. Sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon kita, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memuri lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam juga Kakak Bella, apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan baik, Kakak sehat selalu.
0: Puji Tuhan baik, sehat selalu. Oke, baik. Oh, Kakak Bella, mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya Trio Ambisi Mama. Ingat Mama yang itu.
0: Sudah tidak.
1: Tidak ada lagi.
0: Oke, baik.
1: Tuhan Yesus panggil Mama dan Bapak saja.
0: Semoga bahagia selalu di surga, ya, Mama.
1: Iya. Oke. Amin.
0: Oke, Kakak okay. Bella, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama Polikru Pro 1 Atambua yang berdua semalam. Salam sehat semuanya. Terus buat semua teman-teman, ada Vero, ada Ibu Fenty, ada Delphi, ada Mama Ina di Niki-Niki, ada Kakak Yusen, ada Mama Yusen, terus ada Kakak Tio, ada Om Tirosa, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, terus ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Paman Bakti sama Ade Aisyah, selamat malam, ada Mas Edi, ada Nona Ita, terus ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Air Kenari, selamat malam, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Abang Damos, ada Abang Tujang, ya, ada Putra Lamasi, ada Abang Hadi, Abang Le, Putra Tengah, ada Putra Manado, ada Ibu Jati di Wonosobo, ada Abang Hadi, ada Tata Luna, Tata Marcel, terus ada Pak Guru Papi. Pokoknya buat semua-semua yang lagi tanggal acara Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya. Buat Papa Jeffrey, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Kak Putri. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuas, sudah ada lagi yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi memori rindu lewat lagu Kak Jeffrey.
0: Ya, selamat malam Kakak Vinti yang ada di Atupas. Apa kabar malam ini di Atupas?
2: Selamat malam juga. Saya di Atupas luar biasa baik.
0: Amin, puji Tuhan. Oke, Kakak Vinti, mau request lagu apa malam ini?
2: Bila Kau Seorang Diri.
0: Bila Kau Seorang Diri, jangan sendiri dong, harus banyak-banyak orang.
2: Kan maksudnya kan tadi requestnya sudah apa, titip rindu buat ayah, terus buat mama.
0: Sekarang kita, sendiri.
2: Iya. Iya, sendiri bila kau seorang diri, kalau sudah ditinggal ayah, ibu begitu.
0: Betul sekali. Oke, baik.
2: Iya, biar lagunya berikutan begitu kan. Ya.
0: Ayah dan ibu sudah tiada lagi. Sekarang seorang
2: iya,
0: diri.
2: Iya, betul sekali. Seorang diri, iya.
0: Oke deh. Baik. Salam-salamnya
2: Kakak. Iya. Yang pertama buat Kakak Vero dan Kakak Bella yang barusan lihat, terima kasih atas senggolannya. Lanjut buat teman yang belum bergabung, ada Bunda Devi, ada Maria Fatarak, ada Marina Maina, ada Ma Anro, ada Delvi, ada juga Bung Fidel, Bung Yufen, Bung Oke, Bapak Ten, Mas Edi, Bapak Edi, Bung Usias, Bung Tirosa, terus ada Bung Nara, Bung Marcel, Bunda Ima, Abang Lee, ada Abang Hadi, Paman Buksi bersama Dede Aisyah, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, yang ucapannya selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat Kak Jesse, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Vinti, terima kasih juga. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuas, baru saja kita terhubung bersama Kakak Vinti yang ada di Ayotupas. Katanya salam buat semua. Kita sambut dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Mas Edi.
3: Apa kabar? Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik, Mas Edi.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Cuaca bagus?
0: Cuacanya bagus.
3: Alhamdulillah, puji Tuhan. Betul juga bagus, cerah ya?
0: Cerah. Tadi siang hujan tapi sedikit.
3: Enggak apa-apa, ngilangin debu ya, biar sejuk gitu toh.
0: Iya, Mas Edi.
3: Kan betul, betul. Kak Ibu Guru kan bilangnya begitu.
0: Yeah.
3: Dia seorang diri, dia orang sendiri, temen sama Kak Jeffrey toh.
0: Tidaklah.
3: Nah, gak apa-apa.
0: Temani sama semua pendengar Pro 1 RRI Tembuas dan semua keluarga Tembuas.
3: Ih mantap, udah itu mantap. Yang nomor tiga apa tadi?
0: Yang nomor tiga
3: apa itu?
0: Oh, kalau yang nomor tiga mana ya?
3: Bagus itu. Format yang betul, format.
0: Nomor tiganya, salam-salamnya dulu Mas Edi tadi. Nomor tiganya ada kau tercipta untukku.
3: Ah, sudah itu buat Jepri tercipta itu.
0: Ya.
3: Oke, salam spesial buat
0: Mas Edi, Mas Edi.
3: Mantap. Ini salam spesial buat Jepri pulang hati-hati buat keluarga di rumah ya.
0: Oke deh, terima
3: mewakili kasih. Mewakili Pro 1, saya mewakili grup Pro 1-nya ya. Terus spesial buat Bapak Ten yang lagi mancing ini segera ya. Bapak Ten bergabung ya, Bapak Ten. Temui Kak Jepri ini sendirian biar ngopi, jangan ngantuk ya.
0: Iya.
3: Terima kasih Nona Bella, Ibu Guru yang cantik renggolanya ya. Putri Tunggal udah masih Putri Tunggal tadi.
0: Putri Tunggal sudah. Belum, oh sudah tadi pertama.
3: Pertama, pada kita nomor 4.
0: Yes, Mas Edinya nomor 4.
3: Mantap sekali. Ya, spesial buat Maina Mandro Mavero ya. Sama Ibu Bunda Maima ini udah lama gak naik udara nih. Panggil Putra Tengah juga udah lama ya. Bapati Rosa, Maria Batara, Om Papi, Heri, Nara juga udah lama Bang Damo. Di sekalian nih, Kakak Rinjo di Pulau Malai. Gak tahu juga gak ada kabarnya di RDM ya. Avidel Marcel juga Bang Nasrul gak ada kabar. Pak Wika. Ya semuanya sapurat aja bagi-bagi waktu Jebri ya. Mengingat waktu ya.
0: Iya Mas.
3: Yang bagus musik jazz. Musik jazz yang bagus musik jazznya ya.
0: Iya baik.
3: Oke semuanya salam sapurat. Oke makasih pulang hati-hati ke Jebri ya. Salam buat keluarga di rumah. Salam.
0: Salam Mas Obrigado. Edi. Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung di nomor telepon kami atau di WA atau di Facebook RR Tembua? Boleh. Kalau di nomor telepon, yaitu di 0812-4601-0202. Oke pendengar Pro 1 RR Tembua, kalau belum ada yang bergabung, kita putar dulu lagu yang sudah direquest oleh kakak putri yang ada di Putung dengan mamanya Mama Vero yang ada di Putung. Lagunya dari Ibit Giade, Titip Rindu Untuk Ayah. Selamat menikmati di malam ini.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Bagi pendengar Persatu RRI Tembua, di mana saja Anda berada di malam ini, saya akan masih menemani Anda di menit ke masih 18 menit ke depan. Masih ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, boleh bergabung di line telepon kami. Kami selalu stay menunggu pendengar Persatu RRI Tembua di mana saja Anda berada. Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RRI Tembua. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sambut dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kak Jeffrey.
1: Selamat malam Kak Tio, apa kabar Kota Kasari?
2: Kabar baik, tapi lagi hujan.
1: Oh, Kota Sari lagi hujan malam ini ya?
2: Ya.
1: Pantas, kalau hujan begini Bunda Desi juga dia kehujannya. Jadi pintu pagarnya tutupnya cepat sekali.
2: Pasti resuti dia.
1: Iya. Oke, baik Kakak Tio, karena waktu kita singkat, jadi request lagu masih bisa satu lagu boleh?
2: Iya, terima kasih, karena lagu yang saya mau request kan tadi sudah putar, nomor 1 nomor 2 itu.
1: Oh, nomor 1 dan nomor 2. Oke, ya, deh
2: bang. Itu pas di hati.
1: Iya, oke, lanjut salam-salamnya.
2: Ya, salam yang pertama buat Kak Jeffrey yang lagi bertugas, selamat malam.
1: Oke, terima kasih.
2: Yang kedua buat Kakak Putri yang tadi sudah senggol juga, dan sudah request lagu yang saya mau request.
1: Oke deh.
2: Terus Kakak Bella, terima kasih juga lagu yang sudah request itu. Singkatnya semua pendengar, Mama Ina di Dikiniki, Bunda Desi di Teboko, Maria Fatara, Bapak Tirosa, Mas Edi yang sudah lewat, Ibu Finti, semua fans yang tidak disebut satu-satu. Terima kasih, selamat malam Kakak.
1: Oke, selamat malam Kakak Tio. Oke, pendengar Persatu RRI Tembua di mana saja Anda berada, masih bisa terima penelpon satu lagi. Masih 5 menit ke depan, 15 menit ke depan, tapi kita masih bisa terima telepon yang masih mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Bolehkah saya menunggu? Kalau belum ada, saya bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook kita, Facebook RRI Tembua. Kalau belum ada yang bergabung, kita lanjut putar lagu yang sudah di request. Tadi sudah putarkan 3 lagu. Sekarang kita putar lagi lagu yang sudah request oleh siapa ini? Oleh Mas Edi. Kau tercipta untukmu. Tidak tahu Mas Edi ini tercipta untuk siapa ini. Oke, kalau sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu lewat lagu.
1: Oke, Mas Galu, Mas Galu. Halo, Mas Galu. Ruang Rindu, Mas Galu. Halo, Mas Galu. Oh, Mas Galunya. Halo, Mas Galu. Ruang Rindu. Apa kabar Mas Galu?
3: Kabarnya baik, Bang.
1: Kabarnya baik kalau di Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana Mas ya. Galu? Jaringannya?
2: Bojonegoro.
1: Oh, mak. Di situ. Okay.
2: Kota Mina ini. Iya.
1: Kota Mina.
2: Ini dengan siapa ya?
1: Ini dengan Bung Jeff.
2: Oh, Bung Jeff. Salam kenal ya.
1: Ya, salam kenal Mas Galu.
2: Iya, saya sudah terbiasa masuk sini sama Mbak siapa itu? Mbak Heni, Mbak Elvira, atau siapa itu?
1: Iya.
2: Jangan keceren dia atau siapa itu?
1: Kalau saya penyiarnya ya, baru.
2: Ya, mau request lagi. Oh, mudah-mudahan banyak penggemarnya, Bang.
1: Iya, makasih.
2: Lagunya sudah diformat atau boleh sendiri?
1: Lagunya sudah, tapi waktu kita tidak... ini tapi boleh masih bisa satu request nanti kita putarnya di Jazz Music boleh.
2: Oh gitu.
1: Ada ya, yang belum di ini. Belum di request ada Hetikus Endang Dingin.
2: Terus
1: Pacepondan Mana Mungkin Mendua Hati.
2: Cuma dua itu.
1: Oh yang mana?
2: Yang harus dingin aja, Hetikus Endang.
1: Oh, Hetikus Endang, dingin.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Ya, ini saya pakaikan buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya.
1: Oke deh,
2: semoga
1: baik.
2: Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum. Terus ada semua yang lagi mantap acaranya Bang Jess. Mudah-mudahan salam persahabatan lewat udara dari Jawa Timur. Khususnya di Anda buah.
1: Oke, Mas Galu.
2: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga. Tuhan memberkati Mas Galu di Jawa. Oke, pendengar persatu Radio Tambua. Oh, kita sudah di menit ke-49. Kalau tidak ada yang bergabung, saya pamit undur diri dari Ruang Rindu malam ini dan kita putar dulu lagu-lagu yang sudah di ini. Tapi kita terima dulu yang telepon penelpon satu ini dulu biar nanti kita putar lagu-lagu yang kalau belum terputar ya kita putarnya di Jazz Music boleh. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Oke, selamat malam Kakak Sari. Apa kabar malam ini di Banjarmasin?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik, Bang.
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Oke deh.
4: Lagunya boleh enggak? Sempat enggak?
1: Oh, kalau lagunya ya enggak sempat lagi. Kalau dia nanti didengar ikutan saja boleh.
4: Iya, kalau bisa dari Hetikus Endang tadi kalau sempat. Kalau
1: oh, sudah. Sempat, tadi itu aja. Gus Endang tadi kan sudah di request oleh Mas Galu dari Jawa Timur.
4: Dari Cikundang tadi?
1: Iya.
4: Apa tadi judulnya itu? Mana Mungkin Mendua Hati.
1: Mana Mungkin Mendua Hati.
4: Iya, kalau sempat. Kalau enggak sempat ikut aja.
1: Oke deh, baik.
4: Iya, buat Abang terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum juga Mbak Sari. Oke, pendengar persatu RR Tembua. Untuk Mbak Sari katanya salamnya buat Abang saja ya. Tidak untuk salam untuk pendengar Prosatu RRA Tembua, hanya salam khusus untuk Abang dan request lagunya dari Pak Cepondang, Mana Mungkin Mendua Hati. Oke. Oke, baik pendengar Prosatu, saya pamit undur diri dari Ruang Rindu di malam ini dan kita putarkan lagu yang sudah di request. Ini lagu yang kita putar pertama itu dari Andre Holden, Kau Tercipta Untukmu, dari requestan dari Mas Edi yang ada di Malaka. Semoga terhibur.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setelah

Jauhkan diri kita dari hal-hal yang menggoda kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif. Merubah diri memang melelahkan. Belajar itu melelahkan, tapi jauh melelahkan ketika dihina karena tidak tahu apa-apa. Diet itu sakit dan capek, tapi jauh lebih capek ketika dihina karena kelebihan berat badan. Berjuang sekarang atau menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang tapi nanti harus berjuang sama capeknya. Tinggal capek mana yang kita harus pilih. Setiap pilihan selalu ada konsekuensinya. Lakukan perubahan itu saat ini dan jangan menunda-nunda. Langsung rubah semua perbaikan itu dan jangan banyak pertimbangan. Banyak di antara kita yang suka menunda-nunda dan hal itu sangat tidak baik. Karena jika kita menunda, maka hasilnya juga akan tertunda. Jika langsung dilakukan, maka hasilnya pun akan langsung dirasakan. Jadi, change your course, change our future. Dengan kita mengubah pilihan kita di setiap fase dalam kehidupan, maka kita akan merubah masa depan kita menjadi lebih baik.

Steve Jobs, salah satu tokoh paling ikonik dalam dunia teknologi. Salah satu momen krusial dalam perjalanan karirnya adalah keputusannya untuk berhenti kuliah. 10 tahun kemudian, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Steve Wozniak, teman lamanya dari SMA yang ahli di bidang elektronika. Bersama Wozniak, mereka merancang komputer Macintosh yang menjadi langkah awal bagi perusahaan Apple. Meskipun penuh tantangan, mereka bekerja keras dan dalam waktu 10 tahun, Apple telah berkembang menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dengan 4.000 karyawan. Namun, pada usia 30 tahun, Steve Jobs menghadapi cobaan berat ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun kecewa, Steve Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan perusahaan Next dan membeli Pixar Animation yang kemudian menjadi perusahaan animasi paling sukses di dunia. Pada satu titik, Apple membeli perusahaan Next milik Steve Jobs dan ia kembali bekerja di Apple. Namun, sebelum mencapai kesuksesan terbesarnya, Jobs dihadang oleh cobaan yang sulit. Ia didiagnosis menderita tumor pankreas. Pada tahun 2009, penyakitnya semakin parah dan kanker pankreas stadium lanjut telah menyerang hatinya. Dokter memberitahunya bahwa harapan hidupnya tidak lebih dari 3 hingga 6 bulan. Tetapi, Steve Jobs tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga pada tanggal 5 Oktober 2011, dunia kehilangan seorang visioner. Steve Jobs meninggal dunia, tetapi warisannya terus hidup dalam produk-produk inovatif Apple.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

0: festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Berdampingan dengan trennya aroma lagu ini, maka usaha sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Kamis 21 Mei 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amputis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

siaran kami adalah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alra Republik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini tanggal 22 Mei 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Anji Mandolang dan tim Alor pagi mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum, selamat pagi, dan kita ketemu lagi di Alor Pagi hari ini. Seperti biasa, Anggi bakal hadirkan lagu-lagu religi karena di hari Jumat untuk Anda semuanya ya. Dan ada Nisa Rahman Muhasabah Cinta mengantar kita di menit ke 15 sampai dari pukul 5 pagi. Dan seperti biasa juga kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini bersama dengan Bapak Waludin Husain, salah satu penyuluh agama

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik. Biskuit merupakan camilan renyah dengan berbagai rasa yang biasanya disuguhkan saat waktu minum teh atau kopi. Kini biskuit diproduksi dalam berbagai rasa dan bentuk yang semakin menggugah selera. Namun, pernahkah Anda bertanya sejak kapan sih biskuit mulai dibuat? Biskuit berasal dari bahasa Latin yaitu bis yang berarti dua kali dan costus yang berarti dimasak. Istilah ini mulai digunakan di Inggris pada abad ke-14. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut camilan manis yang dipanggang dan dikeringkan. Biskuit merupakan camilan praktis untuk para pelaut. Dulunya, biskuit dipanggang hingga 4 kali agar tidak cepat basi. Biasanya, para pelaut mencelupkan biskuit ke dalam air garam untuk melunakkan biskuit. Pada tahun 1784, muncul jenis biskuit yang disebut dengan Sips Biskuit. Jenis biskuit ini sering menjadi makanan untuk para pelaut. Teksturnya cukup keras hingga para pelaut menggunakannya sebagai kartu pos. Pada abad pertengahan muncul wafer yang merupakan salah satu jenis biskuit. Saat itu, wafer terbuat dari adonan manis yang dicetak dengan cara digulung dan dimasak di atas bara api. Selain itu, biskuit bukan hanya sebagai makanan para pelaut saja, tetapi juga bekal para tentara dan pelancong. Hingga tahun 1846, Huntley and Parmers mendirikan sebuah pabrik biskuit pertama. Pada tahun 1874, pabrik ini memproduksi puluhan ribu ton biskuit dan menjadi produsen biskuit terbesar di dunia. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat dan hikmahnya. Dia masih memberikan kesempatan untuk kita menghirupkan udara segar hingga sampai saat ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Awaluddin Husain untuk menemani para pendengar dimanapun Anda berada, dan insya Allah sehat selalu dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menemani pendengar dengan pengertian ibadah haji, hukum, rukun dan syarat. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi umat muslim, terutama bagi mereka yang mampu secara lahir dan batin. Pengertian dari mampu dalam ibadah haji yaitu mampu secara fisik dan finansial, sebab ibadah haji memang membutuhkan banyak biaya dan aktivitas yang menuntut kekuatan fisik. Hukum ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. فيه آية بينة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat melaksanakan ibadah haji yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, sudah mencapai usia dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta kuat melaksanakan rangkaian ibadah haji secara keseluruhan, mampu secara fisik, mental dan materi. Dalam hal mampu secara materi, seseorang tidak boleh menjual satu-satunya sumber kehidupan yang dimilikinya, karena hal tersebut akan mendatangkan mudarat bagi dirinya dan keluarganya. Merdeka artinya bukan seorang budak, memiliki ilmu tentang haji, aman selama perjalanan pulang dan pergi. Khusus bagi wanita harus ditemani oleh mahramnya. Waktu pelaksanaan ibadah haji bisa dilakukan setiap satu tahun sekali. Waktu untuk melaksanakan haji sudah ditentukan, yaitu dimulai sejak awal bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar pada malam tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah haji. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah setiap tahunnya.
Pendengar dimanapun Anda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rukun ibadah haji, rukun haji adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan dalam berhaji dan tidak dapat diganti dengan membayar. Dan apabila ada salah satu rukun yang tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Berikutnya adalah rukun haji. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang keenam, tertib. Ihram adalah berniat untuk memulai menunaikan segala rangkaian ibadah haji dan menjauhi larangannya dengan memakai pakaian serba putih dan tidak dijahit. Dengan memakai pakaian serba putih dan tidak dijahit. Waktu wukuf, maksud wukuf adalah berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang dimulai dari waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Selama wukuf, ibadah yang dilakukan adalah doa dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Selama tawaf, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad dengan Ka'bah. Selalu berada di sebelah kiri yang dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad dengan kondisi suci dari hadas dan najis. Tahallul adalah mencukur kepala, mencukur rambut minimal 3 helai. Ada 2 jenis tahallul dalam ibadah haji. Pertama adalah ketika seorang telah menunaikan jumrah Aqabah, maka ia diperbolehkan untuk melaksanakan pakaian ihramnya. Kedua, tahallul tsani, yaitu setelah seorang menunaikan jumrah Aqabah, bercukur dan wakaf ifadah, maka ia boleh mengerjakan semua dalam ibadah haji. Yang berikutnya, sa'i. Sa'i adalah berlari kecil atau berjalan selama 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Yang keenam, tertib. Rukun haji yang terakhir adalah tertib. Maksudnya semua rangkaian ibadah harus dilaksanakan secara tertib dan dianggap sah. Pendengar dimanapun Anda berada, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum melaksanakan ibadah haji, adapun niat melaksanakan haji atau berihram kepada Allah, sebagaimana doanya, nawaitu hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku niat melaksanakan haji atau berihram kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah seputaran ibadah haji. Semoga kita bisa segera dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah suci ini. Dan kita doakan sehingga jamaah haji asal Kabupaten Alor semuanya melaksanakan haji sehingga hajinya mabrur dan pulang dari tanah suci ke negeri kita dan kembali kepada Kabupaten Alor kita semuanya sehat wal afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan pendengar kita sudah mendengarkan Mutiara Pagi, renungan bersama dengan salah satu penyuluh agama Muslim. Dan untuk pagi hari ini, untuk Anda semuanya, kita akan bersama-sama bersama dengan Bapak Waluddin Husain.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat dan hikmahnya. Dia masih memberikan kesempatan untuk kita menghirupkan udara segar hingga sampai saat ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama saya Waluddin Husain untuk menemani para pendengar dimanapun Anda berada. Insya Allah sehat selalu dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menemani pendengar dengan pengertian ibadah haji, hukum, rukun dan syarat. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan bagi umat muslim, terutama bagi mereka yang mampu secara lahir dan batin. Pengertian dari mampu dalam ibadah haji yaitu mampu secara fisik dan finansial, sebab ibadah haji memang membutuhkan banyak biaya dan aktivitas yang menuntut kekuatan fisik. Hukum ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban

manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat melaksanakan ibadah haji yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, sudah mencapai usia dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta kuat melaksanakan rangkaian ibadah haji secara keseluruhan, mampu secara fisik, mental, dan materi. Dalam hal mampu secara materi, seseorang tidak boleh menjual satu-satunya sumber kehidupan yang dimilikinya, karena hal tersebut akan mendatangkan mudarat bagi dirinya dan keluarganya. Merdeka artinya bukan seorang budak, memiliki ilmu tentang haji, aman selama perjalanan pulang dan pergi, khusus bagi wanita harus ditemani oleh mahramnya. Waktu pelaksanaan ibadah haji bisa dilakukan setiap satu tahun sekali. Waktu untuk melaksanakan haji sudah ditentukan, yaitu dimulai sejak awal bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar pada malam tanggal 9 Zulhijjah untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah haji. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan rukun haji pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Pendengar dimanapun Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun ibadah haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan dalam berhaji dan tidak dapat diganti dengan membayar. Dan apabila ada salah satu rukun yang tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Berikutnya adalah rukun haji. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang keenam, tertib. Ihram adalah berniat untuk memulai menunaikan segala rangkaian ibadah haji dan menjauhi larangannya dengan memakai pakaian serba putih dan tidak dijahit. Waktu wukuf, maksud wukuf adalah berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang dimulai dari waktu zuhur hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Selama wukuf, ibadah yang dilakukan adalah doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Selama tawaf, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad dengan Ka'bah. Selalu berada di sebelah kiri yang dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dari Hajar Aswad dengan kondisi suci dari hadas dan najis. Tahallul adalah mencukur kepala, mencukur rambut minimal 3 helai. Ada 2 jenis tahallul dalam ibadah haji. Pertama adalah ketika seorang telah menunaikan jumrah Aqabah, maka ia diperbolehkan untuk melaksanakan pakaian ihramnya. Kedua, tahallul tsani, yaitu setelah seorang menunaikan jumrah Aqabah, bercukur dan wakaf ifadah, maka ia boleh mengerjakan semua dalam ibadah haji. Yang berikutnya, sa'i. Sa'i adalah berlari kecil atau berjalan selama 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Yang keenam, tertib. Rukun haji yang terakhir adalah tertib.
Maksudnya semua rangkaian ibadah harus dilaksanakan secara tertib dan dianggap sah. Pendengar dimanapun Anda berada, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum melaksanakan ibadah haji, adapun niat melaksanakan haji atau berikhram kepada Allah, sebagaimana doanya, nawaitu hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku niat melaksanakan haji atau berihram kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah seputaran ibadah haji. Semoga kita bisa segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah suci ini. Dan kita doakan sehingga jamaah haji asal Kabupaten Alor semuanya melaksanakan haji sehingga hajinya mabrur dan pulang dari tanah suci ke negeri kita dan kembali kepada Kabupaten Alor kita semuanya sehat wal afiat.

0: sampai saat ini kita masih datangkan dari luar. Ya, semua tahu tempe, semua pengusaha tahu tempe itu semua masih datangkan dari Surabaya. Yang menjadi tantangan sekarang kita, petani patet, petani-petani di daerah ini. Sampai sekarang belum ada yang mau terjun ke untuk menjadi petani kedelai.
1: Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menetapkan astacita, 8 misi besar, yang satu dicapai.
2: Warta Berita edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, ketergantungan kedelai dari Surabaya masih dialami pengusaha tahu tempe Alor akibat minimnya produksi petani lokal setiap tahunnya. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Lebu.
3: Para pengusaha tempe dan tahu di Kabupaten Alor hingga kini masih mengandalkan pasokan kedelai dari luar daerah, khususnya Surabaya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Pengusaha tempe tahu Beldang Immanuel Maaf mengatakan, pasokan kedelai lokal belum mampu mencukupi kebutuhan industri kecil menengah. Ia menjelaskan, hingga saat ini belum banyak petani di Alor yang tertarik menanam kedelai dalam jumlah besar.
0: Sampai saat ini kita masih datangkan dari luar. Ya, semua tahu tempe, semua pengusaha tahu tempe itu semua masih datangkan dari Surabaya. Yang menjadi tantangan sekarang kita, petani patet, petani-petani di daerah ini. Sampai sekarang belum ada yang mau terjun ke untuk menjadi petani kedelai. Memang ada sih, tapi tidak besar. Setiap tahun 1-2% mungkin untuk lokal ini, untuk mereka bisa mampu supply kita di khususnya di Kalabai, di Kabupaten Alor ini ya belum. Kebanyakan kita masih datangkan dari luar.
3: Selain itu, Immanuel menegaskan dalam memproduksi tahu dan tempe, dirinya tidak pernah menggunakan bahan pengawet tambahan.
0: Saya tidak mau pakai pengawet apapun dalam pekerjaan tahu tempe itu. Semua natural, apa yang diizinkan semacam ragi apa itu yang dari sudah ada depkesnya, badan pom itu yang kita gunakan.
3: Ia berharap ke depan ada perhatian lebih bagi petani lokal untuk mengembangkan kedelai sehingga bisa memenuhi kebutuhan di daerah. RRI SP Alor Stefani Libu melaporkan.
2: Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Tambua melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Iki Araujo.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tambua menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 di tahun 2026 di halaman kantor RRI Tambua. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Tambua, Andrian Sucahyo, dan diikuti seluruh pegawai di lingkungan RRI Tambua. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga generasi muda sebagai fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan bangsa di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital. Dalam amanatnya, Andrea Sucahyo mengatakan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus ditanamkan kepada seluruh generasi muda melalui pendidikan, literasi, serta penyebaran informasi yang positif dan mencerdaskan. Menurutnya, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan program-program edukatif yang mampu membangun karakter generasi muda, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Belu.
1: Saudara-saudari yang saya muliakan, dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menetapkan astacita, 8 misi besar, yang satu dicapai bersama sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata terasa di tengah kehidupan rakyat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadikan panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademis, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api budi utomo dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama. Kebangkitan nasional adalah milik kita semua.
4: Sesuai pantauan, upacara berlangsung hikmat dengan seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari pengibaran bendera merah putih, pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga pembacaan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Kita awali dari Atambua, cuaca pagi ini diperkirakan berawan tebal namun harus tetap waspada karena di siang hari berpotensi turun hujan sedang. Memasuki malam hingga dini hari cuaca kembali bersahabat dengan kondisi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur berkecepatan 30 km per jam. Bergeser ke Betun, pagi hari dipantau berawan, lalu siang harinya berpotensi diguyur hujan sedang. Di malam dan dini hari, cuaca akan kembali cerah berawan. Suhu di Betun berada di angka 25 sampai dengan 33 derajat Celcius, dengan kecepatan angin 28 km per jam dari arah timur. Selanjutnya ke Kefa Menanu, cuaca dari pagi hari diperkirakan berawan tebal, kemudian siang harinya akan turun hujan ringan. Malam dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara cukup sejuk berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius, dengan tiupan angin berkecepatan 28 km per jam bertiup dari arah selatan. Soe, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan, namun siang harinya diprediksi akan turun hujan ringan. Di malam hari cuaca kembali cerah berawan dan pada dini hari diperkirakan akan berudara kabur. Suhu udara cukup dingin berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan angin berkecepatan 28 km per jam bertiup dari arah timur. Kota Kupang sepanjang hari ini dari pagi, malam hingga dini hari cuaca umumnya bersahabat yaitu cerah berawan dengan siang harinya diperkirakan berawan tebal. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, tetapi tiupan angin di Kupang cukup kencang hari ini mencapai 43 km per jam bertiup dari arah timur. Terakhir untuk wilayah Alor, di pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan namun siang harinya berpotensi terjadi hujan sedang. Di malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara di Alor berada di rentang 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kondisi angin yang relatif tenang, hanya berkisar 5 km per jam dari arah timur. Peringatan ini BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang. Demikian informasi cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami, RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
5: Menegaskan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan fokus grup diskusi FGD Cross Border Partnership yang menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut ditetapkan Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat Masyarakat KKN dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, penelitian dan penguatan kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut, dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait membuat profiling desa yang lebih baik. Lanjutnya, Kabupaten Belu memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, budaya dan pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi dasar peluang besar untuk menjalin kerjasama lintas batas negara guna mempercepat kemajuan daerah.
6: Dari SGD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gajah Mada dan Undana, dan kemungkinan besar adalah Universitas Timor Leste yang akan melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Belu. Nah, lokusnya ada 3 desa, ada di desa Tulakadi, desa Sagi, dan satu lagi desa Dua Laos. Kepada pengabdian masyarakat ini lebih kepada bagaimana nanti mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat kalau pemerintah desa itu terkait dengan bagaimana buat perencanaan yang baik, membuat menyusun profiling desa yang baik. Jadi ada rata desa itu bisa dibikin secara baik dan benar dalam infografis yang lebih terukur, lebih rapi, lebih ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah, sekarang ini ada produk yang dihasilkan, ada buku-buku profiling desa yang cukup menarik untuk disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
5: Sementara dosen Universitas Gajah Mada, Dr. Leonard mengakui UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan kembali melibatkan mitra dari Timor Leste agar sinergi lintas batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan.
7: Kami yang menyelenggarakan KKN di Belu, kami sangat bahagia bahwa Pemkab Belu mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua. Tahun lalu kami sudah memulai dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Tulakadi, dan Silawang. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi, Tulakadi, dan desa yang baru yaitu di Dua Laos. Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh Ibu Bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan Juni.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya, kemitraan dan sinergi lintas institusi serta lintas negara merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang maju, mandiri, dan sejahtera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Salurkan bantuan beras CPP Lurah Atambua, tekankan dorong ketahanan pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
8: Pemerintah Kelurahan Kota Atambua kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 bagi 146 KK dengan per KK mendapatkan bantuan 20 kg beras dan minyak sebanyak 4 liter. Program ini ditujukan untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Lurah Kota Atambua, Norbertus R. Beremau menyampaikan bahwa bantuan beras ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan. Ditambahkan program ini menjadi bagian penting dalam meringankan beban ekonomi warga sehari-hari.
9: Bantuan beras CPP yang untuk Kelurahan Atambua itu ada 146 KK.
10: Nah, ini mereka terima ini untuk tahap berapa dan mereka terima itu apa-apa saja?
9: Yang diterima ini untuk 2 bulan. Satu kakak berhak menerima 2 karung beras 10 kilo dengan 4 minyak goreng minyak kita.
8: Tak penerima bantuan telah melalui proses verifikasi agar tepat sasaran dan pemerintah kelurahan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat dengan penerima yang dimaksudkan berada di tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga desil 4 yang menjadi prioritas penerima bantuan. Ia menekankan bahwa program penyaluran beras CPP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa masyarakat yang terkategori tercover dengan baik karena dengan adanya bantuan sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok.
9: Dengan bantuan ini dampaknya tentunya sangat baik karena sasarannya fokus pada kakak miskin yang ada beberapa kriteria yaitu desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil 4. Dan ini yang kemarin kita sudah salurkan itu sudah sesuai dengan maksud dan tujuan.
8: Itu dalam mendorong ketahanan pangan yang optimal, ia mengajak warga kelurahan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan melakukan penanaman tanaman produktif untuk dimanfaatkan. Di akhir dirinya kembali menegaskan komitmen kelurahan Kota Atambua untuk terus mendukung program-program pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penyaluran bantuan seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi warga. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Nelayan Pantai Utara Kabupaten Belu menceritakan kisah sempat terbawa arus laut saat mancing, beruntung selamat. Laporan Ferdi Asi.
11: Nelayan pesisir Pantai Utara Desa Dua Laos Kabupaten Belu, Yohanes Manek, mewanti-wanti para nelayan untuk melakukan aktivitas melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mempertimbangkan kondisi di lapangan. Ia menuturkan sangat berisiko apabila tidak ada kesiapan khusus saat melaut. Kesiapan armada perahu yang digunakan untuk melaut mempertimbangkan kondisi cuaca di lapangan serta tidak kalah penting adalah menyangkut kesiapan fisik. Apa yang ia sampaikan cukup beralasan dikarenakan pernah tertimpa musibah terbawa arus laut saat mencari hasil tangkapan ikan, beruntung masih bisa selamat. Dirinya menceritakan kisahnya di tahun 1987 silam sempat terbawa gelombang laut hingga jauh ke tengah tanpa sadar diri. Musibah terjadi saat dirinya menggunakan perahu dan memancing ikan di sekitar lokasi pesisir pantai utara Belu. Akibat kondisi fisik kelelahan mendayung perahu dan belum memperoleh tangkapan ikan, tanpa sadar tertidur, perahu ia tumpangi sudah terbawa gelombang laut cukup jauh dari lokasi pesisir. Dirinya baru sadar kalau sudah terbawa arus laut setelah beberapa jam tertidur. Untuk kembali harus mendayung perahu selama sehari semalam. Hal ini pun bukan pekerjaan mudah.
12: Dulu itu sampai seloai amtasi dayung saya tahun 87 pernah terseret. Itu saya waktu itu saya mancing. Saya pancing
11: pakai perahu?
12: Ya pakai perahu dayung. Akhirnya saya tidur, kesturun jangkar habis. Saya tidur.
11: Tidak sadar.
12: Gaget ni jangkar larat. Saya hampir sampai di Ponu. Sudah jauh dari Berduli. Waktu saya dari sana datang dayung satu hari, satu malam. Saya gaget itu saya tidak tahu saya mau di mana. Sudah rasa takut toh sudah jauh ini. Tahu kecil lagi. Pokoknya mungkin dari arus toh, arus mungkin jalan pesisir toh, tapi bukan terlalu ini tidak agak di luar sedikit. Saya gaget tapi saya bilang, ini saya sudah di mana? Saya lihat dia bilang, saya hampir di pon. Saya pulang pelan-pelan, akhirnya saya sampai di apa? Fatmuti situ dapat orang alor yang mereka lari tuna dong itu. Akhirnya mereka tolong saya tarik gandeng saya badan.
11: Beruntung saat kembali berpapasan perahu nelayan lainnya mencari ikan di sekitar lokasi tersebut. Akhirnya atas bantuan perahu motor, nelayan membantu derek perahu yang ia tumpangi bisa tiba kembali ke tepi pantai. Ia menyebut merupakan pembelajaran berharga selama puluhan tahun melaut mencari tangkapan ikan di perairan Atapubu, Kabupaten Belu.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Thailand akan memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan asing dari lebih 90 negara. Kebijakan baru tersebut telah disetujui Kabinet Thailand pada Selasa 19 Mei 2026. Melansir dari Al Jazeera dan BBC News, kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari perubahan aturan keimigrasian dan keamanan nasional. Sebelumnya, Thailand memberikan fasilitas bebas visa selama 60 hari sejak Juli 2024 untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi. Kebijakan tersebut berlaku bagi sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Israel, dan kawasan Schengen, Eropa. Dalam aturan terbaru, pemerintah Thailand kembali menerapkan sistem visa bertingkat. Masa tinggal bebas visa akan dibatasi menjadi 30 hari. Warga dari beberapa negara akan memperoleh izin tinggal selama 15 hari. Pemerintah Thailand menyatakan kebijakan bebas visa 60 hari telah disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Perubahan aturan ini muncul setelah sejumlah penangkapan besar yang melibatkan warga asing. Kasus tersebut mencakup perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, serta pengoperasian bisnis tanpa izin seperti hotel dan sekolah bahasa. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Puangkekyo, menegaskan kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada negara tertentu. Menurutnya, aturan baru dibuat untuk mencegah penyalahgunaan sistem visa oleh individu tertentu. Thailand juga akan membatasi maksimal 2 kali masuk bebas visa melalui jalur darat dalam 1 tahun kalender untuk kategori standar 30 hari. Namun, pemerintah belum mengumumkan kapan aturan baru itu akan mulai diberlakukan. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang Aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ketergantungan kedelai dari Surabaya masih dialami pengusaha tahu tempe alor akibat minimnya produksi petani lokal setiap tahunnya. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia tamu melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Saya Tresa Manet, operator Ikang Ramdan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Alor Pagi Ini.
1: Alor Pagi Ini.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik.
1: Alor Pagi Ini.
0: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari. Baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik. Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman, karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan.
Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

Satlantas Polri menekankan pentingnya etika dan juga profesionalisme dalam pengawalan lalu lintas di lapangan, dan penekanan tersebut disampaikan dalam sertifikasi kompetensi petugas pengawalan lalu lintas tahun anggaran 2026 dan Kasub Ditwal dan PJR di Gakum Korlantas Polri Kombes Pol Ruben Ferry Takain dengan meminta personil mengedepankan sikap santun saat bertugas, dan komunikasi persuasif juga harus dilakukan tanpa mengabaikan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Korlantas Polri kembali menegaskan 8 panduan teknis pelaksanaan pengawalan lalu lintas bagi seluruh

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru, nak. Jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin, nak. Terlambat, nak. Lain sebagainya. Apalagi? Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa. Nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan kali ini Like Stick berbentuk tongkat lampu LED dengan baterai AA dan juga fitur Bluetooth untuk konser K-pop. Barang ini memang menjadi simbol identitas atau fandom sekaligus juga dukungan penggemar kepada idola favorit saat tampil. Dan bagi penggemar K-pop, Like Stick sendiri termasuk barang penting dengan sejarah panjang dan makna emosional mendalam. Setiap grup memiliki desain warna serta logo khas yang melambangkan identitas dan juga kebanggaan fandom mereka. Buat pendengar mana saja berada, wah, jangan sampai masih tidur ya, karena memang aktivitas di hari Jumat biasanya tuh olahraga harus pasti gitu kan. Jangan sampai salah kostum, hari ini hari Jumat ya. Saya ingatkan hari ini hari Jumat di edisi tanggal 22 Mei 2026 buat Anda yang mungkin hari ini libur. Selamat menikmati libur, tapi kalau yang masih kerja, semangat kerjanya.

Hai cantik. Melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana. Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga. Sampai 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Dan kali ini Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang lomba cerdas cermat LCC 4 pilar di Kalimantan Barat. Hal tersebut setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalan secara damai. Sekjen MPR Republik Indonesia Siti Fauzia pun membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak. Surat tersebut berisi 8 poin terkait polemik pelaksanaan lomba tersebut. Dalam surat itu, SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk meminta klarifikasi mekanisme lomba yang transparan, dan pihak sekolah juga menegaskan untuk bermaksud menyerang lembaga penyelenggara maupun individu tertentu. Sekolah itu juga menyatakan bahwa menghormati hasil lomba dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain itu juga SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menolak untuk pelaksanaan ulang lomba.

0: nambah lagi gula dong, Mbak. Ini es tehnya kurang manis.
1: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Dan pendengar, kita akan mendengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jakarta selepas dari warta berita yang bakal hadir kembali untuk Anda.
1: Untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Jadi sini ekspornya di sana 4,4 juta. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
5: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.